0: penting sekali ya, luar biasa. Jadi sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa ketauhidan itu mencakup dua sisi ya, sisi teori dan juga sisi ya implementasinya. Tujuan kita mempelajari itu wasilah sesungguhnya. Nah, dari satu sisi itu ya, dari satu sisi itu juga merupakan ya tujuan, karena kita harus belajar mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu memang tujuan mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala kita mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan memiliki asma wa sifat ya. Tujuannya apa? Agar kita tunduk kepada Allah, betul menghambakan diri kepada Allah. Nah, ini sesungguhnya. Oleh karena itu, hal ini harusnya menjadi prioritas kita. Betul. Di antara wasilah dan sarana itu kita harus belajar memahami hakikat tauhidnya. Kemudian tidak hanya ya sebatas itu saja. Ada tujuan. Begitu saya mengetahui hakikat tauhid tersebut, bagaimana mengimplementasinya dalam hidup ini. Kepada anak-anak begitu juga, ya. Jadi dalam mendidik anak sudah seharusnya seyogyanya menjadi prioritas kita orientasi akhiratnya. Tatkala kita memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu beribadah dalam tiada dalam rangka pendidikan, edukasi dan latihan begitu ya untuk beribadah, jangan hanya orientasi semata-mata ya rewardnya itu hanya urusan dunia. Maka itu secara otomatis tidak langsung ya atau secara disadari atau tidak, kita telah menanamkan, mendoktrinkan kepada mereka ya kalau berbuat ya harus dapat ya reward di dunia gitu ya. Enggak, tapi betul kita kaitkan bagaimana reward untuk akhiratnya, tentang bagaimana surga, tentang bagaimana ya kecintaan Allah, tentang bagaimana kedudukan dia di sisi Allah dan seterusnya ya, kalau dia berkata jujur ya, berakhlak mulia, lihat akhlak mulia yang sampai kalau nanti ada tidak bohong, tidak dusta ya, nanti abi umi kasihkan hadiah atau buat ke sana sini gitu ya, atau mungkin dibelikan sesuatu mungkin ya kesenangan atau mainan kesenangan dia, itu kan sebatas kesenangan dunia. Tapi bagaimana kalau diselipkan di sebelum mengatakan hadiah itu, selipkan dalam itu pesan tauhidnya gimana? Jika ada kakak atau abang atau mungkin ya serakan atau sayang, ya, tidak dusta, tapi kata jujur, ya pastilah Allah cinta dan akan masukkan ke dalam surga. Ini orientasinya apa ini? Akhirat kan begitu ya, orientasinya akhirat. Maka ini, karena Allah perintahkan untuk ya berbicara yang baik, jujur, tidak dusta. Nah, kalau dusta itu kemana tempatnya? Jadi pendusta ya neraka tempatnya. Tapi ada jujur, tempatnya di mana? Surga. Di dalam surga itu nikmatnya luar biasa, enggak bisa dibayangkan kan begitu. Jadi terus hal yang sebenarnya cukup satu kali itu. Terus penekanannya itu atau doktrinnya itu terus berulang-ulang. Ya. Nah, salah seperti itu. Dalam membantu begitu juga. Ya. Menanamkan keikhlasan. Ingat ya, tanamkan keikhlasan, hadirkan ya, ingat dimanapun ya ada antum sayang berada ya, ingat abi nggak bisa memantau ya 24 jam, tapi ingat ya, jangan sama sekali adik berbuat dan berlaku itu hanya semata takut pada abi dan umi. Ingat bahwa Allah itu nggak pernah tidur, benar. Lah yang namakan begitu. Ini penanaman nilai tauhid, tauhid uluhi, asma wa sifat ini. Allah enggak pernah tidur. Allah hayyun, maha hidup, la yamut. Iya. Maka ingat, dimanapun dalam kondisi kita tidur, bangun, Allah tahu apa yang kita lakukan. Mau bersembunyi, gimana saja, ingat. Allah tahu, dilihat. Okay. Berarti menanamkan nilai tauhid tadi pada diri anak. Bila pola pendidikan kita, penggembelengan kita, edukasi kepada anak seperti anak didik kita, baik di anak langsung di rumah atau anak didik kita, insya Allah tumbuh generasi-generasi ya Al-Qur'ani Rabbani yang betul memahami tauhid, bahwa orientasi mereka bukan semata ya reward dunia, tapi akhirat. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kita sadar ya, di antara hal yang mungkin bisa kita terus tunduk kepada Allah, tidak terjumus ya terus menerus dalam hal-hal kelalaian dan penyimpangan, apalagi mungkin di hati ada niat-niat yang ria atau ingin pujian itu, kita sadar kembali pada diri kita. Ya Allah, hamba yang lemah ini, hamba yang tidak memiliki apa-apa, fakir, bisakah manusia menyelamatkan hamba? Bisakah mereka menolong? Bisakah di akhirat nanti yang mereka bisa menyelamatkan? yang pada hari tersebut semua akan berusaha la yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'im sya'nu mimma yughni, kan begitu. Dia sudah masing-masing. Nah, oleh karena itu ya di dunia ini ya Allah hamba hanya bergantung kepada-Mu ya Allah, memohon perlindungan ya, memohon keselamatan. Enggak ada tuh hanya beribadah melakukan sesuatu hanya karena Engkau ya Allah. Kendati manusia enggak tahu ya Allah, tapi Engkau telah menyuruh malaikat untuk mencatat hal itu semua ya Allah. Untuk apa? Jadi agar ketauhidan tadi yang beramal itu terus terpatri dalam diri kita. Ingat kebesaran keagungan Allah dan terus memupuk cinta yang tulus kepada Allah dan hadirkan ya tentang kehidupan akhirat. Begitu juga sebelum akhirat tentu proses kematian tadi. Maka yang hanya bermanfaat di sisi Allah ketulusan hamba tadi. Ketulusan seorang itu yang bermanfaat. Nah, ini mungkin di antara kiat atau tips ya bagaimana bisa menanamkan hal-hal yang seperti tadi. Terus ingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Sekarang subhanallah yang seharusnya nikmat itu orang yang cerdas dan waras itu orang memberikan kebaikan maka dibalaskan kebaikan seperti itu. Nah, sekarang lihat, perhatikan, cermati sekujur badan kita, nikmat lahir batin, tempat tinggal, keluarga, anak, ini semua karunia dari siapa? Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nah, Allah hanya untuk satu. Enggak ingin membalas nikmat tadi, hanya menghambakan diri dari kalian kepada aku. Itu yang diminta oleh Allah. Dia enggak ingin membalas semua, enggak mungkin dibalas itu. Enggak mungkin bisa disyukuri semuanya. Ya. Enggak akan mungkin dihitung. Tapi Allah ingin satu, dimanapun kalian berada, kapanpun, dalam kondisi apapun ya, kalian mendapatkan nikmat karunia dariku. Yang satu, hambakan diri kalian kepada aku, artinya tauhidkan aku. Seperti itu. Nah, ini yang terus nilai hal seperti yang harus ditanamkan dalam diri kita sehingga kodemi ya Allah, kalau Allah berikan kesempatan, kebaikan, kok masih gunakan maksiat? Ini syukur enggak itu? Tauhidkan Allah enggak? Ya enggak, kufur nikmat namanya. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz di antara dari Abah Syakila tentang bagaimana menghindar dari riya dan lain sebagainya Ustaz. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan bisa dibahas di kesempatan yang akan datang Ustaz. Barakallah. Karena Masya Allah waktu kita ini sampai jam 7 Ustaz. Jadi tafadhol mungkin dari antum ikhtitam Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ya, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini yang biasanya sampai jam 7 ya 30 ya, tapi karena ada kesempatan atau mungkin hal satu ada yang lain kami harus ya mengakhiri, tapi insyaallah bukan mengakhiri ya kajian ilmiah kita ya, insyaallah selain kesempatan kita lanjutkan dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan mencari tema yang mungkin ya, karena pembahasan tentang amalul qulub ini ringkasannya dari kitab yang kita jadikan sebagai referensi sudah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan nanti pekan yang akan datang kita menjadi topik yang baru yang ya baik itu masalah akidah, karena memang konsen dari awal memang bagaimana kita ingin memperkenalkan akidah ya kepada umat ini, tauhidan ini ya, dan kita meyakini pembahasan itu tidak akan pernah ya selesai karena selama hidup kita dari awal sampai akhir kalau tidak dibangun di atas tauhid itu celaka ya. Sengsara kita. Jadi orang yang telah belajar membutuhkan tauhid, apalagi tidak belajar. Lihat Nabi Ibrahim itu siapa beliau? Ya, Nabi Ibrahim Imamul Muwahhidin. Ya, kendati demikian beliau sangat takut pada kesyirikan. Ini sebagai bentuk ya kesadaran. Orang-orang yang bertauhid itu selalu harus dalam setiap kondisi dan keadaan kendati telah sampai pada tingkat tertinggi dalam ya keilmuan dia selalu takut. Ya, tauhidnya ternodai. Makanya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berdoa untuk dirinya dan keluarganya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada ya Allah, jauhkan diriku dan keluargaku, anak-anakku. Ya. Dari apa? Mengibadati patung bara itu ya simbol kesyirikan di zamannya. Kaumnya mulai patung, arti dari kesyirikan apapun bentuknya besar dan kecil Apalagi sekarang syirik kecil yang sangat dikhawatirkan Nabi SAW. Akhafu alaikum asyirkul aswar. Pasuila anu faqala riya. Syirik yang sangat aku ya takuti, yang ya aku khawatirkan menimpa diri kalian wahai umatku, adalah syirik kecil. Kecil dalam artian bukan berarti dia dosa kecil. Tidak, jangan dipahami. Ini satu hal yang menjadi catatan kita. Syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil. Syirik kecil itu dibandingkan ada syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tidak sampai, tapi akan sangat berbahaya, akan menjadi wasilah sampai kepada syirik besar. Tapi hal itu sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar, ya. Maka Rasul sangat, ya, takut dan sangat khawatir itu akan menimpa umatnya. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Ar-riya. Riya. Itu sebelum ada sarana seperti sekarang ini. Sekarang ini banyak sarana untuk buat riya. Mohon maaf. Mohon maaf. Tatkala kita melaksanakan haji begitu banyak, subhanallah, sebagiannya itu saya mendapatkan orang yang dia enggak berdoa, tapi dia ingin memperlihatkan berdoa depan kamera saja, sehingga seketika itu masuk di statusnya. Ya Allah. Dia bukan berdoa untuk Allah, tapi untuk mendapatkan momen seperti itu. Ya, silakan dinilai itu dengan cara seperti itu. Ini banyak terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mari terus tingkatkan kewaspadaan kita dan semangat untuk belajar tauhid, belajar akidah, jangan pernah bosan. Ya. Jangan pernah kita bosan atau meremehkan pembahasan masalah tauhid dan akidah. Kita butuh keikhlasan. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal selalu membimbing kita semua, menjadikan kita orang-orang yang betul-betul tauhid, ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas dan tulus dalam ibadahnya, dalam segala lini kehidupannya. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semua sampai nantinya, ya, kita mengakhiri hidup ini dengan kalimat tauhid, mangkana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhil jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia, ya, tatkala berpisah dengan dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma amin. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi ini langsung dari studio pusat. Dan insyaallah Anda dapat menyimak kembali kajian bersama beliau di setiap Jumat pagi pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat, dari studio pusat ataupun langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, sekaligus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu.
3: Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini masih melanjutkan dengan tema Bidadari Surga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falitafaddol, masykur Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillah fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِمْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannat wa Nar, dalam kajian umum, judul umum yaitu Menuju Negeri Abadi. Ikhwah, kita sudah masuk dalam beberapa pertemuan membahas bidadari surga, yang secara ringkas kita bisa sebutkan beberapa sifat daripada bidadari surga. Yang pertama yaitu hur adalah mereka yang memiliki mata yang sangat jernih, yaitu yang putihnya sangat putih dan bola matanya sangat hitam. Yang kedua yaitu al-ain yaitu yang matanya luas ataupun lebar. Kemudian al-kawa'ib yaitu mereka yang memiliki al-kawa'ib, yaitu mereka al-atrab, al-urub, urub yaitu atrab, atrab yaitu mereka yang sebaya, ya mereka yang sebaya. Al-urub yaitu yang memiliki dada yang cukup menonjol. Kemudian adapun al-atrab yang keempat, al-urub, urub yaitu al-mutahabbibat, mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Yang keenam yaitu mereka itu bagaikan lu'lu' al-maknun, yaitu mutiara yang tersimpar. Kemudian mereka yaitu diibaratkan juga itu seperti marjan, lu'lu' wal marjan. Marjan yaitu batu, apa namanya, batu mulia yang berwarna-warni, kalau bahasa Indonesianya rubi atau safira, ya. Tapi dia berasal dari bumi, batu mulia berasal dari bumi. Adapun marjan, marjan itu batu mulia yang berasal dari laut, yang menunjukkan bagaimana mereka seorang bidadari itu kelihatannya terlihat sangat terpelihara, sangat terjaga, yaitu bagaikan mutiara dan ada warna-warninya terkait dengan pakaian dan perhiasan yang mereka pakai berwarna-warni. Kemudian juga yang kesembilannya itu mereka qasiratut tarf, mereka hanya melihat pada suami mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mata mereka hanya ditujukan kepada suami mereka, tidak kepada yang lain, tidak kepada laki-laki yang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu mereka lam yatmisunna insun qablahum alajan, mereka belum pernah disentuh siapapun sebelumnya, baik manusia maupun jin, dengan artian mereka adalah wanita-wanita yang belum pernah menikah sekalipun, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang ke-11 mereka disebut dengan khairat. Khairat yaitu orang wanita-wanita yang soleh, yaitu khairatul fil batin as-salihat, yaitu mereka wanita yang hatinya yang batinnya mereka adalah wanita-wanita yang solehah, ya. Kalau yang kita sebutkan tadi dari mulai hur, ain, atrab, urub, lu'lu', marjan, yakut, qasirat, itu kan semua penampakan fisik. Dan keindahan dan kecantikan mereka itu bukan hanya di luarnya saja, tapi innernya juga. Inner beauty-nya juga sangat menonjol. Artinya mereka seorang wanita-wanita yang para wanita yang sangat-sangat solehah. Kemudian yang ke-12 mereka juga disebut dengan hisan, yaitu husnul zahir, yang kelihatannya sangat indah. Yang ke-13 mereka adalah wanita yang mutahhirat, yaitu mereka yang suci. Ya. Mutahhirat, mereka yang suci. Suci di sini artinya dari semua kotoran, dari semua najis. Misalnya dari haid, nifas, kemudian juga dari buang air kecil, dari buang air besar, juga termasuk mukhot itu lendir dari hidung, juga dengan tidak ada busok itu lendir dari mulut. Semua hal yang merusak aroma, merusak, yang mengurangi keindahannya itu tiada. Ya, tidak ada pada seorang bidadari. Seperti yang kita katakan tadi, mereka itu sangat suci dari haid, nifas, tidak ada air kecil, tidak ada buang air kecil, tidak ada BAB, juga tidak ada mukhot itu lendir dari hidung, tidak ada rusak, tidak ada lendir dari mulut, atau kalau kita katakan dahak lah ya. Kemudian mereka juga tidak ada keringat. Artinya keringat yang seperti kita, keringat itu kan asam ya, ikhwah. Kadang-kadang saking asamnya jadi agak kepahit-pahitan begitu. Ah, kalau bidadari dari surga enggak seperti itu. Keringat, betul, mereka ada keringat, tapi keringatnya mengeluarkan aroma kasturi. Ya. Tapi keringatnya mengeluarkan aroma kasturi. Kemudian ikhwah, yang ke-14 ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya saking indahnya mereka, saking menawannya mereka, ya, penampakan mereka sampai-sampai sum-sum tulang betisnya itu kelihatan. Ya, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya kelihatan, saking beningnya dia. Ini menunjukkan sebuah kecantikan. Ikhwah, sekali lagi ini sering saya ulang-ulang dan akan terus kita ulang bahwasanya jangan kita bayangkan sesuai dengan bayangan yang kita sekarang. Karena kalau kita bayangkan sesuai dengan bayangan kita sekarang, maka tidak dikatakan indah, apalagi cantik, bahkan bisa menakutkan. Kalau sampai terlihat sum-sum tulang betisnya. Ya. Ingat kaidah kita yang sering kita ulang-ulang, yaitu mala ain ra'at, surga itu merupakan tak pernah kamu lihat dengan matamu, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telingamu, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Ya.
3: Tidak pernah terbetik dalam hati. Kalau sampai sempat terbetik dalam hati, berarti ketahuilah tidak begitu surga. Surga itu jauh-jauh dan sangat lebih jauh, lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, yang ke-15 Rasulullah mengatakan rushuhum misk, artinya aroma mereka itu, keringat mereka itu mengeluarkan aroma parfum kesturi, minyak kesturi. Sampai-sampai kata beliau, seandainya salah seorang dari wanita surga itu muncul ke dunia, muncul tapi bukan turun, masih muncul saja, ya. Ingat, muncul bukan turun. Kalau salah seorang mereka muncul saja di dunia, maka seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan aroma wangi mereka. Itu masih satu orang. Ikhwah. Kemudian yang ke-16 yaitu menunjukkan bagaimana kecantikan itu mengeluarkan cahaya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul di dunia, maka akan bercahayalah semua dunia ini. Ya. Akan bercahaya bukan hanya dunia, tapi dunia dan langit itu akan bercahaya dengan cahaya yang bersumber dari seorang bidadari tersebut. Ini lagi-lagi kita garis bawahi bahwasanya, ya, ini menunjukkan kecantikannya, ya, kerupawanannya. Ingat ikhwah, kalau kita pikir dan kita cerna dengan akal kita, maka pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan cantik, karena memang tidak bisa dilihat seperti matahari. Tapi begitulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Mungkin masih bisa pendekatan dia bercahaya, sinarnya itu sinar yang merata, gitu kira-kira ya. Merata, ya, dan bisa dipandang, bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Seperti misalnya kalau bulan purnama kan menyinari hanya sebagian belahan bumi saja. Tapi kalau bidadari ini dia bisa menyinari semua belahan, semua bumi, bahkan sampai langit. Tapi dengan cahayanya itu bisa menerangi semua, bisa menerangi langit dan bumi, dan dia itu bisa ditatap. Ah, demikian ikhwah. Tapi kurang gitulah ikhwah, silakan. Ya. Karena kalau cahaya sekarang ini, kalau kita katakan dia bisa menerangi langit dan bumi, berarti itu sangat sangat kuat cahayanya. Ikhwah, ya. Jadi intinya bahwasanya para bidadari itu ya memiliki keindahan yang sangat luar biasa, yang apabila dia muncul ke bumi, salah seorang mereka muncul ke bumi, maka bumi dan langit akan bercahaya. Cahaya mereka akan menerangi bumi dan langit. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasul juga menyebutkan sungguh kain yang ada di kepala mereka, ya, kerudung mereka itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian yang ke-18 yang terakhir yang sudah kita bahas yaitu ternyata mereka juga bernyanyi di hadapan suami-suami mereka. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
6: di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan jah, dosa terbesar yang terjadi di syirik. Syirik besar atau jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri seperti angka 13 mendatangkan bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harits bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam. Mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa.
Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil?

dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini.

orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu, atau setan lain. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut, menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan, mereka telah beribadah kepada setan. Ya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama ya, siapa lagi namanya? Ya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran, dan bukan ajaran Islam.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

mendengar dan taat, atau tunduk dan patuh kepada pemerintah kita. Walaupun yang memimpin kita seorang budak Habasyah, seorang budak hitam dari negeri Ethiopia. Wabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafian. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang banyak tersebar, cukup bagi kita. Biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Telah menjelaskan prinsip ini wa qadran, baik secara syar'i dengan penjelasan secara qadari, yaitu apa yang Allah takdirkan. Thumma sara hadzal asl la yu'raf inda aktsari man yad'il ilm fa kayfal 'amalu bih. Namun kemudian sangat disayangkan, kata Syekh, prinsip ini tidak lagi diketahui pada kebanyakan orang yang mengklaim memiliki ilmu atau mendalami ilmu agama. Maka bagaimana bisa diamalkan kalau prinsip ini sudah tidak dikenali lagi? Inilah jemaah sekalian, prinsip ahli sunnati wal jamaah, pokok ajaran agama Islam yang ketiga di dalam kitab ini, yaitu penjelasan bahwa termasuk usul ahli sunnah atau pokok ajaran Islam adalah kita bersatu bersama pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin. Dengan cara apa kita bersatu? Dengan tunduk dan patuh kepada pemerintah kita selama kita tidak disuruh berbuat dosa. Jemaah sekalian, ini termasuk usul ahli sunnati wal jamaah. Kenapa kita harus menegaskan ini adalah usul? Karena menyelisihi usul tidak sama konsekuensinya dengan menyelisihi furu'. Menyelisihi usul menyebabkan pelakunya keluar dari sunnah. Jadi, kapan seseorang itu disebut sebagai ahli sunnah? Ketika dia berpegang dengan usul ahli sunnah, dan bukan berarti dia remehkan furu'nya. Tetap dia juga berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan kapan seseorang itu dinyatakan keluar dari jalan ahli sunnah sehingga dia masuk ke dalam 72 golongan yang menyimpang? Kalau dia menyelisihi usul ahli sunnah, walaupun satu saja, sama dengan orang yang menyelisihi tauhid, atau dengan kata lain berbuat syirik. Berbuat syirik itu menyelisihi usul Islam, walaupun syiriknya hanya satu, membatalkan Islamnya. Begitu pula penyelisihan dalam usul ahli sunnah, walaupun hanya satu, tapi itu menyebabkan dia keluar dari sunnah sehingga dia masuk ke dalam 72 golongan yang menyimpang, yang sering kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para. Semuanya sesat kecuali ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, pertanyaannya, kapan orang itu disebut sesat?
kalau dia menyelisihi salah satu usul ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah di antara usul ahli sunnah, menjaga persatuan dengan pemerintah, antara masyarakat dan pemerintah menjaga hubungan baik. Dengan cara apa? Tentu wajib bagi pemerintah menunaikan tugas mereka dengan baik sebagai pemerintah. Dan wajib juga bagi kita sebagai masyarakat tunduk dan patuh kepada pemerintah kita selama kita tidak disuruh berbuat dosa. Ini prinsip persatuan. Dan walaupun pemerintah kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, walaupun mereka tidak pantas memimpin, masih ada yang lebih pantas daripada mereka. Tetapi selama mereka masih muslim, wajib bagi kita tunduk dan patuh. Tidak boleh kita melawan pemerintah, tidak boleh kita berusaha melengserkan pemerintah, walaupun mereka zalim, selama mereka masih muslim. Ini termasuk prinsip dalam persatuan. Karena jamaah sekalian, ketidaktaatan kepada pemerintah, terlebih lagi usaha untuk melengserkan pemerintah, melakukan pemberontakan, adalah sebesar-besarnya sebab, termasuk sebesar-besarnya sebab terjadinya perpecahan. Dan perpecahan adalah mudarat yang lebih besar daripada adanya pemimpin yang zalim. Jadi Islam menyuruh kita tetap bersatu bersama seorang pemimpin yang baik maupun yang zalim. Kenapa yang zalim pun disuruh kita bersatu dengannya? Untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Tapi orang-orang bodoh mengatakan, kalian ahlus sunnah penjilat penguasa. Kalian ahlus sunnah kaki tangan penguasa. Kaki tangan togut, kata mereka. Maka kita katakan, ahlus sunnah tidak membenarkan kezaliman penguasa. Ahlus sunnah tidak berusaha melengserkan penguasa dan tetap tunduk dan patuh dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, adalah untuk menjaga persatuan dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Dan ahlus sunnah tidak mengatakan pemerintah sebagai tagut selama mereka masih muslim, walaupun mereka zalim. Jadi bukan menyetujui kezaliman itu, tapi demi mencegah kemudaratan yang lebih besar. Dan juga karena syariat menyuruh kita memberi nasihat yang baik, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara turun ke jalan dan menjatuhkan pemerintah, tidak, tapi memberi nasihat yang baik. Bukan pula diam saja, namun memberi nasihat sesuai kemampuan kita. Dan tidak harus kita setelah memberi nasihat kita sampaikan kepada orang-orang, saya habis ketemu presiden, saya sudah nasihati dia. Gak perlu disampaikan seperti itu. Justru seharusnya disembunyikan. Justru seharusnya disembunyikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan wa la yubdihi 'alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi 'alayhi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, lalu sampaikan. Kalau diterima itulah yang diharapkan, kalau tidak, dia sudah melakukan tugasnya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk prinsip ahli sunnah. Oleh karena itu,
dalam sepanjang sejarah umat Islam, ada kaum yang difonis sesat ketika mereka menyelisihi prinsip ini. Bahkan kaum ini adalah golongan sesat yang pertama dalam Islam, yaitu kelompok apa namanya? Khawarij. Kelompok Khawarij adalah golongan sesat yang pertama dalam Islam. Kenapa? Di antara sebabnya karena menyelisihi prinsip ini. Jadi ini bukan beda pendapat antara ulama ahli sunnah. Sehingga perbedaan pendapat antara ulama ahli sunnah itu tidak melahirkan saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi ini perbedaan antara ulama ahli sunnah dengan golongan sesat. Sehingga yang berbeda pendapat menyelisihi prinsip ini difonis oleh ulama ahli sunnah sebagai golongan sesat yang disebut dengan Khawarij. Bahkan inilah golongan sesat pertama dalam Islam. Dan mereka memiliki tiga prinsip kesesatan. Barang siapa memiliki ketiganya, ia Khawarij ulen. Khawarij yang paling parah. Barang siapa memiliki salah satu darinya saja, itu sudah cukup menjadikan dia sebagai Khawarij. Prinsip mereka yang pertama adalah mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Termasuk di zaman ini, mereka mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Tidak berhukum dengan syariat adalah kufur kecil. Kufur kecil adalah dosa besar, tapi tidak membatalkan keislaman. Kecuali seseorang meyakini satu dari tiga keyakinan, barulah Islamnya batal. Pertama, dia yakini hukum manusia sama kedudukannya dengan hukum Allah. Yang kedua, lebih parah, dia menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Yang ketiga, apabila dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang Allah halalkan. Adapun sekedar dia berhukum dengan selain syariat, menurut ahli sunnah itu adalah dosa besar, kufur kecil, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan Khawarij menganggap dia sudah kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah jemaah sekalian akar terorisme. Setelah pengkafiran disusul dengan penghalalan darah. Kalau sudah penghalalan darah, tinggal menunggu kesempatan untuk melakukan pengoboman dan aksi-aksi terorisme. Jadi harus diperbaiki dari akar ajaran terorisme itu. Kenapa muncul? Ini salah satu akarnya, karena pengkafiran. Pengkafiran kepada siapa? Kepada sesama muslim. Adapun pengkafiran kepada non muslim, itu prinsip Islam. Siapa yang tidak melakukannya, Islamnya batal. Tetapi eksekusi kepada non muslim itu ada perincian dalam ajaran Islam. Tidak dilakukan eksekusi kecuali dalam jihad fisabilillah, dalam jihad beneran. Dan diantara prinsip jihad atau syarat jihad dipimpin oleh kepala negara. Bukan mengeksekusi non-muslim yang tinggal di negeri Islam. Itu justru harus dilindungi. Kecuali mereka melakukan kesalahan tertentu yang mengharuskan mereka dihukum mati. Seperti membunuh, dibalas bunuh, kisos. Itu pun yang berhak melakukannya adalah pemerintah. Ini menurut ahlu sunnah. Tapi menurut Khawarij, mereka merasa berhak mengeksekusi orang murtad. Kalau ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah berpendapat bahwa
itu hak pemerintah, bukan hak masyarakat. Kecuali pemerintah menyuruh kita berjihad, maka kita wajib berjihad. Iya. Jadi ini yang kedua. Prinsip Khawarij yang kedua adalah penghalalan darah kaum muslimin. Yang ketiga, ini yang kita bahas. Memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim. Kalau pemerintahnya adil, maka mereka sama dengan ahlus sunnah. Kalau pemerintahnya baik, maka Khawarij sama dengan ahlus sunnah. Sama-sama taat. Tetapi perbedaan Khawarij dengan ahlus sunnah adalah ketika pemerintahnya zalim, Khawarij berkeyakinan harus dilengserkan, harus dijatuhkan, harus diganti, harus memberontak kepadanya. Sedangkan ahlus sunnah berkeyakinan itu hukumnya haram, dosa besar, dan mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dan kesepakatan seluruh ulama sebagaimana yang akan kita sebutkan. Dan pemberontakan itu jemaah sekalian ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Pemberontakan dengan senjata sudah jelas. Mengangkat senjata melawan pemerintah. Melakukan kudeta militer misalkan. Maka itu hukumnya haram. Termasuk dosa yang sangat besar. Dan merusak persatuan. Yang kedua, pemberontakan dengan kata-kata. Seperti apa bentuknya? Mencela pemerintah di khalayak ramai. Walaupun dengan maksud menasihati. Menjelek-jelekkan pemerintah di depan orang. Walaupun dengan maksud menasihati. Ini bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia enggak bermaksud menasihati. Dia bermaksud cuma untuk menjatuhkan pemerintah kemudian digantikan oleh dirinya ataupun yang lainnya. Maka ini termasuk kategori pemberontakan, pemberontakan dengan kata-kata. Oleh karena itu, dahulu ada sekelompok Khawarij yang disebut dengan Al-Qa'adah. Khawarij yang hanya duduk-duduk saja. Mereka tidak mengangkat senjata untuk memerangi penguasa. Tapi kata para ulama, justru mereka yang lebih berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya, gurunya. Mereka provokatornya yang memanas-manasi para pengikutnya untuk memberontak kepada pemerintah, untuk melawan pemerintah. Jadi ini tiga prinsip Khawarij hendaklah kita jauhi. Kata Syekhul Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa memiliki tiga prinsip ini, dia Khawarij yang paling parah. Barang siapa memiliki salah satu darinya, dia sudah cukup disebut sebagai Khawarij. Jadi perbedaan pendapat dalam hal ini antara kita dengan Khawarij, tidak ada toleransi padanya. Artinya, orang yang beda pendapat menyelisihi prinsip ini layak divonis sesat. Tidak kita toleransi padanya. Tidak semua perbedaan pendapat yang membolehkan kita untuk bertoleransi. Apalagi perbedaan dengan kekufuran dan kesyirikan. Baik. Asy-Syaikhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita tentang prinsip ini. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin dari kalangan kalian. Surat An-Nisa ayat ke
59. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan, menunjukkan ini permasalahan penting sekali. Kemudian Allah perintahkan kepada kita taat kepada tiga. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga kepada ulil amri, para pemimpin. Kemudian ditegaskan, minkum, para pemimpin dari kalangan kalian. Kalian ini maksudnya siapa? Muslimin atau kafirin? Tentu yang dimaksud adalah muslimin. Artinya, dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran, selama dia masih muslim, walaupun mungkin dia bukan muslim yang baik, tapi selama dia masih muslim, Allah menyuruh kita untuk taat kepadanya. Tapi ayat ini juga memberi faedah. Walaupun perintah taat kepada tiga, tapi kata taatilah hanya disebut dua kali. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kemudian berikutnya, sudah enggak disebut taatlah. Langsung dan kepada pemimpin di kalangan kalian. Sehingga ini mengandung makna ketaatan kepada pemimpin tidak boleh membawa kita keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jangankan kepada pemimpin, ibu dan ayah kita saja, kalau menyuruh kita berbuat dosa, enggak berhak kita. Tidak berhak kita. Kalau kita taat kepada orang tua kita yang menyuruh kita berbuat dosa, berarti kita lebih memilih mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun itu tidak berhak ditaati kalau menyuruh kita berbuat dosa. Tapi bukan berarti kita kemudian berusaha melengsarkan pemerintah itu, tidak. Selama dia masih muslim, wajib kita berada di bawah kekuasaannya. Namun perintahnya atau aturannya yang menyuruh kita berbuat dosa, enggak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita takuti kemurkaannya daripada makhluk siapapun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, berbantah-bantahan, bermusuhan, sehingga kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat ke-46. Kenapa Syekh menyebutkan ayat ini dalam pembahasan kita? Karena ayat ini melarang kita berpecah belah. Dan orang yang menentang pemerintah sama saja dengan orang yang memecah belah persatuan umat. Orang yang menentang pemerintah sama saja dia memecah belah persatuan umat. Apakah antara masyarakat dengan pemerintah menjadi terpecah, ataukah antara anggota masyarakat, antara yang pro dan kontra terhadap pemerintah? Ini mesti terjadi dan sudah terjadi adanya perpecahan disebabkan penentangan terhadap pemerintah, disebabkan usaha-usaha untuk melengsarkan pemerintah, maka terjadilah perpecahan. Ini mudarat yang terjadi, dan mudarat ini lebih besar daripada keberadaan pemerintah yang zalim sekalipun. Karena ketika terjadi perpecahan,
Maka jemaah sekalian, di belakang itu ada berbagai macam kemudaratan yang lain. Ada berbagai macam kemudaratan yang lain. Ketika terjadi pemberontakan atau usaha melengsirkan pemerintah, kemudian terjadi perpecahan, maka di belakang itu banyak mudarat yang lain. Hilangnya nikmat keamanan, hilangnya nyawa. Kalau hilang satu nyawa saja, itu sudah mudarat yang sangat besar. Bagaimana kalau hilang 6 nyawa, 12, 100? Maka jemaah sekalian, ini mudarat yang sangat besar. Sama saja, pemicu hilangnya nyawa itu maupun pelakunya sama-sama bertanggung jawab. Sama-sama bertanggung jawab. Bahkan bisa jadi pemicunya lebih besar, karena dia penyebab, karena dia provokatornya. Dia akan menanggung dosa semua orang yang melakukan dosa disebabkan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jangan main-main. Satu nyawa itu pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah. Mungkin hukum di dunia mereka bisa lolos, tapi hukum di akhirat ini berat sekali. Maka hati-hati. Belum lagi seperti yang Allah ingatkan dalam ayat ini, wala tanaza'u fatakhshalu wa tadhhabu rihukum, dan janganlah kamu berselisih sehingga kamu menjadi lemah, menjadi gentar, hilang keberanian dan hilang kekuatan karena perpecahan. Seandainya musuh melihat kesempatan ini untuk datang menghancurkan kita saat kita sedang lemah, mungkin kita akan kalah. Ini kan bahaya lebih besar. Bahaya lebih besar. Dan kita sebenarnya sudah punya pengalaman. Ada wilayah kita yang akhirnya lepas dari negara kita, karena adanya perpecahan, kemudian musuh masuk dan merampas daerah itu, walaupun dengan cara yang halus. Jadi ini mudarat. Dan masih banyak lagi mudarat-mudarat yang lain. Maka tidak boleh kita berusaha menghilangkan satu kemungkaran tetapi memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Syekh menyebutkan ayat ini untuk mengingatkan kita, barang siapa yang menentang pemerintah, dia termasuk orang yang berpecah belah. Berpecah belah dari dua sisi. Pertama, menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, jalan ahli sunnah, sebagaimana telah kita jelaskan di prinsip sebelumnya. Yang dimaksud dengan bersatu, mengikuti sunnah. Berarti siapa menyelisihi sunnah, berarti dia berpecah belah. Sisi yang kedua, berpecah dari segi fisiknya. Menentang pemerintah akan terjadi perpecahan secara fisik, baik antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, padahal mereka sama-sama muslim. Kalau terjadi bentrok masyarakat dan aparat, berarti bentrok antara muslim dan muslim, karena aparat kita mayoritas muslim. Maka orang-orang kafir yang kemudian tertawa melihat kita sesama muslim saling bertengkar. Ya. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya
diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ati liman syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami, mengambil janji dari kami untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah kami dalam keadaan lapang maupun terpaksa, dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dalam keadaan sulit maupun lapang, dan dalam keadaan hak-hak kami terzolimi. Perhatikan jemaah sekalian, dari sini kita bisa memetik pelajaran. Seorang muslim itu taat kepada pemerintah bukan karena dia mendapatkan keuntungan, bukan karena dia dikasih proyek, bukan karena kebijakan pemerintah menguntungkan bisnisnya, bukan. Maka ketika pemerintah tidak membagi proyek kepadanya atau kebijakan pemerintah merugikan bisnisnya, dia pun menentang. Tidak seperti itu sifat seorang muslim. Kata sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah, liman syatina wa makrahina, dalam keadaan kita sukarela ataupun terpaksa, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun lapang, wa atharatin alaina, dan dalam keadaan hak-hak kami tidak diberikan oleh pemerintah. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengambil janji setia untuk mendengar dan taat. Karena kezaliman pemerintah urusan dia dengan Allah. Dan kalau kita tidak menunaikan hak pemerintah, ya kita dapat dosa lagi kepada Allah. Jadi urusan kita menaati pemerintah bukan sekedar menunaikan haknya, tapi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga walaupun mereka merugikan kita, tetap kita tunaikan hak mereka. Kenapa? Karena kita tidak mencari keridoan mereka. Kita mencari keridoan Allah dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip seorang muslim. Beda dengan sebagian orang. Ketika dia tidak masuk dalam bagian kekuasaan, tidak dikasih jatah jabatan, tidak dikasih proyek, maka dia paling vokal mengkritik pemerintah. Dia adalah pejuang rakyat, pejuang demokrasi. Ketika dia masuk di dalam pemerintahan, sudah enak, nyaman, dapat proyek banyak, dapat jabatan, maka dia pun diam, gak pernah bersuara lagi. Kalau diam saja mending, tapi jelas-jelas pemerintahnya zalim, pemerintahnya bohong, dia katakan benar. Dia dusta, dia benarkan kedustaan. Dia bela kezaliman. Jadi jemaah sekalian, taat kepada pemerintah bukan berarti membenarkan kebohongan. Kalau bohong ya jangan dibenarkan. Kalau salah jangan dikatakan benar. Kita nasihati, tapi nasihatinya tertutup. Tapi jangan kita katakan di masyarakat, oh, itu benar, itu enggak bohong. Itu benar, itu enggak salah. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu arti ketaatan kepada pemerintah. Nah, orang-orang yang taat hanya karena mereka dapat dunia, maka mereka tidak peduli. Walaupun pemerintah salah, mereka katakan benar. Karena dia dapat bagian jabatan atau dapat proyek. Dapat keuntungan dunia. Walaupun pemerintahnya baik, orang-orang seperti ini, walaupun pemerintah baik, hanya karena mereka tidak dapat keuntungan, mereka kritik habis-habisan. Merekalah pejuang demokrasi. Ini jemaah sekalian yang terjadi. Seorang muslim tidak seperti itu. Kemudian lanjutannya, lanjutan hadis, sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, wa alla nunazi'a al-amra ahlahu. Kami juga dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk tidak merampas kepemimpinan dari pemiliknya. Dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberontak. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian punya bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga membolehkan pemberontakan dengan syarat. Syarat yang pertama, kekufuran. Penguasa itu telah melakukan kekufuran. Syarat yang kedua, nyata kekufuran itu. Bukan seperti berita-berita yang banyak beredar. Entah siapa wartawannya, entah dia lihat di mana, entah berita dari mana. Nyata. Atau tidak mungkin ditakwil lain. Dan tidak ada uzur. Pantas dia dipolis kafir. Yang ketiga, kata Nabi SAW, antarau, kalian melihat. Bukan hanya isu-isu desus-desus yang tidak jelas. Yang keempat, kalian punya bukti dari Allah bahwa itu adalah kekafiran. Maksudnya ada dalilnya yang menunjukkan itu kekafiran. Begitu pula menurut Ahlus Sunnah, gak cukup dengan dalil bahwa itu adalah kekufuran. Tapi, terpenuhikah syarat-syarat pengkafiran kepadanya, baru dia pantas diponis kafir. Satu lagi syarat yang kelima, tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi dari dalil-dalil yang lain, yaitu memiliki kemampuan. Kalau kita hanya punya pisau dapur melawan senjata otomatis, maka itu mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Maka dari itu jemaah sekalian, ulama Islam juga sampai pada kata sepakat. Sepakat, kalau dia masih muslim walaupun dia zalim, tidak boleh dilengserkan. Sepakat ulama ahli sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Bagaimana kata An-Nawawi rahimahullah, ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat pemerintah tidak boleh dilengserkan karena kefasikan, karena dosa-dosa besar. Begitu pula ulama Islam sepakat tidak boleh memilih pemimpin yang kafir, yang bukan muslim. Tidak ada perbedaan pendapat, terserah ini mau disebut urusan politik atau urusan agama. Yang jelas pengatur urusan politik. Bahkan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh, haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Yang ketiga, ulama Islam juga sepakat jika dia tadinya muslim kemudian melakukan kekafiran dan sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, wajib dilengsirkan. Ini tiga kesepakatan ulama terkait dengan pemerintahan. Jadi lima syarat pemberontakan. Syarat yang paling utama, dia sudah kafir, bukan lagi muslim. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata, wa mitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, yaitu satu kemungkaran, maka hendaklah dia bersabar. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah. Perhatikan jemaah sekalian, al-jama'ah dinamakan oleh Nabi SAW untuk pemerintah. Maka dari itu, orang yang menyelisihi pemerintah, dia keluar dari ahli sunnati wal jama'ah. Kata Nabi SAW, hendaklah dia bersabar, karena barang siapa memisahkan diri dari pemerintah, atau memberontak, atau berusaha melengsirkan pemerintah, sejengkal saja, gak banyak, walaupun hanya sejengkal. Kemudian dia mati sebelum bertobat,
maka matinya adalah mati jahiliyah. Jadi menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar. Pelakunya mati jahiliyah. Kalau dia mati sebelum bertobat, dalam keadaan dia pernah

yang sangat besar. Pelakunya mati jahiliyah. Kalau dia mati sebelum bertobat, dalam keadaan dia pernah memberontak kepada pemerintah, walaupun sejengkal saja. Padahal hadis ini mengatakan pemerintahnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Apa maksudnya yang tidak dia sukai? Kedzaliman. Menyelisihi syariat Islam. Kemungkaran. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk sabar. Dan hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa sabar itu lawannya adalah pemberontak. Bukan sabar lawannya diam, alat lawannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Tapi sabar di sini lawannya adalah memberontak kepada pemerintah yang zalim. Berarti orang yang memberontak kepada pemerintah yang zalim, dia tidak sabar. Dia tidak sabar. Adapun dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu tidak bertentangan dengan kesabaran, bahkan itu bagian dari kesabaran. Tapi dengan syarat, amar ma'ruf nahi mungkarnya sesuai ketentuan syariat. Kalau dia mau menasihati pemerintah, nasihati secara tertutup. Bukan koar-koar di medsos, atau teriak-teriak di jalan, memacetkan jalan lagi, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Berikutnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u. Wa in amara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Wa in amara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Dengarlah dan taatlah kepada pemimpin kalian. Maksudnya tunduk dan patuhlah kepadanya. Meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyah. Seorang budak dari negeri Habasyah. Afwan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man khala'a yadan min at-ta'ati laqiya Allah yaumal qiyamah la hujjata lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemerintah, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemerintah, maka dia akan berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Maksudnya dia berusaha melengsarkan pemerintah, memisahkan diri dari pemerintah, memberontak, atau tidak menaati pemerintah. Berikutnya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in amara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Dengarlah dan taatlah kepada pemimpinmu, meskipun yang memerintah kamu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Jemaah sekalian, dalam hadis ini ada faedah penting sekali. Hadis ini mengandung makna, walaupun pemimpin itu tidak berhak memimpin, dan walaupun dia terpilih dengan cara yang bertentangan dengan syariat, maka wajib kita taat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menaati pemimpin walaupun dia budak. Dan budak dalam syariat Islam, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kategori pemimpin harus orang merdeka. Dan itu yang berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Tidak satu pun budak yang diangkat menjadi pemimpin. Semuanya orang merdeka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ulama bahkan sampai pada kata sepakat, jika satu seseorang itu adalah budak, bukan orang merdeka, dia tidak boleh menjadi pemimpin. Berarti jemaah sekalian, kalau dia menjadi pemimpin, pastilah dia terpilih dengan cara yang salah. Dan ketika dia menjadi pemimpin,

0: ia tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Maksudnya, kalau dia ingin menjadi pemimpin yang baik, ya dia harus mengundurkan diri. Karena budak tidak boleh menjadi pemimpin. Dia harus mengundurkan diri, lalu digantikan dengan orang merdeka. Jadi, budak itu menurut syariat Islam, dia tidak boleh menjadi pemimpin. Ketika dia menjadi pemimpin, tidak mungkin dia bisa menerapkan syariat secara menyeluruh. Karena kalau dia menerapkan, pertama sekali dia mengundurkan diri. Dan tidak mungkin dia terpilih dengan cara pemilihan yang benar. Karena dia enggak sesuai kriteria. Akan tetapi, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jika dia sudah memimpin, wajib kita taat. Wajib kita taat. Kenapa jemaah sekalian? Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Nah ini juga sebagai dalil. Bantahan terhadap syubhat. Katanya kalian ahlus sunnah enggak setuju pemilu. Pemilu dengan suara terbanyak. Tapi kenapa hasil pemilu kalian terima? Kalian taati pemimpin hasil pemilu. Maka jawabannya adalah hadis ini. Seorang budak gak mungkin dia terpilih dengan cara yang sesuai syariat. Karena dia gak sesuai kriteria. Berarti dia terpilih dengan cara yang salah. Cara yang salah itu macam-macam. Bahkan bisa jadi lebih parah daripada pemilu. Yaitu pemberontakan. Dengan menumpahkan darah. Itu lebih parah daripada pemilu. Dengan menumpahkan darah. Tapi kalau dia sudah berhasil menjadi pemimpin, Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk tunduk dan patuh. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Demi menghindarkan kita dari mudarat yang lebih besar. Sekarang jemaah sekalian, kalau pemimpin sudah terpilih, lalu sekelompok masyarakat mengatakan tidak sah, harus pemilu ulang. Bayangkan mudaratnya. Bayangkan mudaratnya. Kalau kita lihat mudarat dari segi harta saja, itu sudah besar sekali. Mungkin di satu negara, untuk memilih seorang presiden, pemerintah harus mengeluarkan 25 triliun. Bayangkan itu kalau bangun sekolah, pondok pesantren, masjid, rumah sakit, itu ratusan mungkin sampai ribuan bisa jadi. Cuma dihabiskan untuk apa? Untuk kertas-kertas yang jadi sampah nantinya. Untuk spanduk, untuk baliho. Itu belum lagi yang dikeluarkan oleh para calon. Bisa lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Belum lagi calon yang gak jadi kemudian jadi gila. Karena uang banyak sudah keluar, gagal jadi pemimpin. Ini luar biasa, ini baru mudarat harta. Belum lagi mudarat perpecahan. Antara yang pro dan kontra. Kemudian, adakah jaminan pemimpin yang berganti lebih baik daripada yang terpilih? Kemudian, pemilu ulang. Apakah semua akan terima hasil pemilu? Nanti kelompok lain mengatakan, enggak sah pemilunya ini. Kita bikin lagi pemilu. Ini kalau pemilu masih mending. Bagaimana kalau mereka menggunakan kekuatan senjata? Melakukan kudeta militer. Setelah sukses kudeta militer, kekuatan militer lain juga mengatakan, mereka tidak sah. Kita harus kudeta militer lagi. Terus seperti itu. Mudarat lebih besar kan? Kalau hilang satu nyawa itu sudah mudarat besar. Bagaimana kalau hilang banyak nyawa? Jadi ini hikmah yang bisa kita petik. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh kita untuk tunduk dan patuh, walaupun dia tidak layak memimpin, walaupun dia terpilih dengan cara pemilihan yang tidak benar. Selama dia masih Muslim,
1: maka dia sah sebagai pemimpin kaum muslimin, harus kita tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sabr wa ta'ah bi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin, fa idza umira bi maksiatin fala sab'a wa la ta'ata." Wajib atas seorang muslim mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang dia benci. Perhatikan jemaah sekalian, kita disuruh taat dalam hal yang kita sukai maupun dalam hal yang tidak kita sukai, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat. Maka apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan, tidak boleh dia mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut kalau disuruh berbuat maksiat. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana haqqan 'alayhi ay yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun yang pernah Allah utus kecuali wajib atasnya mengajarkan kepada umatnya semua kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan umatnya semua keburukan yang dia ketahui. Maksud awal hadis ini jemaah sekalian adalah seluruh nabi dan rasul itu amanah. Mereka mengajarkan semua yang Allah perintahkan untuk diajarkan. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Berarti semua kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Maka dari itu, kalau ada orang yang berbuat bid'ah dalam agama, kemudian dia katakan ini hasanah, kebaikan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan, secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugasnya sebagai rasul. Artinya khianat, tidak amanah dalam tugasnya sebagai rasul untuk mengajarkan kebaikan. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan wa qad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Lian Allah yaqul al-yawm akmaltu lakum dinakum. Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah tapi baik, maka seakan dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai rasul. Karena Allah mengatakan, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Seharusnya kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan, karena sudah sempurna. Kalau kita mengatakan masih ada kebaikan yang belum diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti Islam belum sempurna dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugasnya sebagai seorang rasul. Kalau kita mengatakan ini ada kebaikan Nabi belum ajarkan, itulah bahaya berbuat bid'ah. Kemudian lanjutan hadis, "Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha." Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatan pada awalnya, dan di akhir umat ini akan tertimpa bala dan akan muncul kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kebaikan di masa beliau, kemudian di masa para sahabat. Ini awal daripada umat Islam. Kemudian setelah itu akan terjadi berbagai macam kemungkaran, berbagai macam musibah dan malapetaka menimpa kita disebabkan dosa-dosa kita. Wataji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Kemudian datang fitnah, yaitu musibah dan malapetaka, yang sebagiannya meringankan sebagian yang lain. Maksudnya apa jemaah sekalian? Fitnah yang datang setelahnya membuat kita menganggap fitnah sebelumnya ternyata ringan, karena fitnah setelahnya lebih berat. Nah, fitnah itu bisa menghantam agama kita atau dunia kita, atau dua-duanya sekaligus, seperti musibah yang kita alami barusan, musibah COVID. Wabah penyakit ini sudah ada sebelumnya. Ternyata yang terbaru itu lebih dahsyat daripada yang dahulu. Yang kita baca dalam sejarah, di akhir masa sahabat pernah terjadi wabah. Wafat 25 ribu umat Islam ketika itu. Ternyata sekarang jauh lebih banyak, jutaan umat Islam yang wafat. Jadi ini makna hadis. Fitnah yang datang setelahnya meringankan yang sebelumnya, karena fitnah yang datang setelahnya lebih berat. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Wa taji'ul fitnah fayaqul hadhihi. Datang satu fitnah sehingga orang mukmin mengatakan, di masa fitnah semakin berat, seorang mukmin sampai mengatakan, mungkin ini kebinasaan, mungkin ini akhir kehidupanku. Tapi fitnah itu berakhir, datang lagi fitnah yang lain, dia pun mengatakan yang sama. Artinya seorang mukmin bersiap selalu menghadapi kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman ahabba an yuzahzah 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Maka siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia bersikap kepada manusia, berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang dia ingin mereka melakukan itu kepadanya. Jadi jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita selalu bersiap menghadapi kematian. Dan persiapan yang terbaik itu ada tiga: beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berakhlak baik kepada orang lain. Selalu kita jaga hal ini. Maka inilah modal keselamatan kita dari api neraka dan masuk surga. Kemudian masuk akhir daripada hadis, inilah pembahasan kita. Wa man bay'a imaman fa a'tahu sabqata yadihi wa samarata qalbihi fal yuti'hu in istata'a. Barang siapa yang membaiat seorang imam, seorang pemimpin, maka dia memberikan kepada pemimpin itu jabatan tangannya dan buah hatinya. Maksudnya jemaah sekalian, membaiat seorang pemimpin itu caranya melantik dia dengan menjabat tangannya, dan kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Itu yang dimaksud, dia berikan kepadanya jabatan tangannya dan buah hatinya. Buah hatinya artinya dia lakukan dengan ikhlas, bukan mengharapkan pemimpin ini memberikan keuntungan dunia kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal yuti'hu in istata'a." Hendaklah dia selalu taat kepada pemimpin itu semampu dia. "Wa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu bunukal akhar." Kemudian, apabila datang orang ingin merampas kepemimpinan itu, yaitu dia memberontak, dia juga mengaku sebagai pemimpin, setelah ada pemimpin yang sah, maka penggalah leher pemberontak ini. Dan ini termasuk cara menjaga persatuan, memerangi pemberontak sampai habis, sampai tidak ada lagi perlawanan. Ini syariat Islam. Makanya Syekh juga mengingatkan di sini, sungguh aneh sebagian kaum muslimin hari ini, pemimpin-pemimpin kelompok diperlakukan seperti pemimpin negara. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah hizbiyah, fanatisme golongan, yang tidak ada pada ahli sunnah. Kalau ada pada ahli sunnah, ini sangat berbahaya. Dan ini mungkin ada pada sebuah yayasan, sebuah jam'iyah organisasi, bahkan sebuah majelis ilmu, atau karena bersatu karena seorang tokoh, seorang ustaz, atau komunitas pendengar radio tertentu, atau pemirsa televisi tertentu. Lalu mereka punya pemimpin, dan pemimpin itu mereka perlakukan sudah seperti pemerintah. Semua yang dia katakan tunduk dan patuh, semua yang dia musuhi, mereka ikut memusuhi. Maka ini termasuk bid'ah hizbiyah di zaman sekarang. Wala dan barak mereka dibangun di atas dasar kelompok. Iya. Inilah jemaah sekalian penjelasan dalil-dalil syar'i tentang kewajiban bersatu bersama pemerintah dengan tunduk dan patuh dalam hal yang ma'ruf. Adapun penjelasan secara qadari, secara takdir, maksudnya adalah takdir yang Allah tetapkan yang sudah kita lihat, yaitu catatan sejarah. Bagaimana umat Islam itu menjadi kuat ketika mereka bersatu bersama pemerintah mereka. Dan sebaliknya, bagaimana umat Islam itu lemah dikarenakan adanya pemberontakan. Terjadi perpecahan, terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kalau mereka bersatu di atas tauhid dan sunnah, maka Allah berikan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, yaitu agama Islam. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, lihatlah jemaah sekalian yang Allah takdirkan pada para sahabat Nabi SAW. Mereka menjadi umat yang kuat karena mereka bersatu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula sejarah bangsa-bangsa yang terjadi pemberontakan padanya, terjadi perang antara sesama saudara, maka mereka menjadi negara yang lemah, umat yang lemah. Dan juga para ulama mengatakan dalam sejarah, dalam sepanjang sejarah pemberontakan, baik pada umat Islam maupun pada umat yang lain, tidak ada satupun pemberontakan kecuali mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Walaupun berhasil, walaupun mereka berhasil merampas kepemimpinan, mengganti kepemimpinan, tapi setelah terjadi pertumpahan darah, setelah terjadi pertumpahan darah, dalam sepanjang sejarah, tidak ada pemberontakan satupun kecuali mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Wallahu alam, ini ringkas pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam prinsip ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.

0: Bismillah. Seorang pemimpin yang mengundurkan diri karena ada desakan, apakah pemimpin tersebut menyalahi sunnah? Apakah pemimpin tersebut harus tetap memimpin atau mundur? Kalau dia enggak pantas memimpin, apalagi kalau dia bertahan akan memunculkan mudarat lebih besar, dan kemungkinan besar akan diganti pemimpin yang lebih baik, ya lebih baiknya mengundurkan diri. Dulu sahabat yang mulia, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga mengundurkan diri. Pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib adalah Al-Hasan bin Ali. Beliau mengundurkan diri bukan karena beliau tidak layak memimpin, bukan. Tapi demi menjaga persatuan kaum muslimin, demi menghindarkan mudarat, maka beliau serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah sampai tahun itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan kaum muslimin. Dengan Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bani hadza sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal muslimin." Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Bayangkan jemaah sekalian, kepemimpinan Al-Hasan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia layak, dia pantas memimpin. Tapi perhatikan lanjutan hadis, Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar kaum muslimin. Beliau mengundurkan diri demi maslahat yang lebih besar, demi untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Kalau yang terjadi sebaliknya, jika dia mengundurkan diri kemudaratan lebih besar, maka dia harus pertahankan. Jadi ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Ya. Apakah mematuhi aturan lalu lintas juga bentuk taat kepada pemimpin? Ya. Semua aturan pemimpin yang tidak mengandung dosa wajib kita taat. Wajib kita taati, termasuk aturan lalu lintas. Jadi kalau kita melanggar aturan lalu lintas, kita ingat, ini bukan hanya dosa kepada, bukan hanya kesalahan kepada pemimpin, ini juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah para pendemo yang mencela pemimpin termasuk golongan atau kelompok yang tercemari pemikiran Khawarij, dan sampai di titik apa pemimpin boleh menumpahkan darah mereka? Yang mereka lakukan adalah jalan yang ditempuh oleh Khawarij. Adapun menumpahkan darah mereka, kalau mereka menumpahkan darah orang atau mengancam untuk menumpahkan darah orang. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidaklah memerangi Khawarij sampai mereka menumpahkan darah. Kalau mereka demo aman, tidak sampai menumpahkan darah, berarti tidak juga ditumpahkan darahnya. Walaupun tetap demo mereka itu salah, namun tidak sampai ditumpahkan darah selama mereka tidak menumpahkan darah. Ali bin Abi Thalib tidaklah memerangi Khawarij sampai mereka menumpahkan darah atau menggunakan kekerasan kepada kaum muslimin. Ya. Apa yang harus saya perbuat jika mendapati tetangga seringkali memasukkan selingkuhannya ke rumahnya? Jika suami pergi kerja, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan RT RW, lurah, untuk bermusyawarah. Gimana ini solusinya? Harus dihentikan. Ini wajib bagi kita. Yang wajib, kewajiban terbesar pada pemimpin RT RW. Kita cuma membantu dia. Dia kewajiban terbesarnya. Maka bermusyawarah dan berusaha memberi nasihat yang baik dan melakukan yang perlu dilakukan. Kalau perlu ditindak, maka yang berhak menindak adalah polisi dalam hal ini. Ya, mungkin kita hanya datang menasihati. Kalau enggak mempan, ya kita laporkan ke polisi. Dan ini wajib bagi kita semua, minimalnya fardu kifayah. Karena Allah Azza wa Jalla memberi ancaman keras. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya orang baik pun akan kena. Kenapa? Karena orang baiknya diam saja, padahal mereka mampu untuk mencegah kemungkaran itu. Ya. Menurut Ahlus Sunnah, sistem kepemimpinan apa yang paling baik? Apakah khilafah? Bila jawabannya khilafah, kenapa sistem demokrasi tetap dipakai? Jemaah sekalian, sebenarnya bukan soal penamaan, tapi penerapan. Sistem yang diinginkan dalam Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemerintah yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau dinamakan apa, tidak ada masalah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan khilafah. Kenapa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan khilafah? Karena Abu Bakar adalah khalifah. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan khilafah itu cuma 30 tahun. Dan ulama menghitung 30 tahun itu ada 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, satu lagi siapa tadi? Al-Hasan. Pas 30 tahun. Setelah itu adalah kerajaan. Dan raja pertama, raja yang paling adil, raja terbaik adalah sahabat yang mulia Muawiyah. Jadi bukan soal penamaan, tapi penerapan. Penerapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah ingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Kalian akan sangat rakus terhadap kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kenapa? Dia tidak menegakkan syariat selama dia memimpin. Tidak pula dia berusaha. Ya. Apakah melanggar peraturan pemerintah? Contoh melanggar aturan lalu lintas. Ini sudah dijawab tadi ya. Atau membuat SIM dengan jalur cepat, termasuk keluar dari ahli sunnati wal jamaah, dan apa hukumnya dan bagaimana cara bertobatnya? Yang jelas ini perbuatan dosa, menyelisihi aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai syariat. Aturan-aturan lalu lintas itu kan untuk kemaslahatan dan menghindarkan kita dari kemudaratan. Dan kenapa banyak kecelakaan di jalan? Karena banyak orang punya SIM tembak, belum lancar bawa kendaraan, terutama ibu-ibu nih, belum tahu dia aturan-aturan lalu lintas. Bahkan sein kanan dia belok kiri, SIM-nya tembak dia masih. Ini kan mudarat. Jadi ini bersesuaian dengan kaidah-kaidah Islam, maka wajib untuk kita taati. Selama tidak mengandung dosa, apapun aturan pemerintah, wajib kita taati. Apalagi yang bersesuaian dengan syariat Islam. Cara bertobat adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Kita lakukan dengan ikhlas, menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan kita bertobat sebelum kematian datang menjemput, atau sebelum matahari terbit dari arah barat.
1: Itulah cara tobatnya, dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Ya. Walhamdulillah. Masya Allah. Jadi sekarang saya yang bertanya nih. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita dilarang berusaha melengsarkan pemerintah yang zalim selama dia masih muslim? Padahal dia zalim, tapi kenapa kita dilarang berusaha melengsarkannya? Fadhil, ada yang menjawab, angkat tangan dulu. Silakan Akhi. Ahsan tabarakallahu fiik. Karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Dan ini ingat, ini kaidah umum. Ini adalah kaidah umum. Haram hukumnya merubah kemungkaran tapi kemudian memunculkan mudarat yang lebih besar. Ini kaidah umum. Ini berlaku untuk semua, berlaku untuk semua kemungkaran. Kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, maka hukumnya haram. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada empat. Ada empat tingkatan merubah kemungkaran. Yang pertama, kemungkarannya hilang sama sekali, maka dianjurkan kita melakukannya. Yang kedua, kemungkarannya berkurang walaupun tidak hilang. Kemungkarannya berkurang walaupun tidak hilang, maka dianjurkan kita melakukannya. Yang ketiga, kemungkarannya hilang tapi berganti dengan kemungkaran yang semisal, maka kita boleh berijtihad. Apakah kita rubah kemungkaran itu atau tidak? Nah, yang keempat, kemungkarannya hilang tapi berganti kemungkaran yang lebih besar, maka yang keempat hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau mudarat hilang tapi berganti mudarat yang lebih besar, jadi bukan menyetujui kemudaratan itu. Sehingga enggak bisa diterapkan hadis selemah-lemah iman di sini. Ini salah penempatan. Ya, seperti kata mereka, kalau enggak ikut demo berarti selemah-lemahnya iman. Itu salah penempatan. Ya. Tadi saya sebutkan tiga prinsip Khawarij. Sebutkan satu saja. Satu saja. Kayaknya ini duluan, Pak. Mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Atau memberontak kepada pemerintah yang zalim. Nah, sekarang ibu-ibu dulu. Satu lagi. Menghalalkan darah. Masya Allah, alhamdulillah sudah habis. Masya Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة sekalian alhamdulillah kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat asar, maka kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya. Kewajiban untuk melakukan ibadah yang lain. Karena Allah memerintahkan kepada kita selama di dunia untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan.

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran di hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil. Pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian. Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu merintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan perang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya, ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja, agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang tidak perlu beliau, dan antara Presiden Soeharto, Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Tuh. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalayak masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kita karunia sehingga kita masih bisa sujud kepadanya, masih bisa memohon ampunan kepadanya, ya, masih bisa sholat. Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang bulan Al-Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya, dan Allah memilih apa yang Allah pilih sesuai dengan hikmahnya. Di antaranya Allah memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat spesial seperti Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, seperti Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian Allah juga memilih sebagian hamba-hambanya menjadi para rasul, menjadi para nabi, menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang mafatih halil khair, menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Terserah Allah pilih yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Kemudian juga Allah memilih sebagian waktu-waktu menjadi waktu-waktu spesial, seperti Allah memilih Ramadan sebagai bulan termulia. Allah memilih 10 hari terakhir di malam Ramadan menjadi malam-malam yang terbaik, 10 hari awal Dzulhijjah menjadi 10 siang terbaik, ya. Allah memilih setiap harinya sepertiga malam yang terakhir, waktu nuzul al-ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Ini waktu-waktu spesial yang Allah pilih sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan di antaranya Allah menjadikan bulan Muharram adalah waktu yang spesial agar kita banyak beribadah di bulan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Maksudnya bulan yang terhormat, bulan yang mulia, ya. Ya. Ada 4 bulan yang mulia, yang terlarang di pada bulan-bulan tersebut terjadi peperangan, ya. Kata Allah, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan.

arba'atun hurum. Kata Nabi SAW, satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, kemudian wa rajabu mudhar, ya, baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, 3 bulan berturut-turut dan satunya terpisah sendiri. 3 bulan berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yaitu antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban, ya. Ya, karena kita tahu bulan-bulan Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab dan apa? Sya'ban. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah hafal belum? Jangan-jangan belum hafal. Coba yang pertama apa? Muharram. Kemudian apa? Safar. Kemudian Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Tsani. Kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Adapun Rajab bersendiri dia. Setelah Jumadah Tsaniyah baru Rajab, baru Sya'ban. Sehingga Nabi menjelaskan ternyata 4 bulan haram tersebut 3 berturut-turut dan 1 terpisah sendiri. Bulan-bulan ini, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang sudah diagungkan oleh orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu. Mereka menurut keyakinan mereka tidak boleh berperang di bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh. Jadi mereka mengagungkan bulan-bulan tersebut, mereka tidak mau berperang. Kalau mereka ingin berperang, maka mereka mencari bulan-bulan yang lain. Oleh karena di antara para sahabat ada yang tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di bulan haram, di bulan Rajab atau bulan yang lainnya. Kenapa? Kalau dia bersafar dari tempat yang jauh menuju kota Madinah, bukan di bulan-bulan haram, maka bisa mungkin mereka dicegat oleh kabilah-kabilah lain yang ingin memerangi mereka. Tapi kalau sudah bulan haram, tidak ada yang berani ganggu. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka mengagungkan bulan-bulan haram, mereka tidak mau berperang di bulan tersebut, dan itu dilanjutkan oleh Islam. Itu dilanjutkan oleh Islam, dan Islam juga mengkokohkan perkara tersebut bahwasanya bulan-bulan haram tidak boleh terjadi peperangan. Kecuali artinya tidak boleh memulai peperangan. Adapun kalau diserang maka silakan membalas. Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara 4 bulan haram ini ada namanya Al-Muharram. Al-Muharram ini bulan yang spesial, ya, karena ada keistimewaan di bulan-bulan ini. Subhanallah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh banyak banyak sekte, banyak, ya, bahkan agama lain juga mengagungkan bulan ini, ya. Kita dapat di bulan Muharram diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada bulan Muharram. Ya, kemudian juga bulan Muharram diagungkan oleh kaum musyrikin Arab. Musyrikin Arab jahiliyah dahulu mereka juga berpuasa di hari Asyura. Mereka berpuasa di hari Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram. Sama, Yahudi juga berpuasa di hari Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Yahudi, musyrikin Arab juga demikian. Ternyata kaum muslimin juga mengagungkan bulan Muharram, terutama puasa pada tanggal 10 Muharram. Ternyata juga orang-orang Rafidhah Syiah juga mengagungkan tanggal 10 Muharram. Sehingga mereka mengadakan hari, ya, mengingat kematian Al-Husain radhiyallahu anhu, sehingga mereka memukul tubuh-tubuh mereka berlumuran

darah dan mereka ya menangis-nangis dan berteriak dan yang lainnya. Mereka mengagungkan juga tanggal 10 Muharram. Demikian juga ada namanya Nawasib. Nawasib yaitu orang-orang yang benci terhadap Ahlul Bait. Mereka juga pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan, tapi merayakan mereka dengan bersenang-senang. Dengan bersenang-senang, dengan melapangkan rizki bagi anak dan istri, membuat makanan tertentu, ya. Kemudian juga ternyata bulan Muharram juga diagungkan oleh orang-orang Kejawen. Orang-orang Kejawen juga mengagungkan bulan apa? Muharram. Sehingga mereka punya ritual-ritual tertentu seperti mengeluarkan kebo bule atau disebut dengan Kiai Slamet juga pada bulan apa? Muharram, ya. Ada ritual-ritual yang mereka lakukan, ya. Seperti mereka namanya tapa bisu, kalau keliling keraton tidak boleh berbicara, ya. Dan lain-lain, ya. Jadi ternyata bulan Muharram ini ya bulan yang spesial yang diagungkan oleh banyak pihak. Diagungkan oleh banyak pihak. Maka kita ingin tahu bagaimana bulan Muharram di sisi Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita jelaskan bahwa bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang spesial, di mana ibadah di situ ketaatan pahalanya diperbesar, sebagaimana maksiat di bulan-bulan tersebut juga diperbesar dosanya. Khusus bulan Muharram, maka sangat dianjurkan untuk berpuasa secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram wa afdhalu sholati ba'da al-fariidhah qiyamul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ini satu rangkaian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keistimewaan puasa dan salat. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat apa? Qiyamul lail, salat malam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan, yaitu menisbahkan bulan Muharram kepada Allah. Kata Allah, afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi bulan Al-Muharram ini bulan yang Allah sandarkan kepada dirinya, syahrullah, bulannya Allah yang namanya Al-Muharram. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara-perkara yang mulia. Seperti Allah mengatakan ya tentang masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berbicara tentang ontanya Nabi Saleh, Allah berkata naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang diidhafahkan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diidhafahkan dinisbahkan kepada Allah, maka merupakan perkara yang mulia. Tatkala Allah menisbahkan bulan Muharram kepada Allah, syahrullah, syahr artinya bulan Allah, bulannya Allah, berarti ini spesial bulan tersebut karena Allah mengidhafahkan bulan tersebut kepada dirinya. Nah, bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdhalus siyam siyamu Daud alaihissalam.
kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aktsara min dzalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bidh. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bidh Senin, Selasa, Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah. Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa wajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah, ya. Selama di bulan Muharram ibadah lebih utama, tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan ternyata di tanggal 10 Muharram, ya, terjadi dua kejadian yang luar biasa. Ini pernah saya ceritakan secara khusus, tapi saya ingin sampaikan secara singkat saja. 10 Muharram tadi sudah kita jelaskan kejadian peristiwa besar, yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dan Firaun ditenggelamkan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya tadi saya katakan Nabi Musa bersyukur, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Ini salah satu contoh bahwasanya kalau kita mendapat nikmat, kita boleh bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Di antaranya ibadah puasa. Dan ini datang dalam dalil dalam Islam banyak. Seperti Nabi SAW banyak solat malam, maka ditanya, kenapa anda solat malam? Hatta tatawarram qadama, sampai kaki anda terbelah-belah, bengkak-bengkak. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi bersyukur, mewujudkan syukurnya dengan banyak solat malam. Contohnya Nabi juga berpuasa bersyukur, karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Waktu Nabi ditanya, wasu'ila an yaumil isnain,
an siyami yaumil itsnin, dan Nabi ditanya kenapa beliau puasa di hari Senin. Kata Nabi SAW, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Contoh Nabi bersyukur dengan apa? Berpuasa. Contoh juga sebagian sahabat bersyukur dengan bersedekah, seperti yang terjadi pada Abu Lubabah rahimahullahu taala. Waktu dia melakukan kesalahan, kemudian dia meningkatkan dirinya sampai akhirnya Allah menerima tobatnya, maka dia berkata, di antara tobatku aku bersedekah sekian dan sekian. Demikian juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang tidak ikut dalam perang Tabuk, sehingga akhirnya dihajar, diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari. Setelah itu Allah menerima taubatnya, kemudian datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati, di antara taubatku aku bersedekah dengan hartaku sekian dan sekian. Jadi ternyata kita bisa bersyukur dengan berbagai macam apa? Ibadah. Ya. Di antaranya dengan puasa, puasa mutlak. Antum misalnya naik pangkat, antum berpuasa, silakan bersyukur kepada Allah berhasil naik pangkat. Antum misalnya berhasil poligami, silakan puasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil. Maksud saya banyak yang bisa kita bersedekah. Oke, salat malam, perbanyak salat malam, bersyukur alhamdulillah ya, bisa naik haji ya, bisa umrah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur, dan itu sunnahnya Nabi Musa diikuti oleh kita sampai sekarang ini. Setiap tanggal 10 Muharram kita puasa mengenang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain, yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain, namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur. Tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah, bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyaha, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kemudian kita tidak boleh tatkala kita bersidik kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah-sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah-sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al Hussein yang juga meninggal dengan tragis, namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia, ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdal daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid. Dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Hussein? Kenapa dikhususkan apa? Al-Hussein. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Hussein masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh ya para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in ya dengan cara demikian. Kemudian ya, yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib ada nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut. Kemudian ternyata tanggal 10 Muharram juga atau bulan Muharram ternyata diagungkan oleh orang-orang kejawen.
Ya, mereka meyakini, mereka namakan bulan Muharram dengan bulan Syura. Bulan apa? Syura. Makanya ada malam keramat, malam satu Syura, ya. Itu malam apa? 10 malam satu Muharram, ya. Mereka mengatakan Syura diambil dari Asyura, tapi disingkat jadi bulan Syura, ya. Ternyata mereka memiliki keyakinan-keyakinan juga yang salah tentang bulan Muharram, ya. Di antaranya saya ngisi kajian satu tempat, mereka berkata, "Ustaz, di sini kalau mau menikah yang murah di bulan Muharram." Kenapa? Karena orang-orang di kota ini meyakini kalau menikah di bulan Muharram maka itu pernikahan sial, tidak berkah. Sehingga kalau bulan Muharram biasanya aula-aula gedung-gedung pernikahan sepi. Makanya orang-orang sunnah kalau mau menikah murah tunggu di bulan apa? Muharram. Kenapa? Orang masyarakat tidak mau. Mereka tidak mau menikah di bulan Muharram karena ada keyakinan barang siapa menikah di bulan Muharram maka akan mendatangkan kesialan. Bahwasanya pernikahan tersebut tidak akan langgeng, penuh dengan penderitaan, penuh dengan problematika dan yang lainnya. Dan ini adalah tatoyur, ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan menganggap sial bulan Muharram. Tidak boleh. Bagaimana dikatakan bulan Muharram adalah bulan sial sementara ya itu adalah bulan mulia dan Allah menyelamatkan Nabi Musa pada bulan tersebut. Apa ini? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan mereka juga, mereka sebagian mereka mengeluarkan kebo bule pada tanggal 1 Muharram atau tanggal berapa Muharram, ya. Ya, kebo bule keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan selirnya mungkin, ya, kemudian keluarkan. Kemudian orang-orang berebut-rebutan untuk mengusap kebo-kebo tersebut. Kemudian sebagian mereka memperebutkan kotorannya, kalau dia dia beol diambil kotorannya, ya. Dianggap sebagai keberkahan, ya. Dan ini adalah kesyirikan, ya, yang dilestarikan. Kesyirikan yang dilestarikan. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Bahkan mereka namakan kebo tersebut dengan Kiai Slamet. Saya pertama dengar saya kira ini manusia, ternyata apa? Kebo, ya. Kebo bule disebut dengan Kiai Slamet, ya. Ya. Sejak kapan orang bule dihormati lebih daripada orang peribumi? Ini kebo bule saja dia, karena putih makanya disebut dengan apa? Kebo bule, ya. Tetapi ini tidak benar, ini adalah kesyirikan, ya. Dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Kata Allah, Allah tidak pernah mengada-ngadakan keyakinan-keyakinan berkaitan dengan onta-onta, dengan kambing-kambing. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkeramatkan sebagian onta, mengkeramatkan sebagian kambing, ya. Kalau ada kambing atau onta melahirkan misalnya betina beberapa kali, 5 kali berturut-turut, maka dikeramatkan onta-onta ini, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembeli dan macam-macam. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dan Allah turunkan ayat khusus membantah itu semua. Dan ternyata adat jahiliyah tersebut ada lagi di zaman sekarang. Seandainya yang melakukan tadi mengusap-mengusap kebo bukan orang Islam, enggak jadi masalah. Kita bilang memang keyakinan mereka seperti itu. Ada sebagian agama lain yang mereka memang mengagungkan apa? Sapi. Bahkan ada di klip bagaimana mereka sujud kepada sapi. Bahkan ada yang meminum pipisnya sapi, ya. Ya. Karena mereka menganggap sapi adalah Tuhan, ya. Ya, pipisnya Tuhan lumayan, ya. Kemudian mereka minum, mereka cari berkah, mereka sujud kepada Tuhan tersebut, ya. Sebagian mereka berkata bahwasanya sapi lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu kalau menyusui anaknya masih berharap pamrih dari anaknya di kemudian hari. Semoga anak kamu jadi anak berbakti. Tapi kalau sapi kasih susunya, dia tidak pernah berharap. Dia ikhlas, ya. Dia ikhlas, ya. Tidak pernah berharap. Yang benar dia tidak berharap karena dia bahlul, ya. Bagaimana seorang mengatakan sapi lebih afdal daripada ibunya sendiri, ya. Dan ini seandainya yang melakukan demikian bukan orang Islam, kita bilang tafadhol, silakan. Ini orang Islam. Orang Islam yang kemudian mengusap-usap sapi, memperebutkan kotorannya. Ada di zaman sekarang, ya, akhir tahun berapa ini? 2019. Masih ada kesyirikan seperti itu. Yang mereka lakukan di bulan apa? Muharram. Kemudian juga di antara keyakinan mereka seperti ada di antara mereka yang berendam pada bulan Muharram. Entah satu Muharram, entah kapan berendam di sungai. Ya. Berendam di mana? Namanya tapa bisu. Mereka keliling
suatu tempat, ya, kemudian mereka tidak boleh berbicara sama sekali. Malam tersebut tidak boleh keluar karena ini malam keramat, bahaya. Ada makhluk-makhluk gaib yang akan mengganggu dan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram juga waktunya mereka memandikan keris. Keris dimandikan dengan ritual khusus supaya semakin sakti atau yang lainnya, ya. Maka ini semua adalah khurafat, ini semua adalah kesyirikan yang masih ada di sebagian tempat di tanah air kita. Berkaitan dengan apa? Bulan Muharram. Oleh karenanya yang benar bahwasanya di bulan Muharram kita dianjurkan untuk banyak beribadah, terkhususkanlah puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Itu yang benar, sunnahnya adalah demikian. Adapun ibadah yang lain silakan. Tidak ada ibadah khusus, tapi silakan Anda beribadah dengan ibadah-ibadah yang mutlak. Kemudian Muharram dalam tanggalan Islam merupakan bulan pertama, ya. Bulan pertama dalam bulan tahun Hijriah. Sehingga sebagian orang menyangka bahwasanya Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Padahal tidak benar. Yang benar, Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul apa? Awal. Tetapi tatkala tahun di mana Nabi berhijrah adalah peristiwa yang luar biasa, maka tahun tersebut dijadikan tahun pertama Islam. Tahun pertama Islam. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kemudian mengeluhkan kepada Umar, ada orang punya hutang jatuh tempo pada bulan Sya'ban, tetapi orang ini tidak bayar-bayar. Maka dia bawakan surat bukhri kepada Umar, di situ tertulis bahwasanya dia harus bayar hutang atau dia punya kewajiban harus dia tunaikan pada bulan Sya'ban. Maka Umar bertanya kepada orang ini, "Ini yang antum tulis ini, Sya'ban yang mana? Sya'ban tahun sekarang kah atau Sya'ban tahun lalu kah atau Sya'ban tahun depan?" Karena belum ada nomor tahunnya. Yang ada baru nomor bulannya. Nomor bulan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi tahun keberapa enggak ada. Sehingga surat ini susah untuk membuat sebagai tagihan karena tidak ditulis bulan Sya'ban tahun berapa. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang perlu mengumpulkan para sahabat untuk membuat tahun Islam. Maka bermusyawarahlah mereka, di antara mereka ada yang mengatakan kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi, Umar menolak. Ada yang mengatakan kita ikuti tahunnya orang Persia, sudah ikuti tahun mereka tahun keberapa, Umar menolak. Ada yang mengatakan kita menjadikan tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun menolak. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Nabi diangkat menjadi seorang Nabi sebagai tahun pertama Islam, Umar pun menolak. Sampai akhirnya yang disepakati oleh Umar, disepakati oleh sahabat seluruhnya adalah menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama apa? Islam. Namun Nabi tidak berhijrah di bulan apa? Muharram. Ya, jangan salah sangka. Dan di antara yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun seperti di tanggal terakhir bulan Dzulhijjah di malam 1 Muharram, ada doa khusus. Ya. Kemudian doa masuk tahun baru, ya, atau merayakan tahun baru khusus. Pawai turun di jalan-jalan pakai obor dan selainnya, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau itu merupakan kebaikan, tentu mereka akan mencontohkan terlebih dahulu karena mereka lebih semangat berbuat baik daripada kita. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab.

0: Adakah hari-hari atau tanggal-tanggal yang diharamkan untuk berpuasa? Dan kalau tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat, tidak ada larangan untuk berpuasa? Ya, dilarang puasa misalnya adalah hari raya, satu Syawal, Idul Fitri, tidak boleh berpuasa. Contohnya juga adalah Idul Adha, 10 Zulhijjah, tidak boleh berpuasa, karena itu adalah hari Lebaran. Contohnya mengkhususkan puasa hari Sabtu, ya. Ingin puasa hari Sabtu, maka Nabi melarang. Demikian juga Jumat misalnya khusus, ya. Tetapi kalau seandainya puasa Muharram jatuh pada hari Jumat atau jatuh pada hari Sabtu, maka tidak mengapa. Karena kita bukan karena Sabtunya atau bukan karena Jumatnya, tetapi karena 10 Muharramnya. Karena 10 Muharramnya. Dan bahkan para ulama menganjurkan untuk berpuasa meskipun dalam kondisi safar. Karena seperti puasa Muharram atau puasa Arafah, ya, itu tidak berulang harinya. Kalau luput maka selesai. Maka meskipun kita sedang bersafar, dianjurkan untuk berpuasa kalau memang mungkin untuk dilakukan. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sedang bersafar, sulit bagi kita berpuasa, maka kita boleh batal karena masih bisa diganti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau Asyura atau puasa Arafah, tidak bisa diganti, ya. Enggak bisa diganti di bulan yang lainnya karena tanggalnya yaitu aja. Azan kah? Kalau azan silakan azan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk rasa syukur Rasulullah SAW adalah beliau berpuasa di hari kelahirannya. Apakah puasa di hari kelahiran merupakan sunnah? Jawabannya, ini spesial buat Nabi SAW karena lahirnya Nabi SAW adalah anugerah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, ana rahmatun muhda, aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan Nabi SAW maka manusia keluar dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Dan terlalu banyak, ya, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Dan itu bukan setiap tahun, tetapi setiap pekan. Setiap apa? Pekan. Jadi bukan setiap tanggalnya, tapi Nabi tinjau dari harinya. Setiap hari Senin Rasulullah sallam berpuasa. Dan ini tidak diikuti, dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat, ya, mereka banyak orang mulia. Mereka juga tokoh-tokoh bersejarah yang ikut merubah sejarah Islam menuju pada kebaikan. Tapi tidak ada di antara mereka yang berpuasa karena hari kelahirannya. Kalau sahabat saja tidak, apalagi kita. Nah, sebagian kita, dia lahir terkadang bukan membawa cahaya menuju kegelapan, ya. Atau kegelapan menuju ke cahaya, ya. Terkadang tadi cahaya menuju apa? Kegelapan. Terkadang keberadaan dia di alam semesta ini tambah bikin masalah, ya. Jadi maksud saya, enggak, saya bercanda, ya. Jadi intinya tidak bisa dikiaskan kita dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat tidak melakukannya, ya. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustaz, pertanyaan ana tidak sesuai dengan materi kajian. Ana baru ditinggal nikah sama akhwat. Maksudnya ditinggal nikah sama akhwat maksudnya apa? Ana sudah berusaha melupakan, tapi setiap ana putar murattal Quran, terkadang bayangannya dan senyumannya di balik cadarnya. Sudah 2 bulan terjadi, mohon nasihat. Ini kayaknya dia sudah ngelamar, sudah lihat akhwatnya, ternyata dia ditinggal. Sang akhwat nikah dengan lelaki apa? Lain. Ya ikhwan, hati ini bukan di tangan kita, ya. Oleh karenanya, kalau ternyata hati kita terjatuh kepada seorang wanita yang tidak halal bagi kita, jadi istri orang, ya, sudah nikah, ya sudah, qadarullah. Maka berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Agar Allah merubah hati antum, ya, tidak lagi cinta kepadanya. Berdoa, merengek, menangis kepada Allah agar palingkan rasa cintaku dari akhwat tersebut, ya. Ya sudah, dia sudah diambil orang, terus mau diapain? Mau tunggu suaminya mati? Ya. Ya, jangan, nanti menderita terus. Kebahagiaan belum tentu sama dia. Banyak kebahagiaan yang kebahagiaan, cari jalan yang benar, ya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu hatiku sangat lemah, hatiku berada di tanganmu, ya Allah. Ya Maha yang bolak-balikkan hati manusia, ya Allah, palingkan hatiku dari mencintainya. Gantikanlah dia dengan akhwat yang lebih cantik, yang lebih soleha. Berdoa, ya, karena percuma, ya. Nggak, saya mau bilang apa, ya? Ya, ya sudah,
1: Ya, dengar murotal aja yang harusnya mengusir setan malah mengingat mengingat dia ya. Ya udah, berarti ya tinggal berdoa kepada Allah, salat malam, menangis, minta agar dipalingkan dari akhwat tersebut. Kalau ana sedang melakukan puasa sunnah Nabi Daud, apakah bisa melakukan puasa sunnah Muharram atau tetap ana melakukan puasa sunnah Nabi Daud? Tadi saya katakan Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, kalau kebiasaan orang puasa Nabi Daud sampai setahun penuh, maka di bulan Muharram pun dia tetap puasa Nabi Daud. Ini sama, Ustaz, bolehkah saya puasa pada hari Minggu? Karena pada hari itu saya dilahirkan. Atau setiap tahun sekali saja ya. Dua-duanya tidak boleh ya. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang ditentukan. Nanti tunggu iklannya saja ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Dan pembahasan ini butuh konsentrasi karena kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Namun sebelum saya menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan tersebut, dengan izin Allah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang ahkamur rububiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan rububiyah, baru sebagai mukaddimah, baru kemudian saya akan sebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut.

0: Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hukum ya, di antaranya sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Maha Esa dalam apa? Penciptaan, pemilikan dan pengaturan, tadbir. Dan dalilnya terlalu banyak, hanya Allah sendiri yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta ini, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah yang menciptakan, tidak ada bersama Allah yang memiliki, dan tidak ada Allah yang bersama Allah yang mengatur. Qul ya'ul ladina
1: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi, dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Konsultasi syariah.com.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Barakallahu fikum ikhwat al-iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allahu wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan solat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah solat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW, dan berdoa selepas solat asar hingga menjelang maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersabar menghadapi kezaliman pemimpin. Dan itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia bersabar. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satalqauna ba'di al-atharah." Kalian nanti akan menemukan setelahku al-atharah. Itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu Rasul bersabda, "Fasbiru," bersabarlah. "Hatta talqauni ala haud," sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang jahat lagi zalim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya mereka membuat undang-undang sendiri. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin, kulubuhum kulubu syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmanil ins, dalam badan manusia. Bayangkan Rasulullah mensifati pemimpin tersebut, hatinya hati setan dalam tubuh manusia, saking jahatnya ia. Apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Kata Rasulullah, "Isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk," walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dalam riwayat Asar Suaid bin Ghafalah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Suaid bin Ghafalah, "In umira alaikum abdun habasyyun mujaddal atraf fasbir." Apabila kamu diberikan pemimpin, dia orang Ethiopia yang hidung demikian pula telinganya putus, sabarlah. "Wa in darabaka fasbir," jika ia memukulmu, sabarlah. "Wa in akhadha malaka fasbir," dan kalau ia mengambil hartamu. "Wa in haramaka fasbir," jika ia tidak memberi harta kepadamu, maka sabarlah. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in beliau mengatakan, "I'lamu anna jawral a'immah niqamun min niqamillah." Ketahuilah oleh kalian bahwa kezaliman pemimpin itu adalah adab Allah. "Wa niqamullah la tulaqa bisuyuf." Sedangkan adab Allah tidak bisa dihadapi dengan pedang, kata Al-Hasan Al-Basri. وإنما تتقى وتستطفى بالإنابة والتوبة والرجوع إلى الله. Akan tetapi kezaliman pemimpin itu ditolak dengan cara kita kembali kepada Allah, dengan cara kita bertaubat kepada Allah, dan dengan cara kita, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, memperbaiki diri kita. Dan asar-asar tentang masalah ini sangat banyak sekali, ya akhul Islam. Maka kewajiban kita sabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat, apalagi melakukan tindakan menusuk ataupun yang lainnya. Lihat di zaman salaf terdahulu, ketika mereka memberontak, sebagian salaf terdahulu memberontak kepada Abdul Malik bin Marwan. Apa hasilnya? Hasilnya dunia mereka tidak perbaiki, agama pun mereka tidak tegakkan. Bahkan 120 ribu kaum muslimin dibunuh pelan-pelan, 80 ribu kaum muslimin dipenjara, 30 ribu diantaranya wanita. Lihat di zaman setelahnya juga, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa. Yang ada adalah terkucurnya darah kaum muslimin. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, saat beliau disiksa 2 tahun lamanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, demikian pula anak-anaknya itu Al-Mu'tasim Billah dan Al-Wasiq Billah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau menolak. Beliau disiksa dengan dicambuk setiap harinya. 2 tahun lamanya setelah beliau disiksa, beliau dibebaskan. Ketika beliau telah sampai di rumahnya dalam keadaan telah remuk badannya, datanglah para fuqaha Baghdad, para ulama Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan, wahai Aba Abdillah, urusan ini telah menjadi berat. Bagaimana kalau kita memberontak saja? Kita lawan Al-Wasiq Billah ini. Subhanallah, ternyata jawaban Imam Ahmad bukan dengan emosi, padahal beliau sudah disiksa, saudaraku sekalian. Beliau mengatakan, ad-dima, ad-dima, jagalah darah kaum muslimin, jagalah darah kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang banyak yang mewajibkan untuk sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Dan ternyata para ulama Baghdad pun menaati Imam Ahmad. Dan subhanallah, saudaraku sekalian, hasil dari kesabaran itu ternyata lebih manis dari madu. Tak lama kemudian Al-Wasiq pun meninggal, digantikan oleh Al-Mutawakkil Alallah. Dan ternyata ia sangat mencintai sunnah Rasul dan mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu, ya akhal Islam, kewajiban kita, ya akhal Islam, ketika diberikan kepada kita pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pertama kita introspeksi diri. Semua itu pasti akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, dikarenakan juga Allah tidak akan memberikan pemimpin kecuali sesuai dengan keadaan rakyatnya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan yang sama juga, disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Maka benar kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kezaliman pemimpin tidak bisa dilawan dengan pedang, ya akhi. Akan tetapi kezaliman pemimpin itu kita berusaha lawan dengan cara taubat kepada Allah, dengan cara kita kembali kepada Allah, dengan cara memperbaiki diri-diri kita. Karena semua itu akibat dosa-dosa kita, ya akhal Islam, ya umat al-Islam. Maka ya akhal Islam, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan terorisme tidak akan memberikan sama sekali manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Yang ada adalah Islam semakin dikerdilkan, sunnah semakin dianggap sesuatu yang menyeramkan, sehingga akhirnya orang melihat sunnah itu sesuatu yang menyeramkan, bahkan dianggap itu sebagai ciri terorisme. Maka kita, kewajiban kita tawakallah kepada Allah, kewajiban kita serahkan semuanya kepada Allah, kewajiban kita bertaubat kepada Allah, sembari terus kita memperkuat taqarrub kita kepada Allah. Karena ketika terjadi fitnah-fitnah yang muncul, Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak bertaqarrub kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW suatu malam bangun malam tiba-tiba, Lalu Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, Mada unzilatil laylah minal fitan. La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, kata Rasulullah. Wa mada unzila minal khazain, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yuqid li sahibal hujar, siapa yang mau membangunkan para pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat tahajud. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan di saat muncul di zaman fitnah, hendaknya kita banyak bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri kita. Demi Allah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas Islam dan iman. Kita berusaha untuk wafat di atas keimanan kepada Allah, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Perintah bersabar terhadap pemimpin yang zalim bukan berarti kita tidak bukan berarti hati kita ridho terhadap kezaliman mereka. Tidak, hati kita tetap mengingkari, hati kita tidak ridho, dan kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah perintahkan, man arada an yansah li dhi sultan falayubdi alaniyah. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Falyakhud biyadih, ambil tangannya, kemudian nasihati ia secara rahasia. Fa in qabila, kalau ia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Wa illa, jika ia tidak menerima nasihat kita, faqad adda allazi alaih, ia telah melaksanakan tugasnya sampai situ. Umat al-Islam, kita berusaha menyikapi segala macam permasalahan sesuai dengan dalil, bukan dengan perasaan dan emosi kita. Memang hati kita panas, hati kita marah, hati kita emosi ketika melihat sikap-sikap sebagian pemimpin misalnya mengucapkan ataupun melakukan perbuatan yang hati kita merasa kecewa rasanya. Akan tetapi ya akhi, perasaan emosi ini harus diikat dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika tidak, yang muncul adalah fitnah, yang muncul adalah kekalutan, demikian pula kekacauan yang tak pernah ada ujung-ujungnya. Kata para ulama, Imamun zalum khairun min fitnatin tadum, pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnah yang tak pernah ada ujungnya, kekacauan yang terus menerus. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Ustaz, gak kerasa nih kita udah sampai di bulan Muharram 1441 Hijriah.
1: Iya, betul.
0: Nah, benar gak ada keistimewaan gak sih Ustaz bulan Muharram itu dengan bulan-bulan lainnya di bulan Hijriah ini Ustaz?
1: Baik, bulan Muharram ya, pertama Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa sampai pada tahun baru Hijriah, 1441 Hijriah. Kalau ditanya tentang keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang Allah agungkan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Inna iddatash shuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Kemudian kata Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram ini apa saja? Rasulullah menafsirkan dalam hadis bahwa 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian satunya lagi yaitu bulan Rajab. Ini keutamaan yang pertama dari bulan haram, dia termasuk bulan yang diagungkan dalam Islam. Yang kedua, pada bulan ini keutamaannya puasa di dalamnya lebih baik daripada puasa Ramadan, maksudnya puasa sunnah. Rasulullah bersabda, afdol siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah al-muharram. Allah menyebutnya bulan Muharram dengan kata-kata syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang disandarkan dengan nama Allah itu dia mulia. Baitullah, rumah Allah, kalamullah, firman Allah, ya. Maka bulan Muharram disebut syahrullah, ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan yang lain pada bulan Muharram ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga bulan ini dikenang sebagai peristiwa yang agung, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berpuasa di bulan ini. Ini diantara beberapa keutamaan dari bulan Muharram.
2: Sekarang mungkin Ustaz, apa sih amalan-amalan khusus yang sunnahnya kita lakukan di bulan Muharram ini?
1: Baik, di masyarakat kita bulan Muharram itu dikenal dengan bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan kesialan dan lain-lain. Padahal dia di sisi Allah bulan mulia. Karena bulan mulia tentunya kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan puasa yang disebut dengan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah annahu yukaffiru sanatal lati qablah. Puasa Asyura kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mohon pada Allah dia dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya. Cara berpuasanya bisa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja, atau 9, 10, 11. Ya, bisa
0: tiga cara.
1: Ya, kalau kita mampunya tanggal 10 saja karena kesibukan dan lain-lain, silakan. Itu dapat menghapus dosa. Mau diiringi dengan tanggal 9-nya, silakan 9, 10. Atau diiringi 3 hari 9, 10, 11. Itu juga boleh. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Pada bulan ini masyarakat dulu jahiliyah, mereka tidak berani berperang, mereka tidak berani berbuat dosa, saking menjaga ini bulan mulia. Ya, saking menjaganya ini adalah bulan mulia. Kalau mereka berbuat dosa, perang saja tidak berani karena memuliakan, maka sebaliknya orang yang mengisi dengan amalan soleh tentu lebih diutamakan, tentu lebih pahalanya besar. Karena mereka itu takut berperang di bulan ini, karena dosanya juga gede. Nah, ketika mereka takut berbuat dosa, otomatis yang beramal soleh dia dapat pahalanya juga berlipat ganda. Ya, maka perbanyak sedekah, puasa sunnah. Silakan, tidak harus 9-10, misalnya dari sekarang boleh. Ada yang mau puasa boleh, atau amal-amal yang lain. Ya. Kemudian juga jangan lupa tobat, ya kan, amalan soleh dia. Karena bulan yang mulia.
0: Nah, ini berkaitan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tadi, berkaitan dengan bulan Muharram. Misalkan gak boleh nih kawin di bulan Muharram, atau gak boleh melakukan ini di bulan Muharram. Nah, dari sisi pandangan syariat, benar gak sih perbuatan itu?
1: Iya, memang ini mitos juga ya. Mitos yang memang kadung tersebar, kadung dipercayai. Padahal kalau kita lihat, ini hanya mitos yang tidak terbukti, artinya faktanya berkata lain. Kenapa tidak terbukti? Satu, mitos ini hanya keyakinan saja yang terus berkembang setiap tahun, setiap zaman, yang tidak ada bukti sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, mitos ini, keyakinan bulan Muharram bulan sial, dia ada sisi mencela waktu. Bulan Muharram bulan sial berarti mencela waktu. Padahal yang menciptakan waktu siapa?
0: Allah
1: Subhanahu wa taala. Berarti kita sama saja mencela Allah. Ibaratnya kita bikin lemari ya, urusan dunia. Kita bikin lemari, ada orang mencela lemari kita. Berarti kan otomatis mencela siapa?
0: Si pembuatnya.
1: Padahal mencela Allah itu enggak boleh. Dan termasuk dosa besar ya, enggak boleh. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubud dahr, fa innama huwa dahr." Jangan kalian mencela masa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Ya. Itu secara sudut pandang agamanya, yaitu ada sisi mencela waktu. Secara sudut pandang agama juga, anggapan Muharram itu bulan sial, ini ada sisi anggapan sial terhadap sesuatu, atau dalam bahasa agama disebut dengan tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Padahal Rasulullah menyebut tiaroh itu sebagai sebuah kesyirikan. At-tiarotu syirkun, sampai Rasul menyebutnya 3 kali. Ya, seperti misalkan di masyarakat kan ya, nomor 13 itu sial, kemudian kalau jalan menabrak kucing akan menimbulkan terjadi sesuatu. Nah, ini anggapan sial yang dalam Islam sudah dibatalin. Maka kita jangan sampai mengatakan Muharram itu bulan sial, ini terjatuh dalam hal semacam ini. Tambahan lagi, kalau secara produktivitas, kalau dikatakan Muharram itu bulan sial, berarti otomatis kita sebulan tidak kerja. Nah, itu sementara tanggung jawab punya istri, punya anak. Kalau hari gajian gimana? Kita datang apa tidak? Kira-kira mau berangkat gak ke kantor? Soalnya kan ini anggapan sial, jangan. Padahal itu hari gajian kita.
0: Padahal betul.
1: Ya, nah, seperti itu. Jadi gak benar. Tidak, seperti itu tidak benar. Dan tidak ada bukti valid. Survei misalkan, angka kecelakaan meningkat di bulan Muharram. Angka perceraian meningkat. Ya,
0: karena nikahnya
1: di bulan Muharram. Itu tidak ada survei yang membuktikan itu. Jadi hanya sekedar mitos dan bukan fakta.
0: Baik,
1: sama-sama warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya. Mesti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang terjadi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan. Dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili, orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh,

Bermanfaat nur ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda. Subhanallah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Andai kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Andai kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia. Ya dan bila ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana yakni membobol bank, bagaimana membobol akun manusia, semacamnya ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya. Ya dan bila. والله تبارك وتعالى أعلم

0: yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Dan keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yukaffira sanatal madhiyah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Imam Muslim. Tapi Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpuasa Asyura walaupun beliau dalam safar. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada beliau, bulan Ramadan ketika safar engkau berbuka, mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam safar untuk berbuka di siang hari Ramadan. Tapi pada puasa Asyura Anda justru berpuasa dalam safar. Padahal kan puasa Ramadan lebih wajib. Maka beliau menjawab, kalau puasa Ramadan Allah menyatakan fa'idatu min ayyamin ukhar, bisa diqadha di hari, di kemudian hari. Sedangkan puasa Asyura hanya satu hari, hanya sekali dalam setahun, yang tidak bisa diqadha. Ini yang pertama. Nah, dan yang afdalnya bagi orang yang menjalankan Asyura adalah berpuasa satu hari sebelum Asyura, yang disebut dengan Tasmu'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa Asyura di bulan Muharram sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Baidza kana al-'amul muqbil la asuma at-tasi'." Jika saya punya panjang umur sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Puasa di hari ke-9 untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di puasa Asyura. Maka paling afdal adalah saat puasa Asyura bersama 9. Adapun puasa ke-11, ya, 10 dengan 11, ya, atau 9 dan 10 kemudian 11, secara hadis memang datang riwayatnya dalam Sunan Baihaqi, tapi penjelasan beberapa para ulama, hadis tersebut secara sanad dhaif. Akan tetapi kalau dia melakukan puasa Asyura kemudian dia berpuasa di hari ke-11 satu hari, karena mungkin di hari ke-9 dia tidak sempat melakukannya, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Yang pertama, karena hari tanggal 11 salah satu dari tanggal Muharram yang secara umum kita dianjurkan perbanyak ketaatan di dalamnya. Kedua, telah terrealisasikan hikmah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelisihi puasa orang Yahudi di mana mereka hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Nah, adapun melakukan puasa 3 hari 9, 10 dan 11, secara riwayat juga datang sebuah riwayat, tapi riwayat tersebut juga dhaif. Namun kalau dia melakukannya tetap boleh, tetapi itu ada rinciannya. Yang pertama, dia melakukannya memang tujuannya untuk puasa paket Asyura 9, 10, 11. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena telah dengan itu dia telah menyelisih puasa orang Yahud. Kemudian dia telah berpuasa satu hari sebelum Asyura dan puasa Asyura. Yang kedua-duanya telah datang anjuran khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa ke-11 dia adalah masuk dalam keumuman puasa di bulan Muharram. Yang kedua, dengan niat sekaligus puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang mungkin itu kebiasaannya. Ini menurut kesepakatan para ulama boleh. Maka dia berniat bahwa ini adalah puasa Tasu'at, puasa Asyura, puasa ke-11 di bulan Muharram, dan sekaligus dia niatkan sebagai puasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, yang berikutnya, dia berpuasa Asyura, kemudian juga melakukan perbanyak puasa di selain hari Asyura, baik sebelum dan setelahnya, baik secara berurutan ataukah terpisah-pisah. Ini juga tidak mengapa. Demikian rincian terkait puasa di bulan Asyura. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta tata'allaku bi syahrillahil muharram, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Du'a. Beliau mengatakan la yathbutu fi syar'i syai'un min dhikrin aw du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min syahrin muharramin wa qad ahdatha an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikri wadh-dhikrayat وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan salat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah, semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an, jujur dan benar apa yang dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah
wa in ra'aha an-nasu hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun a'immatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin min Al-Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syama rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil muharrami." Tidak ada satupun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fima nuqil, dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari asar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a, aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyad billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditha, dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah azza wa jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yawmin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya lasabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13, yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harits bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam. Mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil, sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab, Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut. Menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal. Dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Ya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama ya. Siapa lagi namanya? Ya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena termasuk kesyirikan dan kekufuran, dan bukan ajaran Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

mendengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan yang kita bahas pada hari ini yaitu beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Dan ini saya ringkas dan juga saya tambah dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi saya ringkas dari Kitabul Ilmi, kemudian juga saya tambah dari beberapa kitab yang lainnya. Jadi yang pertama hasad, yaitu dengki atau iri. Yang dimaksud dengan hasad, yang dimaksud dengan dengki, yaitu membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Jadi hasad bukan sekedar mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, bahkan ia adalah ketidaksenangan seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada selainnya. Jadi sebagian orang memberikan definisi yang dikatakan hasad itu, yaitu ketidaksenangan seseorang kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Itu hasad, itu dengki, itu iri. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apakah dia inginkan nikmat itu hilang atau tidak hilang, itu sudah hasad, sudah dengki. Jadi dia menginginkan atau dia benci kepada seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini namanya hasad. Jadi disebutkan oleh Syekh

dia kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah hasad. Apalagi ditambah dengan hilangnya nikmat itu. Namanya seorang punya anak, dia tidak senang orang lain punya anak, atau dia punya mobil, atau punya motor. Dia tidak senang orang itu punya mobil, tidak senang orang itu punya motor. Dia tidak senang orang itu mendapatkan rezeki. Ini sudah hasad. Ini sudah dengki. Kalau dia tambah lagi, dia tidak senang seseorang itu mendapatkan nikmat atau rezeki dan dia ingin nikmat itu hilang. Ini lebih parah lagi. Ini hasad atau dengki ini banyak sekali terjadi pada setiap muslim. Makanya ini harus dihilangkan. Karena penyakit ini penyakit yang berbahaya. Nanti saya akan sebutkan bagaimana penjelasan para ulama tentang bahayanya hasad, bahayanya dengki. Jadi hasad atau dengki ini akan mengurangi pahala seorang dalam mencari ilmu, memperlemah hafalannya, dan mengurangi konsentrasinya dalam menghadiri dan memahami ilmu. Jadi orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri, itu akan mengurangi pahala dalam mencari ilmu, akan memperlemah hafalannya, dan mengurangi konsentrasinya dalam menghadiri dan memahami ilmu. Maka orang-orang yang hasad ini, dia akan berkurang hafalannya. Orang yang hasad, orang yang dengki, itu kurang hafalannya. Orang yang hasad, orang yang dengki, dia akan kurang juga pahalanya dalam dia menuntut ilmu syar'i. Maka seorang muslim dan muslimah, dia tidak boleh dengki. Karena dengki adalah sifat yang tercela, sifat orang-orang Yahudi, dan dapat merusak amal. Dan Allah Ta'ala melarang seseorang mengharapkan segala apa yang Allah beri lebih utamakan kepada orang lain. Antum lihat di halaman 194. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi." Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Antum perhatikan di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang setiap muslim dan muslimah itu iri. Dilarang iri, dilarang dengki terhadap karunia yang Allah berikan sebagian orang atau sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan rahmatnya, Allah memberikan kepada orang kelebihan atas yang lain. Semuanya seperti itu. Hatta para rasul pun, sebagian rasul, Allah memberikan keutamaan atas sebagian yang lain. Tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul, sebagiannya Allah lebihkan atas sebagian yang lain. Begitu juga manusia secara umum, artinya bukan para nabi. Kalau para nabi saja Allah lebihkan sebagian yang lain atau sebagian yang lain, begitu juga manusia secara umum, ada sebagian yang Allah berikan karunia rezeki lebih melimpah ruah, ada yang tidak diberikan pas-pasan oleh Allah, dan dia wajib bersyukur dan mohon karunianya kepada Allah. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Dalam semua hal ada orang yang diberikan oleh Allah kecakapan, kecantikan, kegantengan lebih daripada yang lain. Diberikan rezeki, begitu juga diberikan ilmu lebih daripada yang lain, diberikan kepandaian lebih dari yang lain, diberikan fasilitas lebih dari yang lain, diberikan gaji lebih dari yang lain, diberikan ma'isyah lebih daripada yang lain. Semua seperti itu. Ada sebagian Allah lebihkan, ada sebagian Allah dia berikan pas-pasan kepada mereka. Dan ini merupakan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Pada zaman ini

Yang pertama, dilarang kita untuk dengki dan iri. Dalam ayat ini yang pertama, dilarang kita dengki dan iri. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya, dengan rahmatnya, Allah lebihkan sebagian orang atas sebagian yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini, bahwa laki-laki dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan atau mendapatkan fadilah. Laki-laki jelas berbeda dengan wanita. Allah berfirman, walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Dari mulai lahir sudah berbeda sampai dia meninggal dunia. Tapi semua dapat ganjaran dari apa yang mereka usahakan. Begitu juga wanita. Walin nisa'i nasibu mimma kasabna, dan wanita juga mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun. Dan orang tidak boleh ngiri. Yang laki tidak boleh mengiri terhadap wanita, wanita pun tidak boleh ngiri kepada laki-laki. Allah berikan semuanya kelebihan dan keutamaan di antara mereka. Dan ini merupakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Jadi umpamanya, saya ambil contoh. Laki-laki diwajibkan oleh Allah salat di masjid berjamaah, perempuan di rumah, tetap mendapatkan ganjaran. Tidak kurang sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi Allah lebihkan antara satu dengan yang lainnya. Dan semuanya masing-masing mempunyai keutamaan. Belum lagi yang lain dalam masalah-masalah yang lainnya dalam kehidupan ini, dalam masalah-masalah ibadah, tetap punya keutamaan. Laki-laki diwajibkan untuk berjihad, perempuan tidak. Dan jihadnya mereka haji dan umrah, tapi harus dengan mahram. Untuk laki-laki diwajibkan untuk berjihad, berperang, tapi perempuan tidak. Tapi masing-masing punya keutamaan, mempunyai ganjaran yang besar. Kemudian selanjutnya, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk meminta karunia hanya kepada Allah. Was'alullaha min fadlih. Hendaklah kalian memohon dan meminta karunia hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi ketika kita melihat orang lain mempunyai kelebihan, kita mohon kepada Allah. Jangan iri, jangan dengki. Minta kepada Allah. Jangan iri, itu perhatikan. Jangan iri, jangan dengki, minta dari karunia Allah SWT. Allah yang maha luas dan tidak kurang sedikit pun juga. Seandainya seluruh makhluk ini, seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin dan manusia, semuanya kumpul di tanah lapang yang luas, minta kepada Allah, semuanya Allah berikan permintaannya, tidak kurang sedikit pun dari apa yang ada pada Allah SWT. Seperti kurangnya jarum yang dicerupkan di dalam air, tidak kurang sedikit pun dari air laut yang sangat luas itu. Begitu juga karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini yang terakhir, bahwa Allah itu maha mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui semua kita, yang kaya, yang miskin, yang senang, yang susah, yang mendapatkan kecukupan, yang fakir. Allah tahu kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Allah tahu kita hidupnya pas-pasan. Allah tahu. Allah maha tahu. Makanya Allah menganjurkan kepada kita semuanya untuk minta kepada Allah SWT. Jangan dengki, jangan iri. Jangan mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang. Tidak boleh. Jadi itu harus diperhatikan. Seorang talibul ilm, jangan iri. Kalau orang mendapatkan apa saja, rezeki, uang, kemudian mendapatkan apa fasilitas atau gaji atau kendaraan atau yang lainnya, atau mungkin mendapatkan anak. Ada juga orang yang diberikan anaknya hanya satu, bahkan ada yang tidak punya anak sama sekali. Dan hikmahnya Allah SWT. Jangan iri, minta kepada Allah. Jangan iri, jangan dengki. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam masalah ilmu, ada orang diberikan pemahaman lebih luas daripada yang lainnya, diberikan kekuatan hafalan lebih dari yang lainnya. Jangan iri, jangan dengki. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat hasad ini memiliki beberapa sebab. Kita melihat, namun ada obatnya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, karenanya dikatakan tidak ada jiwa yang terbebas dari hasad. Artinya semua manusia ini terkena penyakit hasad. Namun orang yang mulia menyembunyikannya, sedangkan orang yang tercela menampakkan hasad itu, dengki. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-10. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, ini tentang tanda-tanda hasad, saya sebutkan di buku ini, antum bisa lihat. Kemudian yang saya akan bahas tentang dampak buruk dari sifat hasad ini. Dampak buruk dari sifat hasad. Orang yang hasad ini akan terjerumus ke dalam beberapa bahaya. Ini nanti 8 tanda hasad bisa antum baca sendiri. Tentang orang yang senang dengan kesalahan temannya, senang dengan ketidakhadiran temannya, senang dengan merasa puas teman yang dicela dan yang lain. Itu tanda-tanda hasad. Nah, sekarang dampak buruk dari sikap hasad yang pertama dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu dia membenci apa yang telah Allah tetapkan karenanya. Ya, dia membenci apa yang Allah telah tetapkan. Dan kebencian kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berarti kebenciannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya sekaligus menentang keputusan Allah. Jadi kalau orang mendapatkan sesuatu rezeki dia tidak suka, berarti dia benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang. Berarti benci kepada karunia Allah. Ini yang pertama. Dampak buruk dari sikap hasad. Yang kedua, hasad akan memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini ada hadis yang seperti ini, hadisnya dhaif. Karena itu saya tidak cantumkan. Ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya secara kenyataan, secara waqi, orang yang hasad itu akan memakan kebaikannya. Artinya dia akan mengungkit kebaikannya, kemudian dia juga akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang baik yang mesti dia lakukan, dia tinggalkan karena hasad, karena dengki. Jadi hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi ketika dia akan melakukan perbuatan baik, karena di situ ada orang yang dia hasad, dia tinggalkan majlis ilmu itu karena hasad. Atau perbuatan baik yang lain, karena dia hasad, dia tinggalkan perbuatan baik yang lainnya. Seperti itu. Atau dia mengungkit kebaikannya yang membuat hilang dari amal-amal solehnya. Kemudian yang ketiga, di antara dampak hasad, sesungguhnya orang yang hasad akan merasakan kesedihan, rasa panas dan api yang memakannya. Setiap kali melihat nikmat Allah atas orang yang ia dengki, ia akan berduka dan dada akan terasa sempit, lalu ia selalu mengawasi orang tersebut. Ini contoh orang yang hasad. Kalau dia hasad kepada tetangganya, dia selalu mengawasi apa sih yang dimiliki oleh tetangga, apa yang dipunya oleh tetangga. Setiap tetangga punya barang yang baru atau punya apa saja, tambah panas hatinya, merusak dirinya. Orang yang hasad itu merusak dirinya, dan dia akan selalu mengalami kesedihan, kesusahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, bahwa dalam hasad, dengki dan iri ini terdapat penyerupaan dengan orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Yang Allah sebutkan hasadan min indi anfusihim, karena dengki dari diri mereka. Jadi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang hasud. Kemudian yang kelima, bagaimanapun kuatnya hasad tidak akan mampu menghilangkan nikmat Allah Ta'ala dari orang lain. Ini perhatikan bahwa bagaimanapun kuatnya orang yang hasud, dengki dan iri, itu tidak akan dapat menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagaimanapun kuatnya hasad, tidak akan mampu menghilangkan nikmat Allah Ta'ala dari orang lain. Tapi orang yang hasad, perhatikan, itu bisa membahayakan orang, bisa. Tapi nikmat itu tidak hilang, tapi dia bisa membahayakan orang lain karena hasadnya. Dengan apa? Dengan dia datang ke dukun atau ke tukang sihir, bisa saja membahayakan orang. Makanya Allah menyuruh kita untuk berlindung dari mereka. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad apabila dilakukan hasadnya, bisa terjadi. Karena orang yang hasad ini, ya semuanya juga adalah orang-orang yang memang dia mempunyai iman yang kuat. Biasanya orang-orang yang hasad ini adalah orang yang lemah imannya. Umumnya orang yang lemah imannya. Karena lemah imannya, kemudian dia fasik, dia bisa datang kepada orang-orang kedukun dan segala macam. Bagaimana mengerjakan tetangganya, bagaimana mengerjakan temannya, supaya hilang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kita berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Maka setiap selesai sholat kita disuruh baca apa oleh Nabi? Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas satu kali. Setiap selesai sholat yang wajib. Kemudian di pagi hari kita diperintahkan dan dianjurkan baca ayat Kursi sekali, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali. Sore hari baca lagi. Itu akan melindungi kita dari penyakit hasad ini, dan juga kita dengki atau iri kepada orang lain atau orang yang akan berbuat kepada kita. Kemudian yang keenam, hasad dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Sebab Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu minal khair, dari kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Minal khair. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya minal khair. Jadi orang yang hasad, dengki dan iri, berarti dia tidak sempurna imannya. Karena dia tidak cinta kepada saudaranya. Justru kalau dia cinta kepada saudaranya, dia mendoakan. Mendoakan kebaikan. Ketika ada teman kita mendapatkan rezeki, mendapatkan fasilitas, kedudukan, jabatan, atau lulus ujian, atau yang lainnya, kita doakan. Mudah-mudahan kamu diberkahi oleh Allah. Doakan. Barakallahu fiik. Atau Allah membarik lahu, atau yang lainnya. Doakan. Bukan membenci, tapi doakan dengan memohonkan kepada Allah barokah untuk orang itu. Kemudian yang ketujuh, di antara dampak hasad, bahwa hasad dapat mengakibatkan seseorang lalai dari memohon kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa tadi ayat 32. Jadi orang yang hasad, dia lalai. Yang mestinya dia minta kepada Allah, tapi karena hasad, disibukkan oleh dengki, oleh iri, maka dia lupa untuk minta kepada Allah. Karena orang yang hasad itu bukan hanya satu orang dia hasadnya. Kepada orang lain, kepada berapa orang dia hasad dan dia dengki. Dan itu akan merusak hatinya, merusak amalnya, kemudian juga merusak ibadahnya kepada Allah, dan dia lupa untuk memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, bahwa hasad dapat menyebabkan dirinya memandang rendah nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi hasad dapat menyebabkan dirinya memandang rendah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ini perhatikan, akhwan fiddin, a'azakumullah, dan juga kepada akhwat, perhatikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat kepada orang yang di bawah kita. Perhatikan. Jangan melihat kepada yang di atas. Nabi bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan melihat kepada orang yang di atas kamu. Karena yang demikian lebih patut untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kamu. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi menyuruh kita, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada orang yang di bawah kamu.
jangan di atas. Di dalam masalah keduniaan, fasilitas, gaji dan yang lainnya, lihat kepada orang yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Sebab kalau melihat kepada yang di atas, kita akan apa? Meremehkan nikmat Allah. Makanya kita masih bersyukur, kita masih bisa nuntut ilmu, alhamdulillah. Kita masih bisa kerja, masih bisa mencari nafkah, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah. Lihat kepada yang di bawah kita, masih banyak orang-orang yang susah, sulit mendapatkan nafkah pas-pasan. Jangan lihat yang di atas. Kalau melihat yang di atas yang gajinya besar, yang punya kendaraan, mempunyai fasilitas, punya kedudukan, kita nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita anggap remeh, enggak ada nilainya. Kenapa? Melihat kepada yang di atas. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, "Undzur ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada orang yang di bawah. Makanya kita selalu melihat kepada yang di bawah kita. Sebab dengan kita melihat yang di bawah, kita akan selalu bersyukur. Termasuk penyakit. Kita dapat penyakit, kita lihat masih ada orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Kita kena musibah, masih ada orang lebih parah kena musibah daripada kita. Kita miskin, masih ada orang yang lebih miskin daripada kita. Seperti itu. Sehingga kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan melihat kepada yang di atas. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kesembilan, bahwa hasad ini merupakan akhlak yang tercela. Jadi hasad merupakan akhlak yang tercela. Kemudian yang kesepuluh, orang yang hasad, orang yang dengki, itu dia akan bertindak melampaui batas kepada orang dengki. Maka kata Syekh Utsaimin, orang yang dengkinya tersebut akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang hasad tersebut pada hari kiamat. Jadi orang yang hasad ini pada hakikatnya dia melampaui batas. Sedangkan dalam Islam ini enggak boleh kita melampaui batas. Gulu tidak boleh. Ifrat tidak boleh. Tafrid menyia-nyiakan pun tidak boleh. Ini berbuat zalim kepada orang lain. Zulm kepada orang lain. Dia hasad kepada orang lain, dia zulm kepada orang lain, mendengki orang lain. Jadi kesimpulannya, bahwa hasad merupakan akhlak tercela. Tetapi sangat disayangkan sifat ini banyak ditemui di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu, antara pedagang, para pelaku bisnis terhadap saingannya. Dan yang sangat disayangkan adalah antara para ulama keadaannya lebih parah. Dan diantara para penuntut ilmu lebih parah lagi. Padahal mereka lah orang-orang yang mestinya menjadi manusia yang paling jauh dari sifat hasad, sifat dengki, dan menjadi manusia yang paling dekat dengan kesempurnaan akhlak. Diantara penuntut ilmu ini banyak yang mempunyai sifat hasad, dengki. Makanya saya bahas tentang masalah ini, kita berusaha untuk menghilangkan sifat hasad dan berdoa kepada Allah agar kita dihilangkan sifat hasad, baik yang laki maupun yang perempuan. Yang laki maupun perempuan, ikhwan dan akhwat, hilangkan sifat hasad ini. Sifat yang jelek, sifatnya Yahudi, akhlak yang tercela, merusak amalan, merusak hati, dan juga melupakan kita dari nikmat Allah yang sangat banyak dan melupakan kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ini dengki, maka hilangkan. Seorang talibul ilm harus berusaha untuk menghilangkan sifat hasad ini. Makanya ketika ada orang mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, kita doakan. Kita doakan. Jadi jangan kita membenci orang mendapatkan nikmat. Justru kita mendoakan. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT, kita doakan. Jangan dengki, jangan iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Apalagi yang diberikan itu kepada saudara kita sendiri, kepada teman kita sendiri. Jangan dengki, jangan iri. Justru kita bersyukur kepada Allah, teman kita mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan fasilitas, mendapatkan kedudukan, mendapatkan apa, kendaraan, mendapatkan rumah atau yang lainnya. Doakan, doakan. Dan kalau kita mendoakan orang lain, insya Allah, Allah pun akan mengabulkan doa kita. Malaikat akan mengaminkan doa kita, kita akan mendapatkan seperti itu. Doakan. Jadi jangan kita membenci, doakan kebaikan, doakan juga berkah. Kemudian selanjutnya, kemudian tentang 6 obat hasad, nanti Anda bisa baca sendiri. Cuma ada
di sini ada yang dikatakan hasad tapi maknanya giftah. Antum lihat di halaman 199. Halaman 199 Nabi bersabda, la hasada illa fitnataini. Rajulin atahu Allahu malan wa sulita ala halakatihi fil haqq, wa rajulin atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nabi bersabda, tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menggunakan harta tersebut dalam berbuat kebajikan di jalan kebenaran. Serta seseorang yang dikaruniai oleh Allah berupa hikmah, yaitu ilmu, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan hadis ini, la hasada, tidak boleh hasad. Maksudnya ghibtah. Hasad di sini maksudnya ghibtah. Ghibtah itu artinya kita menginginkan kepada orang itu dan nikmat itu tetap ada pada orang itu. Bukan membenci ya. Kita ingin seperti orang itu dan apa yang dilakukan orang itu tetap berjalan. Kalau hasad dengki, kita membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang itu. Yang lebih parah lagi, kita membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang itu dan kita inginkan hilang. Itu paling parah, hasad. Saya ulangi. Jadi hasad itu kita membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Yang lebih parah lagi, kita membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang dan diinginkan nikmat itu hilang. Seperti umpamanya, dia belum punya anak, ada orang punya anak, dia enggak senang orang itu punya anak, bahkan dia ingin anak itu mati. Ini hasad, dengki. Orang punya motor, dia enggak senang dia enggak punya motor, orang itu punya motor, dia enggak senang orang itu punya motor, bahkan dia ingin supaya motor itu tabrakan. Ini hasud, dengki iri. Parah ini, penyakit yang parah. Ini hasad. Sekarang kalau ghibtah, tidak. Yang dimaksud oleh Nabi sini ghibtah, artinya dia menginginkan apa yang ada pada orang itu dan nikmat yang ada pada orang itu tetap. Bukan membenci ya, ingin. Maka di sini Nabi menyebutkan tidak ada hasad, maksudnya yaitu ghibtah di sini. Melainkan pada dua hal, yaitu seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia habiskan harta itu di jalan kebenaran. Dihabiskan harta itu di jalan kebenaran. Jadi ada orang yang kaya, dia selalu sedekah, selalu infak, selalu dia membantu orang-orang fakir, miskin, membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dia ingin seperti orang itu. Tapi apa yang ada pada orang itu tetap ada. Ini boleh. Kita ingin seperti orang-orang itu, orang-orang yang terus bersedekah, infak, membantu kaum muslimin. Dia ingin seperti orang itu. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan hikmah, dia diberikan Quran, diberikan sunnah, dia memahami dan dia mengamalkannya, dia ingin seperti orang itu. Ini boleh. Jadi umpamanya antum melihat ada orang yang dia diberikan karunia Allah, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia mengkaji siang dan malam, dia membacanya siang dan malam, dan dia mengamalkannya, dia mendakwakannya. Kita ingin seperti itu. Dan apa yang ada pada orang itu tetap ada. Itu boleh. Jadi bukan hasad, namanya ghibtah. Jadi orang yang diberikan Allah hikmah, yaitu Al-Quran, sunnah, dia memahaminya dan dia mengamalkannya, maka kita ingin seperti orang itu, boleh. Jadi kita ingin, umumnya saya ingin seperti orang itu. Orang itu orang soleh, orang yang taat. Kita ingin seperti para ulama, mereka itu menguasai Quran, menguasai sunnah. Kita ingin seperti dia, boleh, gak apa-apa. Tapi yang perlu untuk ingat, tentunya keinginan itu harus dibarengi dengan usaha, bukan sekedar khayalan. Artinya kita ingin, tapi kita ada usaha. Ada usaha, berusaha untuk bisa mencapai seperti itu. Umumnya kita ingin menjadi ulama, tapi gak pernah belajar, gak pernah ngaji, gak pernah nuntut ilmu, gak pernah baca, ya bagaimana akan bisa seperti para ulama yang mereka belajar siang dan malam, membaca siang dan malam, dan dia mengamalkan ilmunya. Jadi harus ada usaha, ikhtiar,
untuk bisa mencapai seperti itu, dan mohon kepada Allah dan Allah akan mudahkan. Sekarang kita lanjutkan kepada kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh talibul ilm, yang wajib dijauhi. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh talibul ilm, yaitu berfatwa tanpa ilmu. Fatwa ini kedudukan yang agung. Pelakunya mencurahkan pikiran untuk menjelaskan yang samar dari bagi umat tentang urusan agama mereka dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu kedudukan ini tidak bisa disandang kecuali oleh ahlinya, oleh orang-orang yang betul, ahli yang paham tentang masalah ilmu. Sebab orang enggak mungkin dia bisa berfatwa kalau dia tidak berilmu. Dia harus menguasai dulu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, memahaminya dengan pemahaman yang benar, baru dia berfatwa. Gak boleh kita berfatwa tentang masalah-masalah agama ini, tanyakan kepada ahlinya. Dan Allah SWT melarang kita untuk menyatakan ini halal, ini haram tanpa ada keterangan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 116-117. Allah berfirman, ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dan jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebutkan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap nama Allah tidak akan beruntung. Jadi kita enggak boleh mengatakan ini halal, ini haram kecuali dengan nas, dengan dalil. Kecuali yang sudah kita ketahui bahwa itu jelas haram menurut nas Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Kita mengatakan bahwa bangkai itu haram, nas Al-Qur'an. Darah itu haram, nas Al-Qur'an. Penyembelihan yang tidak membaca nama Allah itu haram, nas Al-Qur'an. Dan yang lainnya yang disebutkan begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah memang itu nas sharih, ya kita mengatakan tidak masalah. Tapi ada masalah-masalah yang kita tidak tahu, jangan kita menghukumi itu haram. Dan juga jangan karena nafsu kemudian mengatakan ini haram. Itu hati-hati. Yang hukum yang sudah jelas atau orang awam sudah tahu semuanya, kita enggak ada masalah mengatakan umumnya zina haram, ya jelas. Nasnya, dalilnya, enggak perlu fatwa. Zina ya haram. Tapi ada masalah-masalah yang harus kita membutuhkan fatwa kepada para ulama. Tanya kepada mereka, mereka yang lebih faham. Dan ikhwan fil din, azakumullah, bahwa para ulama itu semakin hari semakin berkurang. Dan yang ada yang diangkat nanti yaitu orang-orang yang mereka tidak paham tentang agama dan mereka berfatwa. Antum lihat hadisnya di bawahnya itu di halaman 200, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari para hamba sekaligus, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang lain disebutkan fayuftuna bi ra'ihim fayudhillun wa yadhillun. Mereka berfatwa dengan ra'yu, maka mereka menyesatkan dan mereka sesat. Menyesatkan dan mereka sesat. Jadi diangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, kemudian mereka berfatwa. Ya seperti yang kita lihat kenyataan. Yang diangkat yaitu orang-orang yang dianggap tokoh di masyarakat atau tokoh organisasi atau yang lainnya, banyak orang-orang yang gak ngerti agama. Ya karena mungkin titelnya.
karena sekolahnya, apakah dia doktor atau master atau yang lainnya, diangkat. Padahal mereka tidak ngerti agama sama sekali. Karena diangkat sebagai panutan, sebagai tokoh, ditanya tentang masalah agama. Kemudian mereka memberikan fatwa. Seperti disebutkan dalam hadis ini, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya tentang masalah agama, mereka kemudian berfatwa. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sesat dan menyesatkan orang lain, terutama yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah manhaj, berkaitan dengan masalah ibadah. Banyak yang mereka tidak paham, kemudian mereka berfatwa. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan fayuftuna bi ra'yihim. Mereka berfatwa dengan ra'yunya. Kenapa dia fatwa dengan ra'yunya? Karena enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu dia akan berfatwa dengan ilmunya, tapi kadang enggak punya ilmu. Enggak punya bekal. Sebagaimana di ada pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Dia enggak pernah belajar agama, enggak pernah belajar Quran dan Sunnah lah paham istilah. Ditanya masalah agama, dia berfatwa dengan ra'yunya. Dengan ra'yunya. Dan ini banyak sekali yang seperti ini. Menghalalkan apa-apa yang Allah jelas haramkan, atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti umpamanya ada contoh seperti kejadian orang-orang Yahudi, dia membunuh orang-orang Palestina, dan ini merupakan kekejaman dan kezaliman. Kondisi kita kondisi yang mustadafi tidak mampu. Kalau kondisi kita mustadafi, kita tidak mampu, menurut para ulama, ya hijrah sebagaimana Nabi hijrah, dan kita kewajiban mendoakan mereka. Nah, kemudian timbul fatwa, kalau begitu boleh saja karena mereka terdesak, ya bom bunuh diri. Mereka akan bunuh diri di mana saja mereka berfatwa, apakah untuk di Irak atau yang lainnya. Para ulama ahlu sunnah menjelaskan tidak benar, tidak boleh. Sama juga membunuh diri. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian karena Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jangan bunuh diri kamu. Allah juga berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Allah menyebutkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu. Dan ini masuk bunuh diri. Tidak boleh dalam Islam, haram untuk membunuh diri. Dosa besar. Dan orang yang bunuh diri dalam hadis disebutkan dia kekal dalam neraka. Nabi yang menyebutkan demikian, kekal dalam neraka, khalidun mukhaladun fiha abada. Kekal orang yang bunuh diri. Nah, kemudian fatwa. Enggak apa-apa kondisinya darurat. Dari mana darurat? Jadi menganjurkan orang untuk bunuh diri. Menganjurkan orang untuk bunuh diri. Mesti dia merujuk kepada para ulama Ahlussunnah. Masih ada yang bisa ditanyakan. Allah firmankan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli zikir, kepada ahli ilmi jika kalian tidak mengetahui. Nah, mereka fatwa. Ini enggak benar. Ada lagi kemudian timbul, dan ini ada tokoh-tokoh dari hizbiyyin dan yang lainnya, mereka berfatwa seperti ini. Ada lagi yang lain, yaitu karena orang Yahudi telah berbuat kezaliman, maka produknya Yahudi haram. Dari mana keterangannya? Nabi sendiri bermuamalah dengan orang Yahudi, jual beli dengan orang Yahudi. Karena emosi, kemudian fatwa. Fatwa haram. Beli minuman Fanta, Coca-Cola haram. Komputer, HP dari mana? Kalau itu enggak apa-apa. Jadi mereka berfatwa dengan ra'yunya. Kalau sudah fatwa dengan ra'yunya, akan terjadi tanakut, akan terjadi paradoksal. Ini boleh, ini enggak boleh. Paradoks. Kenapa? Dengan ra'yu, dengan kebodohan, dengan kejahilan. Seorang talibul ilm dia harus merujuk kepada ulama. Enggak boleh dia berfatwa. Enggak boleh dia berfatwa. Ini yang terjadi fatwa. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan di mana-mana. Menimbulkan kerusakan di mana-mana. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Suhaimi. Ketika dia bertemu dengan anak muda Syekh Suhaimi di Madinah,
Ditanya, kita harus mengharamkan ini yang namanya Fanta Coca-Cola. Ditanya oleh Syekh, kamu naik mobil apa? Mobil Ford. Itu produksi mana? Yahudi. Kenapa kamu gak hancurkan? Hancurkan dulu itu. Gak bisa jawab. Jadi fatwa ini berbahaya. Fatwa dengan ra'yu tanpa ilmu berbahaya. Kemudian Khalifuddin, azakumullah, anda melihat penjelasan Abdullah bin Mas'ud di halaman 201. Ibn Mas'ud berkata, ayuhan nas, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi, wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu a'lam, fa inna min al-ilmi an yakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Inna Allah qala nabiyyihi qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, maka terangkanlah ilmu itu, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka katakanlah Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Karena termasuk ilmu adalah mengatakan Allahu a'lam tentang apa yang tidak diketahuinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada. Anda melihat di dalam hadis ini dan di dalam asar ini diriwayatkan asar ini oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abdul Bar. Dalam kitabnya Jami' Bainal Ilmi wa Fadlih, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, maka dia harus katakan yang dia tahu, katakan yang dia tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Kemudian dibawakan ayat, yaitu Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT dalam surah Sad ayat 86, qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana mutakallifin. Allah menyuruh Nabi, katakanlah kepada umat, pada seluruh manusia ini, bahwa aku tidak minta ganjaran, enggak minta upah dari dakwahku. Dan ini harus ditiru oleh para dai. Ini harus ditiru oleh para dai, ditiru oleh para ulama, bahwa Nabi dalam berdakwah tidak minta ganjaran. Nabi dalam dakwah tidak minta upah, tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Yang diminta hanya kepada Allah. Tidak minta upah dalam dakwah. Ini harus ditiru. Sebab Nabi sebagai contoh teladan kita, dan para dai, para ustaz, ikuti Rasulullah ini. Rasulullah tidak minta upah dalam dakwahnya. Kemudian, wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang takalluf, memberat-beratkan diri. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nuhina an takalluf, kami dilarang dari takalluf. Takalluf itu memberatkan diri dalam kita beribadah kepada Allah. Takalluf juga kita menjawab apa yang kita tidak tahu, kita paksakan untuk jawab. Takalluf namanya. Dalam Islam tidak boleh takalluf. Dan ucapan tidak tahu, kalimat tidak tahu ketika kita ditanya, itu merupakan separuh dari ilmu. Mengatakan saya tidak tahu, dan itu bukan aib. Seorang dai, seorang ustaz, kalau ditanya, seorang thalibul ilm, ditanya tentang suatu masalah, dia tidak tahu, tidak apa-apa. Dia mengatakan tidak tahu, jangan dipaksakan untuk menjawab. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Anda perhatikan di halaman 202, Abdurrahman bin Abi Layla wafat tahun 82 Hijriah rahimahullah. Aku pernah bertemu dengan 120 orang dari sahabat Rasulullah SAW. Aku melihatnya berbicara di masjid ini. Tidaklah seorang dari mereka diminta untuk berbicara, melainkan ia berharap agar temannya lah yang berbicara. Dan tidaklah seorang dari mereka diminta untuk berfatwa, melainkan ia berharap agar temannya yang berfatwa. Ini asar ini sahih dari Imam Ibn Barak dalam kitab Az-Zuhud, dan Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Mufadli dan lainnya. Anda perhatikan, para sahabat, 120 sahabat, sahabat ini kata Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Dia berkumpul, tidak mau ada yang berbicara, selalu menyerahkan kepada yang lain. Tidak ingin mereka untuk menyampaikan sesuatu
selama masih ada orang lain yang lebih alim dari dia. Dan semua menyangka bahwa yang lain lebih alim. Akhirnya menyerahkan 120 orang ini. Bahkan sempat ditanya juga, 120 orang menyerahkan mereka kepada yang pertama lagi. 120 orang ditanya, satu mengatakan, tanya yang sebelahnya. Terus seperti itu sampai kembali kepada yang pertama. Karena mereka takut. Mereka ini orang-orang yang wara, orang-orang yang takwa. Dan takut mereka. Dan begitu juga fatwa, mereka gak mau berfatwa. Kecuali kalau memang yang betul-betul diserahkan kepada ahlinya. Saya ambil contoh, seperti kejadian Abu Musa al-Ash'ari, sahabil jalil, dengan Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abu Musa al-Ash'ari melihat di Masjid Kufa orang berzikir berkelompok pakai halaqah-halaqah, pimpinan mengatakan halilumia, baca la ilaha illallah 100, sabbihumia, baca subhanallah 100, terus seperti itu. Kemudian dia melihat tidak langsung berfatwa Abu Musa al-Ash'ari. Dia datang ke rumahnya Abdul bin Mas'ud, ditunggu di depan pintunya. Sampai tiba waktunya sholat baru diketuk. Tunggu sampai keluar baru berjalan menemani Abdul bin Mas'ud menuju ke masjid. Ada, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, kata Abu Musa dan kepada Abdul bin Mas'ud, aku melihat di masjid orang melakukan zikir. Aku lihat yang mereka lakukan tidak ada lain kecuali kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Ya, ucapkan la ilaha illallah 100, subhanallah 100, Allahu akbar 100. Aku tidak lain melihat melakukan kebaikan. Apa yang kau katakan? Saya menunggu fatwamu. Anda perhatikan, ini sahabat yang mulia, ini sahabat yang mulia. Saya tidak katakan apa-apa, saya nunggu fatwamu. Sampai di masjid, kemudian dilihat masih tetap orang melakukan demikian. Kata Ibnu Mas'ud, "Uddu sayyi'atikum." Hitung kesalahan kamu. Ini perbuatan ini enggak dilakukan oleh para sahabat. Anda perhatikan, Abdullah bin Mas'ud mengambil hujahnya siapa? Para sahabat. Ini apa yang kalian lakukan ini tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Dan mereka masih ada. Mereka masih ada. Kenapa kalian lebih cepat sesatnya? Ternyata orang-orang ini yang berzikir dengan berjamaah ini, ternyata dia ikut memerangi Ali bin Abi Thalib. Bergabung dengan siapa? Dengan Khawarij. Jadi sini banyak sebenarnya pelajaran yang dapat kita ambil, banyak sekali. Tapi saya ambil contoh dua ini saja. Artinya, yang pertama di sini Abu Musa al-Ash'ari itu tidak berfatwa, meskipun dia seorang sahabat yang mulia, menunggu Abdullah bin Mas'ud untuk berfatwa radhiyallahu anhuma. Yang kedua, dari hadis ini sebenarnya banyak saya katakan faedah, saya ambil dua aja. Perbuatan-perbuatan yang orang sangka itu baik belum tentu baik kalau tidak ada nas, tidak ada dalilnya. Maka harus kembali merujuk bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu. Jadi bukan dengan ra'i, dianggap baik, zikir baik, tapi kaifiat dengan berjamaah Nabi enggak contohkan. Sahabat tidak dicontohkan, zikir berjamaah tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh sahabat. Zikir disuruh, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah, tapi enggak ada hai'ah berjamaah, kaifiat yang berjamaah tidak ada contohnya. Dan masih banyak lagi fawaid-fawaid yang lain, ya, lebih dari 10 fawaid dari hadis Abdul bin Mas'ud ini. Kita lanjutkan. Imam Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, untuk melihat di halaman 203, Sa'id bin Jubair ditanya tentang sesuatu, ia berkata, saya tidak tahu. Kemudian beliau berkata, celaka bagi orang yang tidak mengetahui, lalu ia berkata, saya tahu. Dia tidak tahu, tapi mengatakan, saya tahu. Jadi celaka, orang yang seperti ini orang yang celaka. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bainul Mufaddalin. Jadi kalau kita tahu kita katakan, kalau kita tidak tahu jangan kita mengatakan saya tahu. Jangan memaksakan untuk menjawab. Kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, perkataan seorang aku tidak tahu adalah setengah dari ilmu. Jadi la adri nisful ilm. La adri, saya tidak tahu, itu separuh ilmu. Dan Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui oleh para ulama
seluruh dunia tentang keimaman Ahmad bin Hanbal. Itu banyak sekali dia ditanya oleh orang, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ini perhatikan, seorang talibul ilm jangan berfatwa. Jangan gampang berfatwa. Kita yang terbaik bertanya kepada ahlul ilm. Sedangkan malaikat saja tidak malu untuk mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Begitu juga Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya Nabi tidak tahu, dan malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi tentang kiamat juga tidak tahu. Karena tidak ada yang tahu tentang kiamat. Nabi menyebutkan tanda-tanda kiamat. Nabi menyebutkan tentang harinya. Kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Tapi tidak ada yang tahu Jumat yang kapan. Tentang kiamat itu. Kemudian selanjutnya, Khalifuddin, azakumullah, anda perhatikan perkataan Abdullah bin Umar. Ibn Umar radhiyallahu anhuma wafat tahun 72 Hijriah. Dia pernah ditanya tentang sesuatu, kemudian beliau menjawab, aku tidak tahu. Lalu beliau terus ditanya, sehingga beliau berkata, apabila kalian tidak menjadikan punggung-punggung kami sebagai jembatan di neraka, apakah kalian tidak menjadikan punggung-punggung kami sebagai jembatan di neraka jahanam? Karena kalian mengatakan Ibnu Umar lah yang telah berfatwa kepada kami dengan hal ini. Ini riwayat asarnya sahih dari oleh Imam Ibn Abdul Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan Ibn Abdul Bar. Artinya Ibn Umar ditanya tentang sesuatu, Ibn Umar tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Dan wajar, tidak bisa menjawab wajar sebagai manusia dengan keterbatasan ilmu. Meskipun para sahabat la khairun nas, dipaksa untuk menjawab. Dipaksa untuk menjawab. Ibn Umar marah. Ibn Umar mengatakan, apakah kalian akan menjadikan punggung aku ini sebagai jalan menuju neraka? Bahwa Allah akan tanya, dengan sebab fatwamu kau melakukan seperti orang ini salah. Jadi marah. Dan kita tidak aib kalau ada orang bertanya kepada kita, hatta dari tempat yang jauh, kita tidak bisa menjawab, bukan aib. Sebagaimana orang Maroko datang kepada Imam Malik, dari tempat yang jauh datang kepada Imam Malik ke Madinah, Imam Malik tidak menjawab. Wahai Imam, kami datang dari tempat yang jauh minta fatwamu. Apa Imam Malik mengatakan? Kamu umumkan di depan manusia bahwa Imam Malik tidak tahu apa yang saya tanya. Tidak malu. Katakan kepada manusia, Imam Malik tidak tahu, Imam Malik jahil. Katakan kepada mereka, tidak malu. Jadi jangan kita paksakan untuk menjawab. Itu tentang apa? Riwayat Imam Malik itu ada di halaman 203. Jadi Imam Malik menjawab, sampaikan kepada orang-orang di belakangmu, di negerimu, bahwa aku tidak tahu. Dan itu bukan aib. Kita mengatakan saya tidak tahu bukan aib. Dan kita dilarang oleh Rasulullah untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa, kita katakan wallahu a'lam, atau saya tidak tahu. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga atau kesalahan yang ketiga dari talibul ilm, dari para penuntut ilmu, yaitu kibir, sombong. Ini sombong ini penyakit yang berbahaya. Dengki dan sombong penyakit yang berbahaya. Dan seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia harus tunduk kepada kebenaran, harus taslim, menerima. Tidak boleh sekali-kali menolak kebenaran dengan ra'yunya, tidak boleh menolak kebenaran dengan hawa nafsunya atau yang lainnya. Apabila sampaikan ayat Al-Quran dan Sunnah, dia berkewajiban untuk menerima kebenaran. Dan orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran, tidak masuk surga. Bagaimana Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibir, sombong seberat zarah. Hadis ini kata-kata kibir ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud dengan kibir? Jadi sahabat bertanya Rasulullah, apakah orang berpakaian dengan pakaian yang baru, memakai sendal yang baru, termasuk sombong?
Nabi menjawab tidak. Yang dimaksud sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu batarul haqq, menolak kebenaran dan melecehkan manusia, meremehkan manusia. Ini yang dikatakan sombong. Jadi kebenaran disampaikan tapi dia tolak. Quran dan hadis sampaikan dia tolak. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah tahu kebenaran dia tolak kebenaran. Dan hadis ini sahih dari Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi definisi sombong menurut syariat itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran. Jadi kalau disampaikan kebenaran tentang hujjah Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, maka kita menerima, taslim, tunduk dan melaksanakan. Dan taslim ini juga tidak boleh ada rasa sempit, rasa tidak senang terhadap keputusan yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan. Sebab Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka prestisikan dan mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa haraj, rasa sempit dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan tunduknya. Jadi kalau datang kebenaran, terima. Dan ini merupakan nikmat. Datang kebenaran dari Quran dan Sunnah, la fahmi salaf, terima. Dan banyak dai atau tokoh masyarakat disampaikan kebenaran dia tolak. Karena apa? Karena dunia. Atau karena fanatik kepada kelompoknya atau golongannya. Makanya di yang keempat saya jelaskan tentang tidak bolehnya fanatik kepada golongan atau kelompok. Jadi dia menolak kebenaran karena dunia atau karena hawa nafsu atau karena fanatik kepada golongannya atau karena yang lain. Dan justru dengan dia menolak kebenaran itu justru akan membawa dia sengsara dunia dan akhirat. Dia menolak kebenaran itu nikmat. Makanya dada kita harus lapang dalam menerima kebenaran. Tidak boleh kita menolak kebenaran yang disampaikan. Dan untuk perhatikan bahwa iblis itu disebutkan oleh Allah sebagai adu, sebagai musuh dan kekal dalam neraka disebabkan karena kesombongan, menolak kebenaran iblis itu. Dan kita juga dalam talabul ilmi tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Kalau sombong dan malu tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Dan begitu juga yang tadi saya sebutkan dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Untuk melihat di halaman 206. Oleh karena itu jauhilah sifat sombong, sifat congkak, sifat angkuh, karena ia adalah kemunafikan dan sikap takabur. Dulu para ulama salaf sangat keras menjaga dirinya dari kesombongan. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap kesombongan yang merupakan penyakit para diktator. Karena sombong, iri dan dengki adalah dosa pertama yang dilakukan manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan lagi, pelancangan seorang murid kepada gurunya adalah kesombongan. Keangkuhan seorang murid kepada guru yang mengajarkan ilmu kepadanya adalah kesombongan. Begitu juga orang yang sembrono tidak mengamalkan ilmu adalah lumbur kesombongan dan tanda diharamkannya ilmu dari orang tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Fanatik kepada mazhab dan pendapat. Fanatik kepada mazhab atau pendapat ini juga ini penyakit. Dan ini wajib dijauhkan oleh talibul ilm. Sebab seluruh imam, seluruh imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya melarang umatnya atau muridnya mengikuti mereka. Semuanya melarang. Apabila ada pendapatku yang menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Seluruhnya mengatakan demikian. Seluruh imam ya melarang kita untuk mengikuti mereka.
Seluruh imam mengatakan wajib kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab ini pada hakikatnya dalam Islam tidak ada. Nabi tidak mengajarkan mazhab, sahabat tidak mengajarkan mazhab. Mazhab ini timbul setelah abad kedua Hijriah, pada abad keempat timbul mazhab ini. Dan para imam semuanya melarang. Jadi para imam mazhab melarang kaum muslimin taklid kepada mereka. Dan mereka sepakat untuk mengatakan bahwa apabila ada hadis yang sahih, maka itulah pendapat mereka. Dan Allah SWT melarang kita mengikuti.

تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Seluruhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, mereka para imam madhab mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka apabila bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menyuruh para muridnya untuk mengambil dan mengamalkan setiap hadis yang sahih sekalipun beliau tidak meriwayatkannya atau pendapatnya bertentangan dengan hadis itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada hadis, terima. Selama riwayat sahih kamu ambil, meskipun aku tidak meriwayatkan, atau hadis itu menyalahi pendapatku, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Ini nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga yang lainnya, para imam yang lainnya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga mengatakan, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata bertentangan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diambil, itulah menjadi pendapatku. Dan ini penjelasan tentang masalah ini antum bisa lihat di dalam mukaddimah sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Antum lihat di situ Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan penjelasan para imam mazhab tentang tidak bolehnya mengikuti pendapat mereka. Rahimahumullah jami'. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jadi tidak ada golongan. Kata Syekh Utsaimin, tidak ada golongan, tidak ada kelompok, tidak ada kecintaan maupun permusuhan, melainkan berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara manusia umumnya ada yang masuk kepada kelompok tertentu, ia mendukung manhajnya dan berdalil dengan dalil-dalil yang terkadang dalil tersebut sebenarnya menyalahkan dirinya, dan ia membela kelompoknya dan menganggap sesat selainnya, selain dirinya, sekalipun mereka yang ia anggap sesat lebih dekat kepada kebenaran daripada kelompoknya. Ia berpegang kepada prinsip, siapa yang tidak bersamaku berarti ia melawanku. Inilah prinsip yang buruk, karena pasti ada kelompok pertengahan antara yang bersamamu dan yang juga melawanmu. Ini penjelasan Syekh Utsaimin tentang tidak boleh membuat kelompok, hizib dan yang lainnya. Kira ini hanya satu, hanya golongan Allah yang menang. Inna hizballahi humul ghalibun. Golongan Allah yang menang, yaitu orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Tidak ada yang lain. Satu, Nabi sudah menyebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga itu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengatakan satu yang masuk surga, Rasulullah SAW. Yang mengatakan umat ini pasti berpecah, Rasulullah SAW. Umat ini pasti sudah terpecah, dan sudah terjadi terpecahan. Nabi sudah bersabda bahwa umat terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Maka kita jangan bikin kelompok lagi, jangan bikin golongan lagi, satu saja. Yaitu golongan yang selamat, kita ikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jadi kita mengambil perkataan para ulama itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita ikuti dalil. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi yang wafat tahun 1380 Hijriah, itu pernah ditanya oleh orang-orang muslim dari Tokyo, Jepang, beberapa pertanyaan, diantaranya apakah hakikat agama Islam, apa maknanya mazhab, apakah seorang muslim wajib mengikuti salah satu mazhab dari mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian beliau memberikan jawaban tentang hakikat agama Islam ini. Beliau memberikan judul bukunya Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladil Yaban,

Hal muslim mulzamu bittiba'i madhahib muayyan min al-madhahib al-arba'ah. Jadi hadiah dari Sultan, Sultan Al-Ma'sumi maksudnya, bagi kaum muslimin negara Jepang. Apakah seorang muslim wajib mengikuti mazhab tertentu dari empat mazhab? Beliau simpulkan dalam kitab itu diantaranya, asas agama Islam yaitu mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian generasi sudah wafatnya para sahabat dan tabi'in, mereka telah merubah agama dan mewajibkan taklid kepada satu mazhab. Karenanya mereka pun berpecah belah. Dan beliau mengatakan juga, mengikuti mazhab akan membuat perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata beliau lagi, imam besar yang wajib diikuti dan ditaati serta diteladani adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain. Barang siapa yang fanatik kepada seorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Apabila seorang meninggal dunia, dia tidak akan ditanya dalam kuburnya tentang mazhab. Orang meninggal dunia enggak ditanya lah malaikat tentang mazhab, enggak ditanya tentang tarekoh. Namun yang ditanya, wahai kaum muslim, apa yang Allah wajibkan kepadamu dari iman kepada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan konsekuensinya. Ditanya tiga dalam kuburnya, tentang agama, kemudian tentang Allah, kemudian tentang Rasul. Akan ditanya tentang Allah, tentang agama, tentang Rasul akan ditanya dalam kuburnya. Jadi tentang masalah ini kita harus jauhkan. Tidak boleh kita fanatik kepada mazhab atau pendapat yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam ajaran Ahlus Sunnah dan kita mengikuti jejak salafus saleh, itu tidak diajarkan untuk mengikuti kepada pendapat tokoh, tidak. Pendapat guru, tidak. Tapi kita mengajarkan untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, salah, tidak yang lain. Bukan fanatik kepada guru, bukan fanatik kepada ustaz, tidak. Itu perhatikan, bahwa kita tidak pernah mengajarkan kepada murid untuk fanatik kepada guru, fanatik kepada pendapat saya, tidak. Yang kita bawakan dalil, yang wajib diikuti dalil, bukan guru, bukan ustaz. Yang wajib diikuti dalil, sebab kita akan ditanya oleh Allah apakah kita mengikuti dalil atau tidak. Dan kita akan ditanya Allah, kenapa kita menyalahi Rasulullah. Dan sering saya sampaikan bahwa kita tidak akan ditanya kenapa kita menyalahi Ustadz Fulan, kita menyalahi ulama Fulan, kita menyalahi masyarakat, tidak akan ditanya. Tapi kita ditanya oleh Allah, kenapa kita menyalahi satu orang ini, itu Rasulullah SAW. Kita akan ditanya, kenapa kamu tidak ikut Rasulullah, kenapa kamu ikuti orang banyak, kenapa kamu ikuti Ustadz Fulan, kenapa kamu ikuti Dai Fulan. Yang kita wajib ikut Rasulullah SAW. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita ittiba kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wajib kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingatkan kepada antum semuanya, saya tidak pernah mengajarkan untuk fanatik kepada pendapat saya. Yang saya ajarkan, ikuti Rasulullah, ikuti dalil, ikuti Quran dan Sunnah. Itu perhatikan. Bahwa kadang-kadang dengan mengikuti ini akan membuat perpecahan. Ini terjadi. Pendapat ustaz ini pegang, pendapat ustaz ini, yang terjadi perpecahan, yang terjadi perselisihan. Yang kita ikuti dalil. Tapi kita tetap, yang namanya muslim dengan muslim saling mencintai, murid dengan guru saling mencintai dan menghormati. Tapi kalau pendapatnya salah, kita pun pendapatnya, yang kita ikuti dalil. Itu harus perhatikan. Kemudian yang kelima, yaitu diantara penyakit talibul ilm yang wajib dijauhkan, yang wajib dihindari, yaitu merasa mampu, merasa alim sebelum layak. Jadi at-tasaddur qabla ta'ahul, at-tasaddur qabla ta'ahul, artinya dia merasa alim, merasa mampu sebelum dia layak. Jadi belum waktunya dia untuk ngajar, belum waktunya dia untuk dakwah, sudah dakwah. Dan ini penyakit. Banyak orang-orang yang belum waktunya dia untuk dakwah, belum waktunya dia untuk menyampaikan.
Kemudian dia sudah menyampaikan, sudah jadi dai, sudah jadi mubalig, karena kepandaian dia berkata atau dia bagus retorikanya. Tapi yang dipentingkan dalam syariat ini dalil, dalil dari Quran, Sunnah, ala fahmi salaf. Jadi ini hati-hati, banyak dai-dai gadungan, ya, dai-dai gadungan, khotib-khotib gadungan yang merasa bahwa dia alim, kemudian dakwah, menyampaikan khutbah, bahasa Arab dia enggak paham. Bahasa Arab tidak paham. Usulul hadis tidak paham, usulul fiqh tidak paham, sudah berdakwah. Tidak paham. Jadi baca Quran, kadang-kadang ada di antara mereka baca Quran ini belum bisa. Sudah menyampaikan khutbah di depan kaum muslimin. Ini penyakit yang harus dia hindari. Dia harus belajar dulu, dan belajar ini lama. Makanya dakwah ini enggak bisa dikursus. Sering orang kursus dai. Kalau kita mengadakan daurah sebagai pembekalan ilmu, sebagai pencerahan, menambah wawasan, enggak ada masalah. Tapi bukan untuk kursus dai. Ada beberapa tempat kursus mubalig, kursus dai, atau kursus angkatan mujahid dakwah. Seminggu jadi dai. Hebat betul. Luar biasa. Apa yang bisa dia serap dari selama sepekan itu? Apa yang dia bisa hafal? Apa yang bisa dikuasai? Kemudian menjadi dai. Enggak bisa. Dakwah dikursuskan enggak bisa. Menjadi mubalig dikursus enggak bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berapa tahun? 23 tahun. Dan Allah Maha berkuasa menurunkan wahyu sekaligus. Allah Maha berkuasa. Tapi Allah proses menurunkan wahyu itu selama 23 tahun. Untuk apa? Untuk supaya kuat hatinya. Yuthabbita fu'adak. Untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus belajar, dan lama belajarnya. Tidak bisa dikursuskan dakwah ini. Kalau yang lain, matematik, komputer atau yang lain, bisa dikursuskan. Tapi untuk dakwah ilmu agama enggak bisa dikursuskan, enggak bisa. Jadi kita harus belajar, sabar, dan lama waktunya. Kata Imam Syafi'i, bahwa menuntut ilmu ini lama. Lama waktunya. Wa tulu zaman, lama waktunya. Makanya orang yang berani ceramah, mengajar, berdakwah, tabligh dan yang lainnya, yang pada hakikatnya mereka adalah dai gadungan. Oleh karena itu, apabila mereka melakukan hal tersebut, berarti menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, mereka merasa takjub terhadap dirinya, karena ia merasa mampu, ujub. Sedangkan di antara yang membinasakan manusia, i'jabul mar'i binafsihi, kata Nabi. Di antara yang membinasakan manusia, i'jabul mar'i binafsihi. Orang bangga, ujub dengan dirinya. Dan dia akan seperti itu nanti. Dengan dia menyampaikan dakwah padahal dia belum punya ilmu, akan ujub. Yang kedua, sesungguhnya hal itu merupakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dirinya. Dan ini akan terjerumus kepada perkara yang tidak bisa lepas dari dia, dan aibnya akan terbuka. Artinya banyak masalah yang dia akan dapat, dan dia akan terbuka aibnya tentang kebodohan dirinya. Kemudian yang ketiga, orang ini orang yang merasa sok alim, sok tahu, merasa layak sebelum dia mampu, maka dia akan berbicara bersama Allah tanpa ilmu. Dia akan banyak ditanya oleh masyarakat, dan dia akan menjawab padahal dia tidak punya ilmu. Akan menyesatkan dirinya. Orang yang berfatwa tanpa ilmu, dia akan berdosa, dan akan memasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Kemudian orang yang merasa alim ini, dia akan meremehkan, nanti akan timbul juga meremehkan orang lain. Dan umumnya mereka tidak mau menerima kebenaran. Umumnya karena dia sudah merasa diri alim, sudah pintar ceramah, padahal dia enggak menguasai ilmu, dia akan sombong, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain.
Itu disebutkan oleh para ulama bahwa seorang tidak boleh dia berdakwah kecuali kalau dia sudah berilmu. Tidak boleh dia berdakwah sampai dia betul-betul menguasai ilmu. Saya jelaskan juga di buku ini tentang wajibnya kita menuntut ilmu. Kalau kita sebagai seorang dai, itu minimal kita belajar sehari itu 4 jam kita baca kitab. Antum lihat di halaman 97. Yang bawa bukunya lihat halaman 97. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Artinya, saya jelaskan di sini, setiap dai, setiap mubaligh, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar, harus membaca Al-Quran serta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi SAW, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Dia harus berusaha untuk itu. Jadi enggak boleh dia hanya mengandalkan sedikit dari kitab yang ada. Dia harus banyak membeli kitab dan membaca. Tiap hari dia harus membaca sebagai seorang dai. Jadi hati-hati. Banyak orang-orang jadi dai atau jadi mubalik, ini dianggap sebagai lahan untuk mencari maisha, dan ini bahaya lagi. Dia enggak punya ilmu, enggak menguasai ilmu, kemudian ditawarkan dia untuk ceramah, untuk khutbah. Terpikir oleh dia ini ladang untuk mencari maisha. Ini enggak boleh. Sebab dakwah bukan untuk mencari maisha. Dakwah kita menyampaikan ilmu kepada umat. Sebab nabi-nabi semuanya mengatakan la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Kalau orang mengatakan bagaimana dengan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nabi ketika menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, yang para sahabat berdirinya seorang sahabat bersama Rasulullah, sebentar berdiri sebentar, sekejap berdiri sekejap dengan Rasulullah, itu lebih baik dari ibadah kita selama 40 tahun. Kata para ulama, berdirinya sahabat sesaat bersama Rasulullah, dan ini yang mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berdirinya sahabat sesaat bersama Rasulullah lebih baik daripada kita selama 40 tahun. Ini menunjukkan keutamaan sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus disampaikan balighu anni walau ayah, yaitu disampaikan dari Rasulullah. Apakah dia sudah menguasai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang ketiga, dia tidak berdusta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia juga harus mengamalkan. Jadi gak bisa orang-orang yang bodoh dengan alasan kita kan harus berdakwah, bertabligh, sehingga timbul jamaah tabligh. Dia sendiri gak punya ilmu, dan ini merupakan hizib. Tidak boleh. Dia berdakwah harus dalil dari Quran dan Sunnah. Dan orang yang bodoh gak boleh berdakwah. Kalau dia berdakwah menyampaikan kepada istrinya, anaknya, gak ada masalah. Karena dia wajib menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Adapun menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin, itu kewajibannya para dai yang faham Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf. Adapun dia orang-orang awam, dia berdakwah untuk keluarganya. Dan ada ya dakwah yang hanya memang mengajak saja, yang orang sudah tahu tentang kewajibannya, seperti salat. Ya kita mengajak orang sholat, tapi bagaimana cara sholat? Ya itu kita harus belajar, harus belajar. Tapi yang terpenting bagi dia mengajarkan kepada istri dan anaknya, itu yang paling wajib. Karena dia akan ditanya oleh Allah, bagaimana dia
mengajak istri dan anaknya, apakah dia diajak kepada kebaikan atau tidak? Dan umumnya dari orang-orang yang berdakwah ini, yang tablik-tablik, istri enggak diurus, anaknya tidak diurus, bahkan sampai ma'isyah pun enggak diurus. Apalagi tentang masalah agamanya, dia dakwah kepada orang lain, tapi keluarganya tidak diurus oleh dia. Dan ini dari banyak segi sudah dikritik oleh para ulama dan disalahkan oleh para ulama cara yang seperti ini. Kemudian yang keenam yang wajib dijauhkan oleh para penuntut ilmu, yaitu buruk sangka, su'udzon, yang sering diistilahkan dengan su'udzon, buruk sangka. Dan kita dianjurkan untuk husnudzon kepada sama mukmin, husnudzon, berbaik sangka. Jadi kita ketika melihat orang melakukan amal soleh, jangan kita buruk sangka. Jangan sampai mengatakan seperti orang yang sedekah, kemudian kita tuduh, oh dia tidak bersedekah mungkin karena riya. Atau orang yang sholat, oh dia sholatnya karena atasannya atau yang lain. Kita enggak boleh. Su'udzon tidak boleh kepada orang. Berburuk sangka tidak boleh. Yang buruk sangka ini berbahaya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing, menggibah, membicarakan sebagian yang lain. Maksudnya membicarakan aib sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dari dzon. Katsiran minadh dzon, kebanyakan dari dzon. Enggak seluruh dzon. Kebanyakan dzon itu jelek, buruk. Ada sebagian dzon yang baik, yaitu husnul dzon, berbaik sangka. Ya semua dzon, kebanyakan dzon itu adalah ada buruk. Sebab Allah menyebutkan dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ba'dah. Allah enggak menyebutkan kulla. Semuanya. Allah enggak menyebutkan jami'an dhan, tidak. Tapi Allah menyebutkan ba'dah. Sebagian dari dhan itu adalah dosa. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan dalam ayat ini, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh menggunjing, tidak boleh menggibah. Ini termasuk dosa besar. Dan ini harus diperhatikan kepada ikhwan dan akhwat. Kepada yang muslimah, akhwat yang perhatikan. Ya jangan-jangan di majelis ilmu dipakai juga untuk menggunjing. Ketemu temannya cerita, si fulanah itu begini, si fulanah begini. Ngaji juga tapi pulangnya bawa dosa besar. Ya, ngaji pulangnya mikul dosa besar. Ini perhatikan nih, yang akhwat-akhwat perhatikan. Yang perempuan perhatikan. Ketemu temannya cerita, si fulanah begini, fulanah begini. Kadang-kadang dalam satu pengajian dapat 5 yang digibah. Kalau dosanya satu yang digibah 1000, berarti 5000 buat dosa. Untuk ilmu dapatlah kira-kira 100. Dosanya 5000. Ini perhatikan, yang akhwati sering ya ketemu temannya cerita, si Pulan kenapa gak datang, oh dia begini, oh, tingkah lakunya jelek, Pulan begini, terus cerita dari mulai awal pengajian sampai akhir, ceritakan si Pulan begini, ceritakan tetangganya, habis dosa, habis pahalanya, yang pulang bawa apa, bawa dosa. Ini perhatikan, jangan ghibah. Ini juga penyakit, thalibul ilm, ini penyakit yang berat ini. Selalu ghibah, membicarakan aib orang lain. Bahkan Allah memberikan perumpamaan, apakah suka kamu makan bangkai daging saudaramu? Apa suka? Jadi makan
Kita makan bangkai aja tidak mau. Sekarang Allah memberikan perumpamaan makan bangkai daging saudaranya. Itu perhatikan, hati-hati. Dari ini biasanya yang digibah itu banyak sekali dari teman-temannya, saudaranya, tetangganya, bahkan saudara sendiri yang digibah. Dan yang sekarang lebih jahat lagi yang digibah ustadznya lagi. Gurunya mengajarkan kebaikan Quran dan Sunnah digibah, dibicarakan aibnya. Ini lebih jahat lagi. Ya, yang mengajarkan kebaikan kepada dia justru digibah. Kemudian Allah mengingatkan dalam ayat ini, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Allah itu Maha penyayang. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, kata Nabi, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqdabul hadits. Jauhkan dari kamu dari bersangka buruk, karena sangka buruk ada perkataan yang paling dusta. Jadi jauhkan su'udzon, su'udzon kepada teman kita, itu jauhkan. Jadi kita kalau melihat sesuatu, jangan langsung diceritakan. Jangan buruk sangka juga, tanya, tabayyun kepada dia, jangan su'udzon. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, di antara penyakit talibul ilm yang wajib dijauhkan dan ini merupakan kesalahan, yaitu bertengkar dan debat kusir

0: Dan ada orang-orang yang dia belajar tujuannya untuk berdebat. Bagaimana supaya bisa mendebat orang? Dalam Islam tidak dibenarkan. Kita kewajibannya menyampaikan kebenaran. Kalau nas itu sudah sahih, jelas, sharih, wajib diterima. Jangan diperdebatkan lagi. Kalau ada orang yang mendebat, ditinggalkan. Kalau nas sudah jelas, sahih, dia masih membantah, tinggalkan. Dan jangan sekali-kali kita belajar untuk berdebat. Nabi bersabda, "Man ta'allama al-'ilma liyubahiya bihi al-'ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahullahu jahannam." Nabi bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Jadi dia menuntut ilmu untuk berbangga di hadapan para ulama dan untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Dia menuntut ilmu untuk berdebat para orang-orang bodoh. Serta dia menuntut ilmu untuk mencari perhatian orang banyak, maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahannam. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga dengan ulama, yang kedua untuk berbantah-bantah kepada orang bodoh, yang ketiga untuk mencari perhatian agar orang memperhatikan dia bahwa dia orang yang alim, maka ini akan membawa orang itu ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, barang siapa menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk berbantah-bantahan, ia pasti banyak berpindah-pindah, tidak tetap pada manhaj yang hak. Jadi kalau orang yang dianggap selalu berdebat, selalu berbantah-bantahan, maka dia enggak akan tetap agama di atas jalan yang hak. Karena ilmunya dipakai untuk membantah. Kemudian saya bawakan lagi penjelasan yang diriwayatkan dari Amr bin Qais Al-Mula'i rahimahullah. Ia berkata, aku bertanya kepada Al-Hakam, yaitu Ibnu Utaibah, apakah yang menjerumuskan manusia ke dalam hawa nafsu? Ia menjawab, berbantah-bantahan. Yang membawa manusia membela dirinya, membela hawa nafsunya, bantah-bantahan. Makanya bantah-bantahan tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tsumma tala Rasulullah SAW, hadhihi al-ayah, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Nabi bersabda, tidaklah sesat satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka melainkan karena mereka suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Dan hadis ini hasan dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi bantah-bantahan termasuk perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang itu sesat disebabkan karena berbantah-bantahan. Dan umumnya bantah-bantahan ini karena mereka belajar dari ilmu yang salah. Umumnya mereka belajar ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat. Nah, itu kemudian mereka bantah. Karena yang banyak membantah tentang dalil dari Quran dan Sunnah yang mereka mutakallimin, ahlul kalam. Mereka membantah bukan dengan dalil, dengan logika, dengan logikanya. Memantik filsafat, memantik logika. Mereka membantah ayat yang sudah jelas tentang sifat-sifat Allah, mereka bantah. Ketika disebutkan tentang Allah fis sama, Allah di langit, mereka bantah. Kan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah di aras, kan Allah enggak butuh kepada tempat. Dibantah dengan akalnya. Yang menyatakan Allah berada di atas aras, Allah di atas langit, Allah sendiri yang mengatakan demikian. Amin tu mampis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Ar-Rahman al-Arsistawa. Dan yang lainnya banyak sekali, ratusan ayat bahwa Allah berada di atas. Mereka bantah dengan akal. Kan langit ini bulat, atas atasnya yang mana? Terus seperti itu mereka bantah. Sampai tentang turunnya Allah ke langit dunia, mereka bantah dengan akalnya. Kan malam itu berbeda-beda di setiap negeri. Berarti Allah turun tiap malam. Berarti Allah turun terus selama 24 jam ini karena malam ini berbeda. Dengan akalnya kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menafikan apa yang Allah nafikan. Selesai. Jangan kita bantah dengan akal kita. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifatnya. Dan kita wajib menetapkan tentang nama-nama Allah dan sifatnya sebagaimana yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini sikap ahlus sunnah. Taslim, tidak membantah dengan akal. Maka diantara sesatnya firqah-firqah yang sesat itu diantaranya yang mereka membantah dalil yang sudah jelas, sudah sharih, sahih, mereka bantah. Dan Rasulullah bersabda, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim." Al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling keras berdebat dan suka bertengkar. Bahkan orang-orang yang berdebat ini, terutama berdebat tentang Al-Quran, kufur kata Nabi. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Membantah-bantah tentang Al-Quran maka kufur. Hadis ini, inna abghadar rijal ilallahi al-aladul khasim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kalau Allah mengatakan bagaimana dengan ayat yang disuruh kita berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini berdebat dengan cara yang baik. Adu argumentasi dengan dalil, dengan keterangan supaya orang itu memahami nas. Dan ini dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah. Kalau memang kondisi-kondisi tertentu yang memang bermanfaat, bermanfaat dan bisa mengajak orang itu kembali kepada Quran dan Sunnah, boleh. Dan itu pun orang yang ahli, yang betul-betul menguasai. Seperti berdebat dengan umpamanya dengan ahlul kitab, supaya mereka subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengamalkan dari apa yang disampaikan. Dan kita diberikan taufik untuk menjauhkan dari penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, yaitu hasad, dengki, iri, sombong dan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menerangkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tugasnya pemimpin itu satu, menegakkan agama. Ini tugas intinya. Yang kedua, menjaga negara dari serangan musuh penjajah. Yang ketiga, mewujudkan keamanan dalam negeri. Dan ini gak mudah. Ya, ngurusin negara itu berat, Pak. Kita ngurusin keluarga aja, ya, istri sama anak toh, itu harus mumet ya. Ya, baru ngurusin anak online udah pusing, udah banyak yang komplain. Ya, apalagi ngurusin negara, jutaan orang. Makanya benar kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, siyasatun nas asyaddu min siyasati dawal. Ngurusi orang itu lebih berat ketimbang ngurusi binatang. Ya, itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena beratnya tanggung jawab pemimpin, maka yang Islam menganjurkan kepada kita untuk bersama-sama, ya, bersinergi dengan para pemimpin, taat kepada para pemimpin, membantu para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, ya. Dan itu salah satu pilar prinsip, ya, yang sering ditekankan dalam agama kita. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan hal itu. Bahkan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat perpisahan adalah tentang masalah ini. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada para pemimpin walaupun pemimpinnya budak. Padahal budak itu enggak boleh jadi pemimpin dengan kesepakatan para ulama. Walaupun dia enggak boleh tapi kemudian jadi pemimpin, wajib bagi kita untuk, ya, taat kepadanya. Demi apa? Terwujudnya keamanan suatu negara. Ini tujuan pokok. Kenapa sih Islam menganjurkan kepada kita, ya, taat kepada para pemimpin, enggak boleh memberontak para pemimpin, memprovokasi untuk benci kepada para pemimpin itu enggak boleh. Kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Untuk menjaga keamanan. Karena kalau sudah memberontak, kalau sudah benci kepada para pemimpin, memprovokasi rakyat, kudeta kepada para pemimpin, yang terjadi kekacauan. Kalau sudah terjadi kekacauan, kita gak bisa ibadah dengan tenang. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tujuan intinya adalah ibadah. Ya, dan ibadah tidak terwujudkan, ya, kalau negaranya enggak aman. Alhamdulillah, ya, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tenang, nyaman. Ini harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian nanti terjadi kekacauan-kekacauan, ya, kita malah enggak bisa beribadah dengan tenang. Ya. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, demokrasi versus hukum Islam. Banyak orang mengira bahwasanya demokrasi itu sah-sah saja. Bahkan sampai ada istilah demokrasi Islam, Islami. Saya kira KPKP diembeli Islam, demonstrasi Islam, filsafat Islam, pacaran, mau pacaran Islami. Nggak tahu ya, bahwa pacaran Islami itu sampai. Nah, termasuk diantaranya demokrasi. Ada yang menyebutnya demokrasi Islam, padahal demokrasi bukan bagian dari Islam. Bahkan bertentangan dengan Islam. ya, bertentangan dengan Islam. Ini hubungannya nanti dengan demonstrasi sangat erat. Karena kalau suatu negara sudah menerapkan hukum demokrasi, ya berarti harus siap untuk didemonstrasi. Karena demonstrasi bagian dari demokrasi. Makanya negara kita undang-undangnya boleh orang demo itu. Karena dia menerapkan demokrasi. Ya. Tidak dilarang. Ini undang-undang negara. Tapi kita berbicara di sini ya dari sudut pandang syariah, ya, dari sudut pandang agama Islam. Kalau kita mengkaji tentang hukum demokrasi ini, demokrasi banyak bertentangan dengan Islam. Satu, hukum dan undang-undang buatan manusia. Artinya, kalau demokrasi itu ya patokannya adalah itu hukum manusia, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat, hukum yang menjadi patokan kita adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya semua peraturan, undang-undang kalau sudah bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk diterima. Tapi kalau demokrasi kan enggak? Ya. Kalau demokrasi kan enggak, tergantung undang-undangnya. Walaupun itu bertentangan dengan Islam, kalau memang itu adalah undang-undangnya, ya berarti dipakai. Walaupun bertentangan dengan Islam, kayak di mana? Di Amerika misalkan ada undang-undang boleh nikah sesama jenis. Itu dibolehkan, Pak. Di sana. Iya kan? Ya. Nikah laki sama laki. Enggak tahu. Kok anaknya piye itu? Dibelutut apa piye? Nah. Jadi itu diperbolehkan padahal jelas ini bertentangan dengan agama Islam. Jadi ada beberapa hukum kalau enggak bertentangan dengan agama Islam boleh kita membuat peraturan, ya, undang-undang yang tidak bertentangan dengan agama Islam silakan. Tapi di dalam agama Islam yang menjadi patokan undang-undang itu adalah hukum Allah. Peraturan siapapun kalau bertentangan dengan hukum Allah, maka ya tidak boleh untuk diterima. Ya, kalau demokrasi tidak, patokannya bukan hukum Allah SWT, tapi apa yang menjadi kebanyakan. Ya, kalau kebanyakannya misalkan bilang boleh, ya boleh akhirnya. Karena demokrasi itu adalah suara rakyat dari rakyat untuk rakyat, tergantung kebanyakannya apa gitu. Kalau kebanyakannya rusak ya akhirnya rusak. Ya, suara mayoritas yang menjadi patokan. Baik. Yang kedua adalah partai dan perpecahan. Sebagaimana kita tahu yang namanya demokrasi itu dibangun di atas partai politik. Ya, partai politik. Dan di Indonesia ini partai banyak banget. Ya. Pokoknya kalau udah musim pemilihan, ya, maka yang terjadi adalah perpecahan. Apalagi kalau udah sampai pemilihan presiden, wah itu udah, ya, kadang bapak sama anak beda pilihan, tukaran. Suami sama istri beda pilihan, tengkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah. Ya, jangan kalian berpecah belah. Ya, jadi ini bertentangan dengan agama Islam. Demokrasi konsekuensinya adalah berpecah belah dan bermusuhan. Enggak bisa. Ditutup-tutupi enggak bisa. Itu sudah konsekuensi. Ya. Kampanye hitam, saling menjatuhkan antara satu yang lain, fitnah, menebar hoax, ya, untuk menjatuhkan lawan politiknya, itu sudah konsekuensi dari ya demokrasi tadi. Tapi yang ketiga adalah kebebasan yang kebablasan. Dalam Islam kebebasan itu terikat dengan Islam. Jadi ada acuannya, enggak boleh menyimpang dari aturan agama Islam. Tapi kalau demokrasi, semuanya boleh. Semuanya boleh, enggak ada batasannya. Ya, enggak ada rambu-rambunya. Orang murtad boleh. Ya, orang murtad boleh. Karena enggak ada larangannya. Padahal di dalam agama Islam, ya, dalam agama Islam, orang yang murtad dari agama itu pelanggaran paling berat. Bahkan enggak tanggung-tanggung hukumannya apa? Mati. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang murtad dari agama Islam, bunuhlah dia. Ya. Nah, jadi banyak orang dengan alasan demokrasi akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kekufuran, mencela agama, alasannya adalah kebebasan. Dan ini adalah ya pelanggaran. Bahkan orang-orang yang ya LGBT dan sebagainya, alasannya adalah kebebasan. Ya. Nah, yang keempat, suara mayoritas adalah standar. Dalam hukum demokrasi, standarnya adalah suara mayoritas. Padahal di dalam hukum Islam, standarnya Al-Quran dan Hadis. Walaupun minoritas sedikit, tapi kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itu yang benar. Jadi patokannya bukan mayoritas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an mencela mayoritas dan memuji minoritas. Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya bukan mayoritas. Ya, Nabi pernah menceritakan bahwa ada seorang nabi pengikutnya cuman ya 3, ada yang pengikutnya cuma 2, ada pengikutnya 1, bahkan ada nabi enggak punya pengikut sama sekali. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa patokan kebenaran bukan jumlah. Ya, patokan kebenaran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, ya, itulah kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haq fa in kunta wahda. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jama'ah itu adalah kalau kamu mencocoki kebenaran walaupun hanya seorang. Yang kelima, persamaan derajat antara pria dan wanita. Kalau dalam hukum demokrasi, ya, laki perempuan sama. Bahkan yang paling parah, sing waras sama sing gak waras sama, suaranya sama. Profesor, doktor, sama orang yang di rumah sakit jiwa, suaranya apa? Sama. Karena demokrasi, suaranya sama. Padahal di dalam agama Islam beda, orang berilmu sama yang gak berilmu beda. Kita kalau dalam urusan gaji disamakan gak mau gitu kan. Wah, orang profesor, doktor disamakan sama yang gak berpendidikan, gak mau. Ya, tapi dalam urusan pemilihan demokrasi, ya, akhirnya disamakan. Mau gak mau, harus mau. Padahal Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Artinya, gak sama. Allah juga berfirman, walaysa dzakaru kal unsa. Ya, laki-laki itu tidak sama seperti wanita. Artinya beda. Enggak sama antara laki-laki dengan wanita. Jadi demikian juga tidak sama antara orang kafir dengan muslim. Beda. Tapi dalam demokrasi sama. Semuanya sama. Ya, ini menunjukkan dari sini dapat kita ketahui bahwasanya demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Salah kalau ada yang mengatakan demokrasi Islami, ya, atau demokrasi itu adalah bagian dari agama Islam, ini salah besar. Baik, sekarang setelah 3 mukaddimah tadi, kita masuk kepada pembahasan sekarang, yaitu tentang demonstrasi dan sejarahnya. Dalam Kamus Indonesia, demonstrasi itu diartikan, didefinisikan sebagai pengungkapan kemauan secara beramai-ramai, baik setuju atau tidak setuju akan sesuatu, sambil berarak-arakan dengan membawa spanduk, ya, poster dan lain sebagainya yang berisikan tulisan yang menggambarkan tujuan demonstrasi tersebut. Ini definisinya. Sebenarnya enggak perlu didefinisikan, jelas sebenarnya. Ya. Walaisa yasikhu fil adhani syai'un idza tajan naharu ila dalil. Enggak masuk akal kalau siang-siang masih butuh lampu. Artinya demonstrasi itu enggak perlu didefinisikan, sudah jelas. Justru kalau didefinisikan malah dari bingung. Ya, pengungkapan kemauan secara beramai-ramai, baik setuju atau tidak setuju, sambil berarak-arakan dengan membawa spanduk, poster, panji dan sebagainya yang berisikan tulisan yang menggambarkan tujuan demonstrasi tersebut. Ya, pahamlah kita demonstrasi itu bagaimana. Karena hampir tiap hari ada demonstrasi di mana-mana. Kalau kita lihat berita itu, ya, demonstrasi ini, demonstrasi itu, ya, bukan hanya di Indonesia saja, di berbagai belahan negara, kecuali negara-negara yang kencang nggak membolehkan demonstrasi, ya, kayak Saudi nggak boleh, antum demo di sana siap-siap masuk penjara, ya. Nah, karena tidak menerapkan hukum demokrasi. Ya, nggak pakai hukum demokrasi. Yang pakai hukum demokrasi ya berarti ya siap-siap didemonstrasi. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, demonstrasi ini nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nggak pernah dilakukan juga oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada ya ceritanya dalam hadis dulu Nabi ya demo ke rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, bawa poster, bawa spanduk, itu gak ada ceritanya. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tertindas, terdolimi. Kita tahu beliau melihat bahkan beberapa sahabat yang disiksa, Bilal dipanaskan, diterik, ya, di padang pasir, diterik matahari di siang bolong, panas tuh. Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal tembus ke farjinya, ya. Yasir yang dibunuh, Khabbab ibnul Arad yang disetrika punggungnya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena masih kondisi lemah saat itu, ya. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah demo, sabar. Ya, beliau sabar. Demikian juga para sahabat, demikian juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru demo ini, ya, dilakukan oleh orang-orang Khawarij, pemberontak. Tatkala mereka mengepung sahabat Utsman bin Affan, demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi demonstrasi ini justru yang mempelopori pertama kali, ya, adalah orang-orang Khawarij. Kita tahu sahabat Utsman bin Affan sebelum meninggal dunia dikepung oleh, ya, para pemberontak, ya, para pemberontak dari kalangan Khawarij. Ya, padahal sahabat sahabat Utsman bin Affan andekan mau membasmi mereka, sanggup apa tidak? Sanggup. Orang beliau khalifah, tapi beliau, ya, tidak memberangus mereka karena takut akan ada pertumpahan darah. Tanggung jawabnya berat. Makanya tatkala sahabat Abu Hurairah mengatakan kepada Utsman bin Affan, "Afala nuqatiluhum?" Kenapa kita tidak memerangi mereka saja? Memerangi ya, bukan membunuh ya. Jadi tidak setiap pendemo itu boleh dibunuh. Beda antara memerangi sama membunuh, bedakan. Ya, termasuk kesalahan kalau ada yang menfatwakan atau yang mengatakan bahwasanya para pendemo itu halal darahnya. Itu kesalahan yang sangat fatal. Ya, yang sangat fatal. Karena masalah nyawa, masalah darah itu bukan masalah yang enteng. Anggaplah yang mendemo itu khawarij misalkan, itu belum tentu dihalalkan darahnya. Diperangi itu beda dengan dibunuh. Diperangi itu bagaimana memaksa mereka untuk tunduk kepada agama. Kalau mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti enggak dibunuh. Itu namanya diperangi. Enggak mesti kemudian dibunuh. Ya, beda antara muqatalah dengan qatl. Itu kalau yang belajar bahasa Arab paham. Kalau qatalah itu memerangi. Kalau membunuh itu qatalah. Enggak panjang qafnya. Ya, dan itu beda. Baik. Tatkala sahabat Abu Hurairah mengatakan seperti itu, kenapa kita tidak memerangi mereka wahai Utsman bin Affan? Utsman mengatakan, kalau kamu membunuh satu nyawa saja dari mereka, maka kamu seakan-akan membunuh semua nyawa manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Ucapan Utsman bin Affan itu diambil dari ayat. Siapa yang membunuh secara sengaja itu seakan-akan membunuh semua manusia. Karena kehormatan nyawa itu urusan yang sangat berat. Jadi Utsman bin Affan walaupun beliau mampu untuk memerangi para pemberontaknya, tapi beliau gak ingin terjadi pertumpahan darah karena sebab beliau. Bahkan beliau rela berkorban. Beliau akhirnya meninggal dunia ya di tangan para pemberontak tersebut. Mendingan jadi orang yang dibunuh daripada yang membunuh atau memerintahkan pembunuhan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi sahabat Utsman bin Affan ya. Baik. Dan demonstrasi dengan ya seperti yang sekarang ini disebarkan ya lewat Perancis. Ya, lewat Perancis. Tatkala dia menjajah di berbagai negara, ya akhirnya dikenalkan tentang demonstrasi ini. Ya, sehingga di misalkan di Suria itu demonstrasi pertama kali tahun 1927. Ya, di Mesir 1919. Ya, Masehi. Itu sudah mulai banyak sekali apa? Ya, demonstrasi. Baik. Ini tentang masalah demonstrasi dan definisi dan sejarahnya. Kita masuk halaman yang ke-18. Hukum demonstrasi dan argumentasinya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya demonstrasi itu tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat enggak pernah melakukan demonstrasi. Sehingga demonstrasi ini sebenarnya karena enggak dikenal gitu ya, tidak ada penjelasan secara khusus. Karena belum ada di zaman Nabi, belum ada. Tapi bukan berarti enggak ada hukumnya. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Walaupun tidak ada di zaman Nabi, bukan berarti kemudian enggak ada hukumnya. Karena Islam sudah meletakkan kaidah-kaidah. Kopi di zaman Nabi ada apa enggak? Kopi. Ada apa enggak? Enggak ada. Apakah berarti enggak ada hukumnya? Ada. Karena Islam sudah meletakkan kaidah, hukum asal masalah makanan dan minuman adalah halal, siapa yang mengharamkan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Rokok zaman Nabi ada apa enggak? Enggak ada. Tapi apakah berarti tidak ada hukumnya? Ada, karena Islam telah meletakkan kaidah, segala sesuatu yang membahayakan diri seorang atau membahayakan orang lain, maka ya dilarang. Jadi walaupun enggak ada di zaman Nabi, tapi Islam sudah meletakkan kaidah-kaidah. Dan inilah kesempurnaan agama Islam. Islam itu sempurna bukan berarti kemudian ya nyebut satu persatu. Tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan apa? Kaidah-kaidahnya. Sehingga bisa dipakai untuk setiap zaman. Baik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada suatu masalah apapun yang menimpa manusia kecuali di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis itu terdapat penjelasannya. Ini sudah ada penjelasannya. Nah, sekarang kita tinjau beberapa argumentasi untuk kita tarik ya kesimpulan hukum darinya. Satu, demonstrasi merupakan perkara baru dalam agama. Ini ya perkara baru, perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai sarana dakwah, sebagai ibadah, sebagai syiar Islam, bahkan sebagiannya menganggap ini adalah bagian dari jihad, ya. Padahal ini tidak pernah dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Dan suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka itu namanya bid'ah. Dan bid'ah dilarang dalam agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Segala sesuatu yang faktor pendorongnya ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, maka itu berarti perbuatan bid'ah. Faktor pendorongnya di zaman Nabi untuk melakukan demonstrasi ada, yaitu kedzaliman. Demonstrasi orang itu demo itu kenapa? Karena ada kedzaliman, tidak ditegakkannya hukum, hak yang belum ditunaikan, kan itu. Dan itu sudah ada di zaman Nabi, sudah ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh, disiksa, ya. Tapi Nabi nggak mempraktekannya, karena itu bukan sarana membela agama, bukan sarana dakwah, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan melakukannya itu termasuk perbuatan bid'ah, ya. Karena faktor untuk melakukannya sudah ada di zaman Nabi, tapi Nabi nggak melakukannya. Berbeda dengan

Karena mikrofon belum muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Ini harus kita pahami. Ini kaidah penting. Segala sesuatu yang faktor pendorongnya sudah ada di zaman Nabi, tapi Nabi enggak melakukannya, maka itu namanya bid'ah. Tapi kalau faktor pendorongnya belum ada di zaman Nabi, maka itu bukan termasuk apa? Bid'ah. Ya. Baik. Yang kedua, demonstrasi termasuk tasabbuh dengan orang-orang kafir. Kita tahu bahwasanya demonstrasi ini adalah ciri khasnya orang-orang kafir. Bahkan tadi yang mengkampanyekan adalah Prancis ya, yang menyebarkan demonstrasi ini ke negara-negara Islam adalah ya undang-undang Prancis. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Islam melarang kita untuk mengikuti langkah-langkahnya orang-orang kafir atau meniru gaya mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk golongan mereka. Ini penting nih, kita sebagai orang Islam harus punya prinsip untuk berpegang teguh dengan agama Islam. Kita harus bangga dengan agama Islam, dengan prinsip-prinsip agama kita. Jangan malah kemudian latah mengikuti ya produk-produk orang-orang kafir. Demonstrasi ini bukan dari Islam, ini dari orang-orang kafir. Ya, maka jangan sampai seorang Muslim malah mengikuti langkahnya orang-orang kafir. Sekarang ini banyak kaum Muslimin kehilangan jati diri. Dia malah bangga kalau mengikuti gayanya orang-orang kafir. Ya, perayaan-perayaan orang kafir. Nah ini, bentar lagi ini ada apa? Natal, tahun baru. Nah, biasanya banyak kaum Muslimin yang ikut-ikutan. Nggak boleh. Tak boleh. Kita sudah punya perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Tak perlu kemudian kita ikut-ikutan perayaannya orang-orang kafir. Nabi itu orang paling toleransi. Para sahabat itu orang paling toleransi. Hidup ya di tengah-tengah mereka juga ada orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi enggak pernah ya dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut ya Natalan bersama, ikut perayaannya orang Yahudi. Ya, menghadiri perayaannya mereka atau menyuruh para sahabat jaga ya, jagain mereka pas lagi perayaan, enggak ada. Ya, toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ya. Nah. Jadi ini penting, kita harus punya jati diri. Di sinilah kemuliaan Islam. Umar bin Khattab pernah mengatakan, innana qaumun a'azzanallahu bil Islam falam nabtaghil izzata bighayrih. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kita tidak akan mulia tanpa Islam. Kalau kita ingin mulia, jaya, ya, berwibawa di mata orang-orang kafir, maka hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ya, adapun kalau kita malah ikut-ikutan dengan gaya mereka, ya, ini malah merendahkan dan menghinakan kaum muslimin. Ya, ikhwan, orang-orang kafir sendiri itu ngambil banyak kebaikan-kebaikan dari Islam. Lantas kenapa kita malah mengikuti mereka? Mereka itu banyak ngambil dari ajaran agama Islam ini yang baik-baik diambil sama mereka. Khitan aslinya enggak ada khitan di mereka itu. Tapi tatkala tahu bahwasanya khitan ini manfaatnya baik, akhirnya sekarang banyak orang Nasrani pun khitan. Ya. Yeah. Banyak orang kafir pun sekarang bekam. Karena tahu itu manfaatnya banyak. Ya, yeah, manfaatnya banyak. Jadi mereka ngambil kebaikan-kebaikan dari

Islam. Lantas kenapa kita kemudian malah tidak bangga dengan prinsip agama kita sendiri? Nah ini. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan demonstrasi lebih banyak. Ya. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan suatu kaidah penting. Makanya ditebelin di situ ya. Ini karena penting nih ucapannya Imam Ibnu Qayyim ini. Kata beliau, apabila seorang merasa kesulitan tentang hukum suatu masalah, apakah boleh ataukah haram, maka hendaknya dia melihat kepada mafsadah, kerusakan dan hasil yang ditimbulkan olehnya. Apabila ternyata sesuatu tersebut mengandung kerusakan yang lebih besar, maka sangat mustahil bila syariat Islam memerintahkan atau memperbolehkannya. Bahkan keharamannya merupakan sesuatu yang pasti. Lebih-lebih apabila hal tersebut menjurus kepada kemurkaan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita bingung, ini boleh apa enggak? Kata beliau, lihat aja. Dampaknya lebih banyak dampak positif ataukah lebih banyak dampak negatifnya. Kalau lebih banyak dampak negatifnya, kerusakannya lebih banyak, maka enggak mungkin Allah membolehkan. Jadi kalau kita ada suatu permasalahan, kita ragu, ini boleh atau tidak, lihat aja dampak negatif. Kalau dampak negatifnya, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya, berarti pasti Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Karena gak mungkin yang kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya terus dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gak mungkin. Khamr itu ada manfaatnya. Judi itu ada manfaatnya, tapi kerusakannya lebih banyak. Ya, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah, ya, di dalam perjudian dan di dalam khamr itu ada dosa besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Manafi itu jamak, manfaat-manfaat. Jadi di dalam khamr dan di dalam perjudian itu banyak manfaatnya. Manafi, manfaat-manfaat. Bukan cuma satu manfaat loh, manfaat-manfaat. Apa manfaatnya khamr? Contohnya ngilangin stres gitu ya. Iya. Hah? Menghangatkan badan. Ya. Pas satu madem misalnya udan-udan. Nah, ada manfaatnya. Judi bebas menang, wah. Suki dada. Ya. Manfaat. Ya. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Kerusakannya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Betul ada manfaatnya, tapi kerusakannya lebih banyak, lebih besar. Makanya khamr dan perjudian dilarang walaupun ada manfaatnya. Ya, demikian juga demonstrasi. Demonstrasi kalau dibilang ada manfaatnya, ya betul ada manfaatnya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang apalagi pemerintah ini kadang-kadang kalau enggak didesak dengan demonstrasi gitu ya enggak gerak-gerak gitu. Ada memang manfaatnya, tapi kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Kita lihat aja. Ya, kalau diurut nanti insyaallah akan kita sampaikan kerusakan-kerusakan atau dampak buruk dari demonstrasi ini banyak sekali. Bahkan sampai seringkali terjadi apa? Pada taraf terbunuhnya nyawa. Ada yang terluka, ada yang pokoknya kalau habis demonstrasi banyak yang hilang tuh nggak tahu kemana. Ya, ada yang mati, ada yang rusak. Kemarin pas di Jakarta itu saya baru membaca beritanya habis demo kerusakan apa itu halte ya, itu sampai ya 4 miliar kerugiannya. Ya, nanti memperbaikinya pakai uang rakyat juga, uang negara juga. Ya, itu kan berarti merugikan diri sendiri.
sendiri. Ya. Nah, yang keempat, menyelisihi sunnah Nabi dalam menasihati pemimpin. Ya, pemimpin itu entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu gubernur, entah itu wali kota, ya, bupati dan sebagainya, manusia biasa. Mereka kadang benar, kadang juga salah dan banyak salahnya. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak salahnya, bukan cuma pernah salah, banyak salahnya. Ya. Tapi sebagaimana manusia yang lain yang namanya salah, mari kita saling menasehati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dan Islam sudah memberikan kepada kita panduan bagaimana cara menasehati para pemimpin. Beda loh Bang. Orang tua nasehatin anak sama anak nasehatin orang tua, itu beda. Kalau orang tua nasehatin anak, mah Senin ini gak apa-apa Pak. Ya. Tapi kalau anak bentak-bentak ya, marahin orang tua, gak beradab. Begitupun ya, adab kita kepada para pemimpin. Para pemimpin ini memiliki kekuasaan. Ya. Dan biasanya orang kalau sudah memiliki kekuasaan, ada egoisme. Ada egoisme. Sehingga ya, kita pun dalam memberikan nasihat harus dengan hati-hati, dengan lemah lembut. Jangan sampai kemudian nanti malah mereka egois ya, kemudian menolak ya, bahkan mungkin malah madharatnya lebih besar. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyatan, walakin liya'khudha biyadihi fayahluwa bih, fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi kana alayhi." Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, maka jangan menyampaikannya secara terang-terangan. Jadi dalam agama Islam enggak boleh yang mengkritik pemimpin di televisi, di mimbar Jumat, ya, memprovokasi. Itu namanya memprovokasi. Yang namanya nasihatin itu kita di depannya atau lewat surat, nyampe ke orangnya. Itu namanya menasihati. Nah, kalau misalkan kita di mimbar Jumat, yang dihadepin itu siapa? Ya, jamaah Jumat, bukan yang, bukan penguasanya, bukan presidennya. Ya, berarti bukan nasihat. Itu namanya bukan nasihat, itu namanya provokasi. Ya. Fa in qabila minhu fadak. Ya, jangan terang-terangan, tetapi hendaknya dia mengambil tangannya, maksudnya menyepi. Ya, bisa bicara dengan empat mata atau lewat surat. Ya. Intinya secara rahasia. Dan hukum asalnya memang nasihat itu secara rahasia. Jangan di keramaian. Karena orang biasanya kalau di keramaian itu justru malah muncul egonya, malah enggak nerima nasihat. Padahal tujuan kita menasihati itu supaya memperbaiki. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia menerima alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Tapi kalau tidak, maka yang penting dia sudah menyampaikan kewajibannya. Kewajiban kita itu kan menyampaikan. Ya, diterima alhamdulillah, enggak diterima yang penting dia sudah menunaikan. Targetnya enggak muluk-muluk. Ya. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan. Jangan aja target nasihat kita mesti diterima. Maksain ya untuk diterima, jangan. Yang penting nasihat kita sampai, itu saja. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita. Baik, yang kelima, jembatan menuju pemberontakan. Jadi demonstrasi ini merupakan salah satu sarana, jembatan yang mengantarkan kepada pemberontakan. Ya, betapa sering awal-awalnya demo, kebablasan, akhirnya apa?
menggulingkan kudeta. Dan itu banyak di Mesir, di Suriah, ya, di Libya dan sebagainya. Dari demonstrasi, kemudian tujuan dibalik demonstrasi itu adalah untuk menggulingkan apa? Pemerintah. Ya, Islam melarang kita untuk memberontak pemerintah karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Sejarah mencatat bahwa ya, pemberontakan tidak menghasilkan kecuali kerusakan. Ya, kecuali kerusakan. Enggak ada yang habis pemberontakan kemudian lebih baik gitu. Kudeta, ada yang lebih baik. Termasuk di kita ini, di Indonesia, dulu orang mengira kalau setelah reformasi lebih baik gitu. Mana hasil? Enggak lebih baik daripada yang dulu. Ya. Malah ada omongan apa? Penaan zaman kutom. Penak zamanku. Baik. Jadi segala hasutan atau provokasi yang menuju kepada pemberontakan harus ditutup. Karena di dalam syariat Islam ada satu kaidah namanya saddud dzariah. Membendung segala hal yang menjurus kepada keharaman. Islam melarang zina, maka segala sarana yang mengantarkan kepada zina dilarang. Islam melarang kita pembunuhan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan dilarang. Makanya enggak boleh hasad, dengki, ya, enggak boleh suudzon, enggak boleh menodongkan senjata aja enggak boleh. Itu baru menodongkan senjata enggak boleh. Walaupun main-main. Apalagi kalau sampai apa? Ya, membunuhnya. Kenapa? Karena itu sarana. Orang mungkin awalnya main-main, akhirnya ketembak beneran. Tak boleh. Segala sarana yang mengantarkan kepada yang haram berarti diharamkan juga. Yang keenam, kaidah-kaidah fikih dan maqasidus syariah menguatkan haramnya demonstrasi. Ya, seperti tadi saya bilang bahwasanya Islam ini agama yang sempurna dengan meletakkan apa? Kaidah-kaidah. Ya, kalau kita belajar kaidah-kaidah fikih, ya dulu kita sudah pernah belajar ya kaidah-kaidah fikih, ya seperti kaidah fikih Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan sebagainya, itu apa namanya, ya ada kaidah-kaidah yang dibahas oleh para ulama, itu bisa diterapkan dalam masalah ini. Contoh misalkan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Mungkin kalau kenaikan gaji itu mungkin kemaslahatan gitu ya. Tapi kalau dengan demonstrasi malah menimbulkan kerusakan, ya, menimbulkan madharat, ya, maka membendung kerusakan lebih apa? Utama. Toh belum tentu juga tuntutan kita apa? Diterima. Sekarang apa demonstrasi yang belakangan ini? Demonstrasi undang-undang ya apa namanya cipta kerja, ya mana hasilnya? Apakah merubah keputusan pemerintah? Enggak juga. Padahal itu di mana-mana udah, ya nggak ada hasil. Jadi belum tentu tuntutan kita diterima, tapi bonyok kabeh yo. Berapa orang yang sudah ya terluka? Udah berapa fasilitas yang dirusak? Ya, bahkan ada yang sampai pada taraf apa? Hilang, meninggal. Waliyahubillah. Padahal dalam agama Islam itu satu nyawa saja itu sangat berharga sekali. La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ini bukan alasan yang benar nih. Nanti kalau ditanya sama Allah, ngapain kamu terbunuh? Demo ya Allah. Apa itu alasan?
Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Walaupun kadang-kadang ada sebagian orang itu melebih-lebihkan. Justru yang demo ini malah kalau ada yang terluka atau wah ini pejuang, pahlawan. Kayak dulu ada yang meninggal pas 98 dulu, ada yang meninggal dibilang ini pahlawan-pahlawan reformasi. Ya. Yang paling parah lagi kalau ada yang meninggal dunia dalam demonstrasi dibilang syahid. Nah, ini jadi kaidah Islam mendukung tentang terlarangnya demonstrasi. Demikian juga kaidah saddud dzari'ah, membendung segala hal yang menjurus kepada kerusakan. Kaidah la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain enggak boleh. Demikian juga bertentangan dengan maqasidus syariah. Di mana di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat itu adalah menjaga nyawa, menjaga harta, enggak boleh dirusak, enggak boleh dilukai, ya, dibunuh, ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar. Baik. Kemudian halaman 31 ini fatwa-fatwa ulama, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi para ulama kita, ya, mereka telah menfatwakan tentang haramnya demonstrasi. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Al-Fauzan, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali ulama-ulama sunnah yang telah melarang dari demonstrasi. Dan ini menunjukkan kasih sayang mereka kepada umat. Orang yang melarang dari demonstrasi itu, Pak, berarti dai-dai yang sayang sama umat. Ya. Termasuk diantaranya adalah ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz sunnah. Mereka melarang demonstrasi. Itu kenapa? Karena sayang sama umat. Sayang sama nyawa. Sayang sama negara. Ya, tidak ingin terjadi apa? Kerusakan. Ya. Mereka menginginkan kedamaian, ketenangan, keamanan. Ya, adapun ustaz-ustaz atau dai-dai yang mengajak untuk demo, ini berarti apa? Pada hakikatnya tidak sayang kepada umat. Ya, tidak sayang kepada umat. Karena resikonya besar. Ya, resikonya besar. Selanjutnya halaman 39, dampak negatif demonstrasi. Ya, memikirkan tentang dampak negatif ini penting. Al-Imam Ash-Shatibi mengatakan memikirkan buah suatu pendapat perbuatan adalah sangat penting dalam pandangan syariat. Ya, jadi penting kita memikirkan dampak untuk menentukan suatu hukum. Tadi sudah kita sampaikan satu kaidah. Kalau seorang itu bingung ini boleh atau tidak, maka lihatlah dampaknya. Kalau dampaknya memang lebih banyak rusaknya, madharatnya, enggak mungkin Islam kemudian membolehkannya. Sekarang mari kita lihat dampak-dampak dari apa? Demonstrasi. Satu, hilangnya keamanan dan ketentraman. Ya, orang kalau terjadi demonstrasi itu udah akhirnya apa? Panik, takut. Ya. Kekacauan terjadi. Padahal membikin panik, takut sesama muslim enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a akha." Tidak halal bagi seorang muslim untuk membikin panik, takut saudaranya. Makanya ngeprank itu enggak boleh, Pak. Ya. Karena itu apa? Bikin panik takut saudaranya. Dikerjain, usil sama temannya. Sandalnya disembunyikan. Udah segelus, mumet. Nah, baru apa? Prank. Enggak boleh. Sekatik nangis, dibayang ngeprank. Itu enggak boleh. Segitunya agama Islam itu. Membuat sedih, membuat takut saudara kita, itu enggak boleh. Nah, orang kalau dalam suasana demonstrasi, akhirnya tempat orang sekitar misalkan juga takut. Ya, bikin panik. Terus saya masih ingat
yang 98 itu. Ya, ngeri itu penjarahan-penjarahan dan sebagainya. Akhirnya bikin takut tuh yang punya toko, takut dijarah gitu kan. Yang di jalan takut, ya, dan sebagainya. Yang kedua, menghilangkan wibawa pemimpin. Ya. Wibawa pemimpin itu harus dijaga. Ya, karena kalau pemimpin tidak berwibawa lagi, tidak dimuliakan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menghormati, mengagungkan para pemimpin. Ya, memuliakan mereka tanpa melampaui batas tentunya ya. Rasulullah SAW bersabda, "As-sultanu dzil wahi fil 'ab." Ya, pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi ini. Faman akramahu akramahu. Siapa yang memuliakan para pemimpin, Allah akan memuliakan dia. Wa man ahanahu ahanahu. Siapa yang merendahkan pemimpin, Allah akan rendahkan dia. Jadi kita enggak boleh merendahkan para pemimpin, mencela para pemimpin, ya, enggak boleh. Karena itu adalah sumber kerusakan. Karena orang kalau sudah jengkel, sudah dengki, enggak suka sama pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Berbeda kalau dia mencintai para pemimpinnya, ya, maka yang terjadi adalah kedamaian. Ya. Nah, tentunya kita memuliakan para pemimpin tanpa melampaui batas. Ya, tanpa melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Jangankan kepada pemimpin, kepada nabi aja kita enggak boleh berlebihan. Ya. Baik. Jadi memuliakan beda sama mengkultuskan. Ya, berlebih-lebihan dalam pengagungan itu juga enggak boleh. Merendahkan enggak boleh, berlebih-lebihan dalam mengagungkan juga enggak boleh. Tapi tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Kita menghormati tanpa berlebih-lebihan. Yang ketiga, terbunuhnya nyawa. Sering kan dalam demonstrasi akhirnya sampai menjurus kepada terbunuhnya nyawa. Bahkan demonstrasi yang katanya awalnya damai. Ya, dalam buku ini juga ada pembahasan tentang demonstrasi damai. Ya, sebagian orang mengatakan kalau demonstrasinya damai boleh. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya demonstrasi itu damai seterusnya? Kadang awalnya mungkin damai, tapi yang namanya orang, ya, orang banyak, bisa ada penyusup di sana, bisa juga terprovokasi. Awalnya damai tapi terprovokasi, lama kelamaan akhirnya, ya, kena juga pegel gape, polisi nih yo pegel. Nah, ya. Nah, ini bahaya. Jadi terbunuhnya nyawa, padahal tadi sudah kita sampaikan, nyawa satu saja itu lebih berharga di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan, "Wahai Ka'bah, alangkah harumnya dirimu. Alangkah mulianya dirimu. Tapi kehormatan seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah daripada kehormatanmu." Darahnya dan ya hartanya. Jadi nyawa, urusan nyawa ini urusan yang sangat berat. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah yang sangat berat. Yang keempat, kerusakan bangunan dan jalan-jalan. Wah, ini banyak juga. Biasanya orang kalau habis demo ngerusak ini, ngerusak itu. Padahal ya ya banyak pembangunan pemerintah yang dirusak, mobil-mobil dibakar, jalan-jalan harta ya dijarah kadang ya, rumput-rumput rusak, dan ini juga akan merugikan apa diri sendiri. Karena tadi kalau ada kerusakan nanti diperbaiki lagi sama pemerintah pakai uang rakyat juga. Nah, yang kelima, mengakibatkan kemacetan. Ini kalau sudah ada demo akhirnya apa? Macet. Padahal kita tahu orang kalau di jalan itu banyak sekali kebutuhannya. Mungkin ada yang butuh ke rumah sakit, ya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mau ngelahiran, ya. Mungkin dia punya kebutuhan ini.
kalau macet. Ya, itu kalau misalkan ada yang demo ya, kemudian ada orang-orang yang punya hajat ya, tapi gara-gara macet dia misalkan tidak terpenuhi hajatnya, biasanya apa? Ngomel kan? Biasanya ngomel. Dan itu berbahaya. Karena kalau dia ngomel, itu dia kan terdolimi. Kalau dia sampai doa, doanya orang yang terdolimi, mustajab. Hati-hati, Anda mendolimi. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Jadi ini banyak sekali kerusakan-kerusakannya. Dari demonstrasi ini banyak sekali kerusakannya daripada manfaatnya. Kalau dibilang ada manfaatnya, mungkin iya ada manfaatnya. Ya, tapi madharatnya lebih besar. Khamr judi juga ada manfaatnya. Tapi apakah berarti khamr dan judi itu boleh? Tidak. Jadi jangan beralasan, "Oh, ini ada manfaatnya nih." Ya. Satu, kita jawab, manfaatnya belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena belum tentu tuntutan kita dipenuhi. Betapa sering orang itu demo tapi tuntutannya enggak dipenuhi juga. Ya, kayak sekarang tuntutan undang-undang cipta kerja, walaupun demo sana demo sini, hampir setiap kota demo, ya. Tapi apakah itu merubah keputusan? Enggak juga. Enggak. Itu sudah dipikirkan matang lama, ya. Dan pemerintah sudah memikirkan resikonya. Ya, sudah memikirkan apa resikonya. Yang ada malah orang-orang yang demo sebagiannya malah di penjara, ya, ditangkepin sebagiannya. Ini merugikan sendiri, nggak ada manfaatnya, udah belum tercapai tuntutannya juga, ya, justru malah memadorotkan dirinya sendiri. Nanti kalau sudah ditangkep nangis, ya. Dan saat itu tangisan sudah tidak bermanfaat lagi, ya. Nah, maka sebelum itu terjadi, ya, mari kita belajar, ya, supaya setiap tindakan kita betul-betul di atas ilmu, di atas fikih, di atas hikmah. Karena setiap semangat, ya, jika tidak dikendalikan dengan ilmu, maka ini bisa berbahaya. Semangat itu bagus. Tapi kalau kita semangat gak pakai ilmu, maka ini berbahaya. Ya, maka ini berbahaya. Kalau cuma modal semangat toh, bonek-bondonekan toh, gak pakai ilmu, ini berbahaya. Justru malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Baik, nah ini tadi yang saya sampaikan, halaman 45 ini tentang demonstrasi apa? Damai. Ya, intinya demonstrasi damai atau gak damai, dua-duanya apa? Gak boleh. Karena walaupun demonstrasi awalnya damai, pertama demonstrasi itu dilarang bukan karena damai atau tidak damainya. Tadi banyak kita alasan-alasannya, yang lain banyak, salah satunya itu adalah produknya orang-orang kafir. Ya. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwasanya demonstrasi itu, ya, walaupun awalnya damai, selamanya sampai akhir damai. Siapa yang bisa menjamin? Betapa banyak orang awalnya damai kemudian terprovokasi, terutama di akhir-akhir. Terutama di akhir-akhir. Kenapa di akhir-akhir? Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu yang jadi patokan adalah penutupannya. Ya. Kalau yang masih awal itu siksa gergabe, Pak. Ya, tapi kalau sudah akhir-akhir pegel. Kalau sudah pegel gampang emosi. Polisi ini harus pegel. Ya kan? Nah, ini rawan emosi. Kemudian juga biasanya kalau di akhir-akhir ini ada penyusup-penyusup nih. Yang memang tujuan awalnya apa? Membikin onar, kerusakan. Nah, ini harus dipahami juga. Jadi tidak diperkenankan melakukan demonstrasi walaupun alasannya aksi damai.
walaupun juga alasannya pemerintah membolehkan. Karena acuan kita bukan pemerintah, acuan kita itu adalah agama. Makanya dalam syariat Islam tidak boleh kita mentaati pemerintah kalau itu adalah bertentangan dengan agama. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagian orang kan kadang alasannya, "Loh ini demonstrasi di negara kita boleh ya, diizinkan sama pemerintah." Pak, pemerintah itu juga asalnya enggak pengin di demo itu. Cuma karena memang ini undang-undangnya demokrasi, ya mau enggak mau mereka harus membolehkan. Tapi aslinya, sampean kalau tanya sama pemerintah, seneng enggak mereka di demo? Ya, loro kabeh di demo, Pak. Bagaimana berhadapan dengan rakyat? Itu mereka kalau sudah ada demo itu udah habis berapa biayanya? Penjagaan, kemudian emang dikira kalau polisi jaga demo enggak ono tambahannya apa? Itu tak ada tambahannya. Ya. Jadi kalau ada seperti itu juga sebenarnya ya kalau mau jujur mereka enggak pingin untuk ditipu. Ya. Mereka kalau dari pemerintah kan pinginnya enggak demo, tapi ya karena undang-undangnya boleh, mereka juga enggak bisa melarang. Ya. Baik. Yang lebih parah lagi, ya ini ada aksi mogok makan. Biasanya kadang-kadang ada pas demo itu ada aksi mogok makan. Enggak mau makan, jahit mulut. Ya. Dibait dilarikan ke rumah sakit, bahkan ada yang sampai mati. Nah, ini semuanya adalah membahayakan diri sendiri, tidak ada manfaatnya. Justru aksi mogok makan itu ya tidak dikenal kecuali dari orang-orang kafir dahulu. Seperti dulu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mogok makan 3 hari enggak makan supaya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas murtad dari agama Islam. Jadi aksi mogok makan itu bukan dari agama Islam. Ya. Nah. Kemudian ini ada syubhat-syubhat dan jawabannya. Saya ambil satu aja ya. Syubhat yang paling kencang nih, yaitu syubhat yang pertama, bahwasanya demonstrasi itu adalah bagian dari jihad. Mereka berdalil dengan hadis ayyul jihadi afdal, qala afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Jadi hadis ini kadang dijadikan dalil tentang dianjurkannya demonstrasi oleh sebagian kalangan. Ya, Nabi pernah ditanya jihad apa yang paling utama, beliau menjawab berani mengatakan kebenaran di sisi pemimpin yang zalim. Nah, ini berarti apa? Jihad nih. Demonstrasi itu termasuk bagian dari jihad. Baik. Jawabannya, jihad itu ada dua macam. Ada jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Yang kedua ada jihad yang bid'ah, jihad yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa demonstrasi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini masuk jihad yang mana? Jihad yang bid'ah, bukan jihad yang syar'i. Jihadnya Rasulullah itu melawan orang-orang kafir, perang melawan orang kafir, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan melawan orang muslim atau penguasa muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan hadis ini, ya, hadis ini justru malah membantah demonstrasi. Jadi mereka pakai dalil untuk membolehkan demonstrasi, tetapi kalau direnungkan justru hadis ini melarang demonstrasi. Kenapa? Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran ya kepada pemimpin atau di sisi pemimpin yang zalim. Artinya kita menyampaikan nasihat yang benar, ucapan yang benar berhadapan langsung dengan pemimpin. Kalau sampean memang tujuannya adalah jihad, nah itu kalau ketemu sama pemimpin, diundang langsung, misalkan, nah itu sampaikan. Sebagian politikus kan enggak sekarang. Ya, beraninya cuma demo.
Nanti kalau pas lagi diundang makan sama presiden, mingkem. Ya. Malah enggak berani ngomong yang benar, mengkritik yang menyampaikan yang benar malah enggak berani. Maksud hadis ini kita menyampaikannya secara langsung. Itu berarti menunjukkan keberanian dia. Adapun kalau cuma di belakang toh, ya. Nah, ini bukan termasuk keberanian, bahkan ini termasuk kemunafikan. Termasuk kemunafikan. Di belakang berani, tapi pas di depan pencitraan. Ya. Nah. Dan masih banyak lagi subhat-subhat yang lainnya antum bisa baca sendiri. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi dari fitnah, tadi sudah kita singgung sebagiannya ya. Ya, bahwa di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, demonstrasi bukan solusi. Justru ini polusi. Ya, kewajiban bagi kita satu adalah taubat kepada Allah SWT, memperbanyak taubat. Ya, adanya kerusakan, adanya kedzaliman, kekacauan itu karena dosa-dosa kita. Termasuk adalah kedzaliman pemimpin itu adalah karena dosa-dosa kita. Kalau kita ingin keluar dari kedzaliman para pemimpin, maka hendaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya bagi kita bertakwa dan taat kepada para pemimpin serta berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana wasiat Nabi dalam wasiat terakhirnya. Ini wasiat terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat perpisahan Nabi. Di zaman-zaman fitnah, banyak bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian taat kepada para pemimpin, jangan memberontak. Yang ketiga yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan selamat dari berbagai fitnah. Yang ketiga adalah banyak doa, karena enggak ada yang bisa menyelamatkan kita di zaman fitnah ini kecuali hanya Allah SWT. Ya, doa dengan serius seperti kata Hudzaifah Ibnul Yaman, akan datang kepada kalian zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam, kelelep. Artinya dia serius, merengek betul minta kepada Allah SWT. Yang keempat, mengembalikan problematika kepada para ulama dan pemimpin. Ya, karena mereka yang lebih tahu sikap yang benar. Jangan kita ini, jangan setiap orang berkomentar. Kalau sekarang kan enggak. Kalau ada masalah, ada fitnah terjadi,

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
3: Adalah di waktu pagi hari. Dalam ayat yang lain kata Allah, walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Perhatikan sini. Dan sungguh tiba-tiba di pagi hari mereka dikagetkan dengan azab yang mustaqir, azab yang menetap. Kenapa disebut azab Nabi, azab yang menimpa kaum Nabi Lut dengan azab yang menetap? Ada yang mengatakan azab tersebut sekali datang tidak berhenti. Jadi bagaimana? Diangkat. Setelah ini sudah mulai azab, diangkat. Kemudian dibalik, setelah dibalik, kemudian ditimpa dengan bebatuan, kemudian digelimpangkan, kemudian setelah mati pun masuk alam barzah, disiksa. Terus sampai sekarang mereka sedang disiksa, sampai hari kiamat tidak pernah berhenti azab tersebut. Azab mustaqir. Sejak saat mereka diangkat oleh Allah ke langit dan dibuang ke bawah di hujan-hujan batu, azab dari sejak saat itu terus berlangsung mustaqir, terus sampai selama-lamanya abadi. Terus diazab. Di alam barzah diazab, dibangkitkan hari kiamat diazab, masuk neraka diazab, dan seterusnya. Kata Allah, fadzuku azabi wa nuthur. Rasakanlah azabku dan peringatanku. Adapun istri Nabi Lut tidak selamat, ya. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, fa'anjainahu wa ahlahu illa mra'atahu kanat minal gharbirin. Kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Dia termasuk yang tertinggal atau dibinasakan. Illa mar'ataka, kecuali istrimu Hailut, innahu musibuha ma asabahum. Dia akan ditimpa dengan apa yang menimpa kaumnya. Ya. Taib. Siapa yang selamat? Orang beriman. Siapa yang beriman? Cuma Nabi Lut dan putrinya. Makanya waktu Allah menceritakan nikmat Allah selamatkan mereka, kata Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari negeri Sodom tersebut orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyebutkan kami keluarkan orang yang beriman? Agar kita tahu bahwasanya yang menyelamatkan kita adalah iman. Usaha kita lakukan, ikhtiar kita lakukan. Tapi kalau mau selamat dari azab Allah, cuma iman yang menyelamatkan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan orang-orang yang beriman. Kata Allah, fama wajidna fiha ghayra baitin minal muslimin, kami tidak dapati di situ kecuali sebuah rumah milik kaum muslimin. Artinya apa? Satu negeri semuanya praktisi homoseksual, yang tidak cuma Nabi Lut dan putrinya. Allah mengatakan, dan kami tidak mendapati dari orang-orang beriman di kampung tersebut kecuali satu rumah, rumahnya orang-orang Islam. Kenapa Allah tidak mengatakan rumahnya orang-orang beriman? Kok Allah mengatakan rumahnya orang-orang Islam? Karena kata para ulama, dalam rumah tersebut ada istrinya Nabi Lut, dan dia munafik, dan dia kafir. Sehingga rumah tersebut tidak disifati dengan rumah kaum beriman. Karena ada yang menampakkan Islam, yaitu istrinya. Sehingga Allah mengatakan, فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kami dapat saja satu rumah milik orang-orang Muslim. Maksudnya siapa? Nabi Lut dan putrinya. Namun dikatakan rumah orang Islam, kenapa? Karena ada di situ ada orang ngaku Islam, yaitu putrinya, tapi ternyata kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia telah berkhianat, dan dialah yang melaporkan kepada kaumnya untuk segera datang menyantapi santapan, ya, hidangan yang ada di rumah Nabi Lut, yaitu lelaki-lelaki yang tampan. Setelah mereka pun diazab. Habislah mereka dengan azab yang luar biasa, ya. Kata para ulama, dibalik, diangkat, dibalik. Kenapa? Karena fitrah mereka sudah berubah. Ya, kena dirajam dengan batu karena perbuatan mereka yang sangat tercela. Ya, kalau zina dirajam, ini lebih parah daripada zina. Zina haram tapi masih normal, laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, sudah di luar, sudah abnormal, enggak jelas, enggak benar. Maka selain dirajam dengan batu yang panas, dibalik mereka karena fitrah mereka terbalik. Setelah itu Allah berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzabal alim." Perhatikan. Dan kami tinggalkan pada negeri tersebut ada satu tanda bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Jadi kata para ulama, dahulu hancurnya mereka masih kelihatan. Jadi kata Allah, wa tarakna fiha ayah, kami tinggalkan tanda-tanda kebesaran kami. Bahwasanya di sini ada satu kaum praktisi homoseksual, kemudian dibinasakan oleh Allah, dan tanda kebinasaan mereka masih bisa dilihat. Lilladina yakhafuna al-adzab al-alim, bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Tapi Allah mengatakan bahwasanya tanda itu hanya bermanfaat bagi orang yang takut dengan azab yang pedih. Adapun orang yang tidak takut dengan azab hari kiamat, dia tidak peduli. Mau kejadian apapun, mau azab turun di sana, mau ada orang mati, dia enggak peduli. Mau ada ini, mau ada, dia enggak peduli. Kenapa? Karena dia tidak takut dengan azab yang pedih. Makanya seorang berusaha mengambil ibrah, pelajaran. Mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Dia berusaha mengambil pelajaran. Jangankan pada orang, terkadang menimpa dirinya. Kenapa saya tertimpa musibah ini? Ya, apa dosa yang saya lakukan? Dia ambil pelajaran untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah kasih teguran dia tidak peduli. Allah kasih teguran dia tidak peduli. Makanya orang yang hatinya mati, sudah diberikan teguran-teguran dia tidak pedulikan. Ya, seakan-akan hanya angin lalu. Ini kejadian alam, selalu kejadian alam, tidak pernah mengkaitkan dengan dosa-dosa yang dia lakukan atau dosa yang dilakukan oleh negerinya. Tidak, dia enggak, ini cuma kejadian alam biasa. Ini tidak benar. Allah mengatakan, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzab al alim, dan kami tinggalkan di situ tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Makanya Allah mengatakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu aturan-aturan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Maksudnya apa? Bermaksiat di azab itu sudah banyak terjadi. Di antaranya kaum Nabi Lut. Kata Allah, fasiru, berjalan kau di atas muka bumi. Fanzuru, dan lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana penghujung dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf, apakah lokasi negeri Sodom adalah sekarang jadi Bahrul Mayyit? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Allah alam bisawab. Sebenarnya mengatakan itulah Al-Bahrul Mayyit. Ya, lokasi sebagai oleh tafsir seperti Tuhal bin Ashur mengatakan itulah lokasi negeri Sodom yang Allah hancurkan. Jadi Al-Bahrul Mayyit, dia adalah, ada yang mengatakan lokasi terendah di dunia. Lokasi terendah di dunia, dan kadar garamnya sangat tinggi, maka disebut laut mati, tidak ada kehidupan ya. Karena kadar garam sangat tinggi sampai 35 gram per liter ya. Adapun air biasa katanya cuma sekitar 3 gram per liter atau kurang lebih daripada itu. Jadi sangat tinggi, berlipat-lipat daripada kadar garam yang biasa. Sehingga kalau kadar garam terlalu tinggi, susah hewan untuk hidup di situ. Mungkin tidak sembarang ikan bisa hidup di situ, tidak sembarang tumbuhan bisa hidup, karena kadar garam yang terlalu tinggi. Dan posisi laut tersebut, ada yang mengatakan mencapai titik terendah, sampai 400 meter di bawah permukaan laut. 400 meter di bawah permukaan laut, yaitu sangat sangat dalam. Allah alam, ada yang mengatakan itu karena kaum Sodomnya dicungkil oleh Allah dengan cungkilan yang dalam, kemudian di atas dilemparkan, dihancurkan oleh Allah, akhirnya menjadi laut mati ya. Seandainya laut matilah tempat negeri Sodom, maka sebenarnya tempat itu tidak boleh jadi tempat wisata. Kalau itu benar-benar lokasi Nabi Lut, kaum Nabi Lut disiksa di situ, maka tidak boleh seorang jadikan tempat lokasi azab sebagai daerah wisata. Adapun datang melihat, mengambil ibrah, maka boleh. Tapi menjadi tawa ketiwi, foto-foto sana, senang-senang sana, maka tidak boleh. Sebagaimana yang kita jelaskan pada azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Saleh ya alaihissalam. Baik, inilah ya azab yang sangat pedih ya, yang Allah timpakan kepada orang-orang praktisi homoseksual. Yang menyedihkan sekarang, ternyata praktisi homoseksual mulai berkembang, bukan cuma luar negeri, bahkan di tanah air kita. Mulai orang berani melakukan transgender ya, terkadang orang yang melakukan transgender malah top, malah jadi tontonan, sehingga jadilah biasa, hal yang biasa ya. Harusnya menyijikkan, harusnya orang muak melihat hal itu, tapi karena sudah hal biasa, jadi terbiasa. Maksiat jadi biasa, sehingga ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan, ya sudah. Akhirnya tidak ada yang mencaci, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mendakwahi, dan yang lainnya ya. Ini yang menyedihkan. Terlebih lagi ada orang-orang liberal yang kemudian berusaha melegalkan hal tersebut, bahkan menghalalkan secara syar'i. Seperti saya pernah sampaikan ya, ada di antara mereka yang mengatakan kalau memang praktek homoseksual itu haram, tentunya Allah turunkan azab. Kenapa orang-orang praktisi homoseksual tidak pernah diazab? Kita bilang ya, tidak semua maksiat Allah turunkan azab. Betapa banyak maksiat Allah tidak turunkan azab. Sekarang banyak korupsi, Allah tidak turunkan azab. Betapa banyak orang perkosa, orang zina, tidak ada yang Allah tidak turunkan azab. Betapa banyak ya orang membunuh yang lain, Allah tidak turunkan azab ya. Apakah kemudian kalau Allah tidak turunkan azab berarti benar? Akan datang azab kalau enggak di dunia, di akhirat. Jadi itu lucu mereka berdalil dengan hal yang seperti itu ya. Sama seperti seorang profesor agama mengatakan yang diharamkan oleh Allah bukanlah praktisi homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Ini ngawur lagi ya. Katanya kalau homoseksualnya enggak apa-apa, itu anugerah, tapi cara berhomoseksualnya lah. Emang cara apa yang diharamkan sampai Allah sampai kirimkan azab seperti itu? Tapi sebagian mereka mengatakan, ngapain ente urusan? Ini bukan ranah Tuhan ngurusi seksualnya manusia, bukan ranah Tuhan, subhanallah. Tapi mereka ngomong ngawur, otak mereka enggak tahu taruh di mana. Bukan ranah Tuhan gimana? Ya. Allah atur, Allah turunkan nabi untuk ngatur. Ya ngatur ibadat, ngatur akidah, ngatur perangai, ngatur akhlak, masalah pernikahan. Bagaimana mengatakan ini bukan ranah Tuhan? Jadi ini bahaya, ya bahaya karena menimbulkan penyakit, mendatangkan azab ya. Kalau kita biarkan tidak ada yang bernahi mungkar, kita biarkan saja. Bahkan undang-undang bukan melegalkan, ini yang bahaya. Maka setiap orang berusaha menghalangi tersebarnya kelainan ini. Ini bukan sekedar penyakit, ini kelainan yang harus diberhentikan ya, dengan usaha semaksimal mungkin. Taib, ada dua faedah sebagai penutup kajian kita. Yang pertama, para ulama khilaf tentang bagaimana hukum orang yang melakukan homoseksual ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya hukumannya dibunuh, ya. Secara hukum Islam sama seperti zina, zina dibunuh, ya. Dirajam sampai mati kalau sudah menikah, kalau belum menikah dicambuk, ya. Adapun kalau praktisi homoseksual, maka sepakat dibunuh, tetapi bagaimana cara dibunuhnya maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau ada orang ketahuan praktisi homoseksual dicari ke tempat tinggi, kemudian dilemparkan dari tempat tinggi tersebut. Bukan dirajam, tapi dilemparkan. Sebagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilemparkan, kemudian kirim batu kerikil dari atas. Kira-kira demikian. Ya. Ada yang mengatakan, hukumannya sama dengan hukum zina. Ya. Ya. Sama, yaitu sama-sama dirajam. Ya. Ada yang mengatakan dibedakan antara sudah menikah dengan belum menikah, ada yang mengatakan tidak ada bedanya, sama-sama dibunuh. Ya. Intinya, Nabi pernah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Kata Nabi SAW, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah al-fa'il pelakunya, dan bunuhlah al-maf'ula bih yang disodomi, yang menyodomi di sodomi. Ini artinya kalau dua-duanya sama-sama ridha, ketahuan melakukan hal tersebut, maka yang menyodomi dan disodomi sama-sama dibunuh, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena ini penyakit menular. Diselesaikan. Lebih bahaya daripada zina. Menjadikan orang dari normal tidak menjadi tidak normal. Ya. Maka kata Nabi SAW, faktul fa'il wal maf'ulabih. Bunuh yang sodomi dan juga disodomi. Adapun orang yang

membaca kisah Nabi Lut di Bible ya. Bagaimana kisah Nabi Lut di Bible ya. Kita perlu menyampaikan hal ini supaya kita semakin bersyukur berada di agama Islam ya. Bahwasanya agama yang kita anut ini agama yang benar ya, berbeda dengan agama-agama lain yang menyimpang. Saya bacakan dalam Bible ya. Kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, yang punya silakan dibuka ya. Baik, saya bacakan. Pergilah Lot dan Zoar, dan ia menetap sama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua berserta kedua anaknya. Ini setelah mereka lolos dari azab ceritanya. Dia pergi dengan dua anak perempuannya, kemudian mereka tinggal di suatu gua. Apa yang terjadi? Kata kakaknya kepada adiknya. Jadi dua putri Lut ini sambil ngobrol, yang tua sama yang muda. Kakak perempuan yang tua mengatakan, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Tidak laki-laki menggauli kita, semua sudah mampus. Allah sudah binasakan. Seperti kebiasaan seluruh bumi, laki-laki berhubungan dengan wanita. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, artinya kita bikin mabuk bapak kita, Nabi Lut kita bikin mabuk. Lalu kita tidur dengan dia, lalu kita gauli bapak kita. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Subhanallah, rencana iblis dilakukan oleh anaknya Nabi Lut, putrinya Nabi Lut. Pada malam itu, ini semua di Bible ya, di kitab suci mereka. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Masa Nabi Lut tidak sadar ini mabuk ya? Minum anggur. Setelah Nabi Lut teler, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Berhubungan jima dengan ayahnya, waliyadzubillah. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun tidak sadar ternyata sudah dikerjain sama putrinya. Putri yang paling tua. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Kakaknya cerita, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Aku sudah berhubungan dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Kemudian masuklah engkau untuk tidur dengan dia. Gantian kamu, dek. Kita kasih mabuk bapak lagi. Akhirnya Nabi Lut dikasih mabuk lagi. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu. Mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Itu akhirnya mengandung dari hubungan dengan bapak mereka, dengan Nabi Lut alaihissalam. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapaknya orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya dengan Ben Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Inilah Nabi Lut versinya Injil. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran mensifati mereka orang beriman. Kata Allah, fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari mereka orang beriman. Gimana orang beriman ternyata kurang ajar, bikin bapaknya mabuk. Subhanallah. Kalau itu halal, kenapa dia kibulin bapaknya? Ya. Kalau itu enggak halal, kenapa dia nekat sementara dia beriman menurut Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia tidak beriman, wanita seperti ini kurang ajar. Kemudian Nabi Lut bagaimana waktu minum bir tidak sadar kan? Bir ada rasanya, masa enggak sadar? Kemudian hari pertama sudah mabuk, masuk hari kedua masih dimobokin lagi, ya. Udah benar-benar penghinaan kepada Nabi Lut alaihissalam dan putri-putri Nabi Lut. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin." Kami keluarkan dari negeri Sodom tersebut orang-orang yang beriman, memiliki iman. Dan mungkin orang beriman seperti ini. Oleh karenanya kalau ada cerita seperti ini di kitab suci, akhirnya orang macam-macam berpikiran, enggak ada masalah. Akhirnya berhubungan sama keluarga, dan ini tidak benar, ya. Ini memicu hal seperti itu. Bagaimana Nabi Lut kemarin sudah ceritain Nabi Nuh mabok, kemudian sekarang Nabi Lut mabok. Jadi memang mabok itu hal yang biasa, nabi-nabi aja mabok, apalagi kita enggak boleh mabok. Ya, jadi inilah ajaran mereka. Waliyadzubillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman oleh Allah, dihidupkan dalam Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga dalam keimanan. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjauhkan kita menjauhkan anak-anak kita dari penyakit yang berbahaya ini, penyakit kaum Nabi Lut ya. Bagi siapa yang terkena penyakit seperti ini, maka dia beristihad bersungguh-sungguh, menjauhi perbuatan ini dan meninggalkan segala sarana yang bisa mengantarkan dia kepada perbuatan tersebut. Itu penyakit, harus dihilangkan. Dia harus berjuang

0: dia harus berjuang ya. Dan pada orang tua, hati-hati, jaga anak-anak kita ya. Jangan sampai mereka nonton yang sembarangan, karena tontonan itu bisa merubah akhlak, bisa merubah nurani, dan bisa merubah fitrah seseorang gara-gara tontonan ya. Bila tahu orang-orang kafir ingin menghancurkan kita dari tontonan, dari akhlak pelangi dan yang lainnya. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: ayat.
1: Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain walisanan wasyafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pernah dengar si Bal'am? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena ya ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia condong kepada bumi, ya dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa si Bal'am ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat cinta dunia ini. Dan dia ternyata di hotel Islam karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit tua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia yang akan membinasakan kehidupannya. Akhul Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Dia cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, ma dzibani ja'ian, tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba, biasa adalah lebih merusak padanya mimman harasa mala wasyaraf lidini, tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wa la quwata illa billah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan tentang si Bal'am itu. Allah mengatakan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaan si Bal'am seperti anjing. إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih dan bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan, dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla al-ja'ahu al-a'ma.
1: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Beriman

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: marah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: أمه.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang.

yunasihu man wallahu Allahu amrahum. Maka Allah ridha kepada kalian untuk kalian hanya beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, dan agar kalian berpegang teguh bersama-sama dengan tali Allah, yakni dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, secara bersama-sama dan tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah, dan agar kalian tunasihu, memberikan nasihat yang baik terhadap orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penguasa di antara kamu. Ini perintah dalam Islam, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dari upaya untuk menggulingkan pemerintah yang ada, meskipun mereka berbuat zalim, sudah sering kita bahas bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat, ya, isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, tetap dengarkan, tetap taat, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, meskipun mereka berbuat zalim, karena kemaslahatan yang ditimbulkan dengan izin Allah di atas ketaatan kepada pemerintah meskipun zalim, tentu dengan tetap menasihati, tapi bukan dengan cara terang-terangan, bukan dengan cara menimbulkan kekacauan dan fitnah. Ya, kemaslahatan dalam hal ini lebih besar dibandingkan dengan kerusakan.

0: kerusakan yang timbul yaitu pertumpahan darah. Contoh seperti kisah yang sedang kita bahas ini, bagaimana melibatkan ya banyak kaum muslimin yang kemudian tertumpah darahnya, bahkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Baik, kita lanjutkan kembali di sini pembahasan yang terakhir kemarin, ya, bahwa Ubaidullah ibn Ziyad yang merupakan gubernur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui
1: yang kamu tusukan tongkatmu dalam yang keluar,
0: yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium mulut Al-Husain,
1: cucu kesayangannya, salah satu kesayangannya radhiyallahu taala anhu.
0: Yani ini berita dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tentu saja mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad tersebut.
2: Menyebar cahaya sunnah.
0: Qala Ibrahim An-Nakhai, dinukil di sini ucapan imam, salah satu imam penduduk Kufah, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah taala, dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, "Lau kuntu fi man qatala al-Husain thumma udkhiltul jannata" lastahyaitu an anzura ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, seandainya aku termasuk orang yang membunuh Al-Husain ketika itu, setelah itu kemudian Allah memasukkan aku ke dalam surga, sungguh-sungguh saya akan malu ketika bertemu dan memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani kita akan menjawab apa ketika ditanya di hadapan Allah, itu yang paling penting. Kalaupun masuk surga, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia termasuk yang membunuh cucunya, bagaimana kita akan tidak malu, merasa malu ketika bertemu dan memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, ini peristiwa yang sangat menyedihkan yang menjadi sebab terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, yang tentu saja ya kisah ini menunjukkan kepada kita sekali lagi fitnah demikian besar. Antum perhatikan, mereka-mereka yang melakukan ini adalah orang-orang yang kenal. Awalnya mereka ragu-ragu, tapi ketika didorong kemudian ada yang mengobarkan fitnah, maka terjadilah fitnah yang besar tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah dan segala bentuk keburukan. Barakallahu fikum. Tapi cukup sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita kaji kembali di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita kumandangkan azan dulu baru kita jawab pertanyaan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Nah.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pernah dengar si Bal'am? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena dia ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisah

الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia condong kepada bumi, ya, dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Bal'am ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat cinta dunia ini. Dan dia ternyata ikhwatul Islam karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit dua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia yang akan membinasakan kehidupannya. Akhul Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Dia cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, ma dzibani ja'ian, tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi wanamin, yang dilepaskan pada seekor domba, biasa adalah lebih merusak padanya. Mimman harasal mala wa syaraf lidini, tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan, yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Bal'am itu. Allah mengatakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb." Perumpamaan si Bal'am seperti anjing. "In tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Taukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih bangkai. Anjing itu, ya, selalu mengenai

0: Terus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan dan dia selalu menyalak perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Beriman

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: قدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: nih.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الْفَجَرَةِ.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka. Kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang yang akhad Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabtulinna, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum li'alamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah SWT. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhi. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang muda belia. Disebutkan bahwasanya beliau adalah sosok yang senantiasa berkhidmah kepada Nabi, senantiasa membantu Nabi setiap hari, memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi setiap harinya, sampai menyiapkan sandal yang akan digunakan Nabi, sampai kepada air wudu yang akan digunakan oleh Nabi untuk bersuci di malam hari. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau faham bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah SAW akan mengundang kecintaan Allah. Untuk itulah beliau mewakafkan waktunya setiap hari untuk berkhidmah dan membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan sampai raga dan jiwanya begitu fokus dan begitu dicurahkan sepenuhnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam beliau menunggu di pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. berjaga-jaga sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sesuatu. Namun pada malam itu beliau hanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir menyebutkan subhanallah subhanallah subhanallah. Sampai tidak disadari Rabi'ah bin Ka'ab al-Asnami tertidur karena saking lelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat kondisi Rabi'ah bin Ka'ab begitu iba. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang juga tidak hanya sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang pendidik, murabbi. Beliau iba kepada Rabi'ah dan ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami suatu ketika mengisahkan tentang dirinya. Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang memenuhi kebutuhan beliau, membawakan air wudu untuk beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal. Mintalah sesuatu wahai Rabi'ah, aku akan memberikanmu hadiah. Namun apa yang engkau inginkan?" Rabi'ah ketika itu tidak langsung menjawab. "Sa'udzu fi amri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta u'allimaka bihi." Berikan aku waktu sejenak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berpikir. Rabi'ah mengatakan, "Faqultu fi nafsi anna hadhihi ad-dunya munqati'atun za'ila." Aku berkata dalam hatiku, kalau aku meminta sesuatu berupa hadiah dari perkara duniawi, aku tahu bahwasanya hal-hal yang sifatnya duniawi ini akan sirna, akan fana. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya aku bisa bersamamu di surga kelak. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dengan jawaban Rabi'ah, seorang sahabat yang masih muda belia. Disebutkan kira-kira usianya ketika itu antara 6 sampai 10 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada Rabi'ah, "Awa ghaira dhalik?" Apa ada permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Karena pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah, mungkin pakaian baru atau sendal baru atau yang semisalnya. Namun jawaban Rabi'ah sungguh luar biasa. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Man amaraka bihadha?" Siapa yang mengajarkanmu untuk meminta seperti ini wahai Rabi'ah? Ya, karena ini kalau ini adalah permintaan sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, wajar. Namun ini adalah permintaan seorang sahabat cilik. Dia meminta untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menempati surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Sungguh permintaan yang sangat cerdas dari seorang sahabat cilik Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. "Awa ghaira dhalika ya Rabi'ah?" Adakah permintaan yang lain wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, "Huwa dhaq ya Rasulullah." "Tidak ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah keinginanku, itulah cita-citaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim, "Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Inni fa'il. Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Saya akan melakukannya wahai Rabi'ah, saya akan mendoakanmu agar engkau benar-benar bisa bersamaku, menemani aku di surga kelak. Namun wahai Rabi'ah, tolonglah aku, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, yang dimaksud memperbanyak sujud di sini bukan hanya sekedar sujud, tapi memperbanyak sujud di dalam sholat. Artinya, wahai Rabi'ah, hendaklah engkau melakukan banyak salat-salat sunnah di samping salat-salat yang diwajibkan. Perbanyaklah sujud dengan melakukan salat sunnah. Disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari hadis ini mengatakan, semenjak hari itu senantiasa Rabi'ah bin Ka'ab sampai akhir hayat hidupnya senantiasa terlihat banyak melakukan salat. Lihatlah bagaimana pengaruh tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Dari kisah ini kita juga bisa mengambil pelajaran yang berharga, bahwasanya cita-cita tertinggi adalah surga yang tertinggi. Lihatlah bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab memahami hal ini. Beliau meminta surga yang tertinggi. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah semata, kemudian kepada amal soleh yang kita lakukan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rabi'ah, fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud, 'ala kathrati sujud. Engkau harus banyak melakukan sujud dalam salat wahai Rabi'ah. Engkau harus banyak melakukan amal saleh. Rasulullah tahu bahwasanya dirinya akan wafat. Sepeninggal beliau, Rasulullah tidak ingin para sahabat bergantung kepada nabinya. Rasulullah ingin agar para sahabat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersandar kepada amal saleh yang mereka lakukan. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada Rabi'ah dan kepada kita semua untuk beramal, beramal saleh dan terus beramal saleh, memperbanyak sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat kondisi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah manakala dia sujud, meletakkan keningnya yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Kemuliaan kita adalah manakala kita menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita untuk bisa memotivasi kita senantiasa memperbanyak sujud dalam salat, senantiasa berdoa dan meningkatkan amal saleh. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita betapa para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk cinta kepada beliau, dan dengan itu mereka berharap Allah mencintai mereka. Bagaimana cara kita berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau saat ini telah wafat? Ketahuilah, cara kita berkhidmah kepada beliau adalah dengan mentaati beliau, dengan mengikuti perintah beliau, mengikuti sunnah beliau. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah berupa perintah, maka ambil dia, jadikan dia sebagai petunjuk. Dan apa-apa yang beliau larang, tinggalkan dia, tinggalkan. Demikianlah cara kita berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan demikian kita bisa terhitung sebagai pengikut-pengikut beliau yang mencintai beliau dengan tulus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الفاتحة حفظكم الله جميعا. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan di antara aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang terus menerus diwariskan dari generasi berganti generasi sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa dengar, taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kaum mukminin, baik pemimpin tersebut seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah seorang yang merupakan pelaku maksiat. Maka siapa saja yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin, maka kewajiban bagi setiap muslim yang berada di negeri tersebut untuk mendengarkan, taat dan patuh pada seluruh kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut, kecuali jika pemimpin itu mengeluarkan kebijakan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjadikan ketaatan kepada pemimpin dua bentuk. Para ulama menjadikan ketaatan kepada pemimpin ini ada dua bentuk ketaatan. Adapun yang pertama, ta'atun 'ammah. Ketaatan secara umum, yaitu bai'at, mengikatkan perjanjian kesetiaan kepada pemimpin, maka ini wajib bagi setiap muslim. Dan siapa saja yang meninggal dunia tanpa membaiat pemimpin, maka dia meninggal di atas dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah dan selainnya, di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa al-jama'ata famat, man faraqa al-jama'ata famat, famitatuhu jahiliyah." Siapa saja yang meninggal dalam keadaan memisahkan dirinya dari jamaah persatuan kaum muslimin, tidak membaiat pemimpin kaum muslimin, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah. Disebutkan para ulama, meninggal jahiliyah di sini bukanlah maksudnya meninggal di atas kekufuran, tapi dia meninggal di atas salah satu perbuatan-perbuatan jahiliyah yang merupakan dosa besar. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara seperti ini, "Thalathatun min umuril jahiliyah la yatrukuhunna ummati." Ada tiga perkara dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang umatku mereka tidak meninggalkannya. Selalu ada dari umat ini yang akan melakukannya. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, yaitu menjelek-jelekan nasab orang lain, mempermalukan seorang dengan ibunya atau ayahnya, menjatuhkan nasabnya. Yang kedua, wal fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan strata sosialnya. Kemudian yang ketiga, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayyit. Seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan satu dari tiga hal ini atau ketiga-tiganya, dia tidak meninggal di atas kekufuran, tapi meninggal di atas perbuatan jahiliyah. Salah satu dosa besar yang masih dilakukan dari umat ini, yang merupakan sisa-sisa dari peninggalan jahiliyah. Begitu juga ketika seorang meninggal dalam keadaan tidak membaiat
pemimpinnya, maka dia meninggal di atas dosa besar tanpa bayat. Ini ketaatan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, hafizahullah. Yang pertama, ta'atun ammah, ketaatan secara umum, yang mana seorang muslim ia harus membaiat memiliki imam. Dan imam yang dimaksud adalah imam kaum muslimin. Maka jika di suatu negara ada seorang yang muslim dan dia diakui sebagai pemimpin di negeri tersebut, maka dialah imam. Tidak boleh untuk seorang merebut kekuasaan darinya, tidak boleh seorang untuk menghinanya, memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkannya, yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian ketaatan bentuk yang kedua, ta'atun khassah, ketaatan secara spesifik pada kebijakan-kebijakan tertentu. Ketaatan kepada pemimpin pada perkara-perkara yang mubah, yang menyangkut kemaslahatan umum, maka wajib ditaati. Sebagai bentuk implementasi dari firman Allah di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin di tengah-tengah kalian. Kita bahas sedikit ayat ini dari ilmu tafsir. Sebagian orang, mereka mengatakan, kami taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kami taat kepada pemimpin kalau pemimpin ini memerintahkan syariat Allah dan Rasulnya. Artinya, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, itulah yang akan kami taati dari kebijakan pemimpin. Adapun yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, maka mereka menganggapnya ini adalah hukum taghut, tidak boleh ditaati. Kenapa? Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Contohnya misalnya, mereka menganggap bahwasanya traffic light, lampu merah, ini gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, maka mereka tidak taati. Kenapa? Karena kata mereka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, taatlah kepada Allah, di situ ada kata-kata taatlah, ada perintah untuk ketaatan. Pada Rasulnya wa atiur rasul juga ada perintah untuk taat. Tapi pada ulil amr dihilangkan kata wa atiur, sehingga mereka mengatakan kita hanya taat kalau pemerintah ini mengeluarkan kebijakan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Sehingga mereka tidak patuh dengan menggunakan helm misalnya ketika naik motor, atau ketika mengendarai kendaraan pribadi, mobil misalnya, mereka anti ganjil genap misalnya. Mereka menganggap ini ketaatan kepada makhluk yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, inilah contoh orang-orang yang kurang piknik dalam mempelajari agama. Adapun seorang yang memahami siyakul ayat, redaksi ayat ini, kita coba bahas sedikit ringan dalam ilmu tafsir dengan menggunakan bahasa Arab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan ulil amr. Perhatikan di sini pada dua ketaatan yang pertama, kepada Allah dan Rasulnya, Allah sebutkan dengan lafaz atiru. Disebutkan Ibnu Katsir dan selainnya, hal ini dikarenakan Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan kecuali pada sesuatu yang merupakan ketaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu kecuali merupakan ketaatan dan kemaslahatan bagi manusia.
sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, karena keduanya tidaklah menyeru kalian kecuali pada perkara yang merupakan kemaslahatan bagi kalian. Adapun pada ulil amr, Allah tidak ulangi lafaz wa ati'u, ati'u rasul, ati'u Allah wa ati'u rasul, wa ulil amr tidak diulangi wa ati'u, karena ketaatan kepada waliul amr tidak secara mutlak. Hal ini dikarenakan waliul amr adalah manusia biasa yang tidak dibimbing dengan wahyu langsung dari Allah di dalam setiap kebijakan yang mereka keluarkan. Mereka akan berhadapan dengan perkara-perkara yang kontemporer. Mereka akan melakukan yang namanya istinbatul hukum, berusaha untuk mengerahkan kemampuan mereka dan regulasi yang mereka miliki untuk bisa mencari jalan keluar hingga membuat sebuah kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Hanya saja terkadang mereka memandang sesuatu ternyata bertentangan dengan syariat Allah. Dan terkadang mereka memandang sesuatu sesuai dengan syariat Allah atau nilai-nilai umum dari syariat Allah. Kita ambil contoh. Maka perhatikan di sini. Kenapa diulangi kata wa ati'u? Karena Allah dan Rasulnya ketaatannya mutlak, karena keduanya tidaklah memerintah kecuali kepada ketaatan dan kepada perkara maslahat bagi manusia. Adapun ulil amr, ulil amr manusia, bisa benar, bisa salah. Sehingga ketaatan kepada mereka bukanlah ketaatan yang mutlak. Kita taat kepada mereka pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la ta'ata innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Sekarang bagaimana dengan syubhat tadi? Misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak ada di dalam Al-Quran secara nas, juga tidak ada di dalam hadis secara nas, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak juga bertentangan dengan hadis. Contohnya misalnya, traffic light, lampu merah. Apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Di dalam hadis juga tidak ada. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Juga tidak. Maka ini adalah perkara yang mubah. Dan perkara yang mubah, kalau pemerintah yang membuat kebijakan, hukum asalnya wajib kita taati. Dari mana kita ambil? Dari redaksi ayat ini, perhatikan. Setiap perintah selalu diberi kata sambung huruf waw. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa. Wa ini dan ini namanya kata sambung. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan di sini. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amr. Kita ambil dari sisi bahasa. Datang Muhammad, Zaid, dan Umar. Misalnya datang Muhammad, Zaid, dan Umar. Apakah Muhammad ini sama dengan Zaid? Zaid ini sama dengan Umar? Tidak sama. Karena adanya kata sambung menunjukkan adanya perbedaan yang disebutkan sebelumnya dengan yang setelahnya. Kalau seandainya ketaatan yang harus kita taati pada pemerintah ini hanya kalau mereka memerintahkan pada apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak ada faidahnya penyebutan wa ulil amr. Tidak ada faidahnya penyebutan wa ulil amr. Lalu kenapa disebutkan wa ulil amri minkum? Di sini menunjukkan akan ada kebijakan-kebijakan dari ulil amr yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak juga di dalam hadis, yang mana kebijakan tersebut
bisa sesuai nilai-nilai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bisa juga bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kita ulangi. Ini agak berat nih. Karena subhanallah, syubhat tentang perkara ini dan akidah taat kepada pemimpin ini hal yang sudah memudar. Bahkan di pengajian-pengajian salafiyin. Lebih senang mengkritik, lebih senang memanas-manasi, memprovokasi, mengajak demonstrasi dan seterusnya. Kita bahas. Ini asasnya dulu. Karena sebagian orang membawakan syubhat bahwasanya dia hanya akan taat kalau pemerintahnya memerintahkan dengan Al-Quran dan Hadis. Kita lihat. Wa ulil amr. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amr. Ketika ada kata-kata dan menunjukkan ketaatan kepada Allah, ada syariat khusus, yaitu Al-Quran. Ketaatan kepada Rasul, ada syariat khusus, yaitu Hadis. Dan kepada ulil amr, kebijakan-kebijakan yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam Hadis, tinggal kebijakan ini, bisa ada dua kemungkinan. Bisa bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dan bisa tidak bertentangan.

tidak diberikan wa ati'u ulil amr. Karena kemungkinan kebijakan dari ulil amr bisa bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bisa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kita tidak mengatakan ada atau sesuai. Enggak, kita cuma mengatakan tidak bertentangan. Ada yang bertentangan. Sehingga pada ketaatan kepada ulil amr, tidak diberikan atau pengulangan lafaz wa ati'u. Sekarang, kita lihat ada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Apa yang harus kita lakukan? Maka pada kondisi seperti ini, hukum asalnya wajib taat kepada kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena kalau seandainya ketaatan kepada ulil amr ini hanya pada Al-Quran dan Hadis saja, maka tidak ada faidahnya penyebutan kata ulil amr. Kenapa disebutkan dan taat kepada ulil amr? Dikarenakan akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak ada pada Al-Quran, tidak ada pada Hadis, namun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak pula pada Hadis. Maka wajib seorang taat kepada perkara-perkara yang pemerintah menetapkan untuk kemaslahatan umum. Seperti lampu merah, wajib berhenti. Kemudian misalnya ganjil genap. Ganjil genap ini untuk mengendalikan jumlah volume kendaraan. Kita kalau lagi macet, komplainnya luar biasa. Dikasih solusi, ya udah jangan semua keluar. Kalau lagi mobil Anda genap, tanggalnya ganjil, naik kendaraan umum biar gak semua keluar. Tapi warganya juga pinter, akhirnya semua beli dua mobil. Iya. Ustadz, itu kan menguntungkan para dealer-dealer mobil, produsen-produsen mobil. Anda tidak akan dihisab oleh Allah untuk melihat tendensi mereka. Tapi kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kita bertentangan dengan kebijakan yang Allah perintahkan kepada kita dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat? Wajib kita taat. Ah Ustaz, gampang Ustaz. Ganjil genap terobos aja. Yang penting bawa gocapan gak tadi. Ini juga gak boleh. Kita harus paham. Menerima gratifikasi apa hukumnya? Manis ya. A'udzubillah. Haram hukumnya. Tapi kita harus paham juga, kita selalu mengkritisi yang katanya baju coklat ya, katanya. Walaupun itu hanya oknum, tapi banyak sih. Intinya, seorang ketika dia mengetahui sesuatu itu haram untuk diambil, maka memberikannya juga haram. Ma haruma akhdhuhu haruma batluhu. Kita hanya mengkritik oknum-oknum tadi, mereka ini makan duit yang haram. Tapi kita tidak pernah mengkritik orang-orang yang memberikannya, padahal mereka sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rashi wal murtashi binnar." Seorang yang menerima sogokan dan yang memberikan sogokan sama-sama di dalam neraka. Jadi, kita kadang zalim. Kita hanya melihat mereka yang menerima itu haram, mereka menerima barang itu. Tapi kita tidak siap untuk bersabar, untuk biar gampang ngasih ke mereka. Ini harus dipahami. Karena memang mereka juga memfasilitasi. Iya. Ketika kita ditilang karena pelanggaran, langsung diberi penawaran. Bapak mau ikut sidang atau titip, Pak? Iya. Mau ikut sidang atau titip? Kalau sidang sesuai prosedur negara, duitnya masuk ke negara, nanti STNK atau SIM-nya ditahan terlebih dahulu, nanti sidang hari Jumat ya. Atau Bapak mau titip? Kalau titip apa bedanya, Pak? Kalau titip Bapak langsung jalan. Iya. Bapak cepet biasanya. Kalau nego ya gocap lah, masih bisa nego. Tapi masuk ke siapa? Ke oknumnya tadi, ke pribadinya. Wallahi itu haram. Yang menerimanya haram, tapi yang memberikannya juga haram. Kenapa? Karena dia melanggar. Ini kita tidak berbicara seorang yang ngurus KTP atau ngurus

dipersulit, bukan. Anda melanggar. Harusnya tanggal ganjil dengan plat ganjil, tapi Anda menggunakan plat genap. Anda melanggar. Dan ini tadi peraturan kebijakan untuk kemaslahatan umum. Maka hukum asalnya kita harus taat kepada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini harus dipahami. Banyak aturan-aturan. Aturan ekspor-impor misalnya. Aturan banyak. Di jalan raya lebih banyak lagi. Menggunakan helm. Ini wajib. Juga aturan-aturan yang lain. Tadi kaidahnya, hukum asalnya jika pemerintah ini menetapkan aturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka wajib untuk ditaati. Karena firman Allah, wa ulil amri minkum. Adapun, kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ternyata offside, bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka seorang tidak boleh mentaatinya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Seorang tidak boleh membantu kebijakan tersebut. Seorang juga tidak boleh mengikutinya. Ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini poin yang membedakan ahli sunnah salafiyin dengan selainnya. Apa itu? Ketidaktaatan kita pada satu kasus, pada satu kebijakan, tidak boleh membuat kita mencabut ketaatan secara umum yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu bayat. Ini yang membedakan ahli sunnah dan selain mereka. Terkadang pemerintah mengeluarkan satu kebijakan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak boleh taat pada aturan tersebut. Seorang juga tidak boleh basa-basi dan seterusnya menjilat kepada pemerintah dengan semua aturan walaupun haram, dibantu, didukung, kezaliman dibantu, didukung. Ini haram. Manhaj salaf itu bukan manhaj penjilat. Wallahi bukan. Mereka taat kepada pemimpin karena memang perintah Allah. Bukan karena untuk mendapatkan jabatan atau mungkin untuk tidak diberikan hukuman-hukuman. Enggak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah berkaitan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pemimpinnya membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Namun, ketidaktaatan kita pada kebijakan-kebijakan tertentu tidak boleh membuat kita melepaskan ketaatan secara umum tadi, yaitu bayat kepada pemimpin, yang konsekuensinya, walaupun kita tidak taat kepada satu kebijakan, tidak boleh kita memprovokasi orang-orang untuk merusak ketaatan kepada pemimpin. Tidak boleh seorang menjatuhkan kehormatan pemimpinnya. Tidak boleh menggibahi pemimpinnya. Tidak boleh untuk melakukan kudeta. Ini haram hukumnya. Dan ini dosa besar. Yang aneh, sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian yang sudah ngaji, mengkritik pemerintah pada perkara yang memang sudah seharusnya pemerintah melakukan itu. Belum lama, ada kebijakan tentang bea impor dari salah satu negara yang 0%. Wah, heboh semuanya. Loh, kok bisa seperti itu? Sampai yang sudah ngaji pun ikut mengkritik kebijakan ini. Kita lihat, kita timbang, jangan dengan hawa nafsu dan perasaan. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Jangan hanya melihat ekonom-ekonom yang mereka basisnya memang bukan untuk menjaga agama di dalam kehidupan ini. Basisnya hanya untuk mencari dunia. Kita harus pahami bahwasanya hukum asal cukai yang dikenakan kepada pedagang ini haram. Ini maks. Bahkan salah satu sebab dibinasakannya kaum Syu'aib, kaum Madian, yang Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf, adalah karena mereka mengenakan
mewajibkan cukai kepada pedagang-pedagang yang melewati daerah mereka. Jadi mereka memiliki daerah strategis, jalur perdagangan, namun siapa saja yang lewat, mereka cegat, dan mereka mewajibkan bikulli sirat pedagang-pedagang yang lewat, dagang tadi di dalam cukai. Kok pemerintah menjadikan nol, malah dikritik. Subhanallahil azim. Kemana kita dari syariat Islam? Hanya saja disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, beliau menarik cukai dari ahlul kitab, dari pedagang-pedagang ahlul kitab, bukan dari, mungkin enggak ada muslim yang mengekspor ke kita. Mungkin tidak. Namanya mungkin-mungkin masuk untuk barang-barang dagangan dari luar. Ini hukum asalnya. Diberikan ketenangan, bebas bertransaksi di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi bukan untuk keuntungan yang menariknya, tapi untuk kemaslahatan umum. Fasyahid, ini hukum asal, seharusnya tidak dikenakan bea, tidak dikenakan biaya. Kok malah dikritik? Dan ternyata itu menguntungkan siapa sebenarnya kalau barang masuk? Tidak ada pajaknya. Menguntungkan siapa sebenarnya? Harga-harga yang kita beli itu jadi lebih mahal. Kenapa? Karena adanya pajak. Makanya kalau kita impor langsung dari negara yang kita tahu barang-barang murah, harganya murah banget. Tapi kalau lewat importir resmi, mereka harus bayar banyak pajak. Kena. Sebagian orang mencoba membeli smartphone yang up to date di negeri-negeri di luar yang biasanya pajaknya rendah. Pas masuk ke negeri kita, langsung diblokir emailnya. Iya, harus bayar pajak dulu. Jadi mahal. Jadi sebagian orang terkadang mereka, apalagi yang sudah ngaji, berbicara ternyata mengikuti perasaan. Bukan lagi berbicara mengikuti dalil. Maka dalam perkara-perkara kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara, tidak setiap orang berbicara. Pemerintah juga. Mereka tentunya memiliki dasar, memiliki pertimbangan, maslahat dan mafsadat di dalam menetapkan hal tersebut. Dan ini wewenang yang Allah berikan kepada mereka. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Setiap kali datang kepada mereka perkara-perkara besar, kebanyakan orang langsung meng-share, langsung membicarakannya, mengomentarinya, dan seterusnya. Kata Allah, ini cara yang salah. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul di masa hidupnya dan kepada syariatnya setelah beliau meninggal, dan juga dikembalikan kepada pemerintah, niscaya pemerintah ini dengan kapasitas yang mereka miliki dan juga regulasi yang lengkap yang mereka miliki, niscaya mereka akan dengan mudah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terurut, yang terukur dan terarah. Kan begitu seharusnya. Dan ini di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah selalu ada pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, "Ad-din mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ih." Agama itu dibangun di atas dua hal. Mendatangkan maslahat kebaikan dan untuk menghindarkan, menjauhkan mafsadat keburukan. Ini dua hal ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah, mereka di antara akidah mereka, manhaj mereka, metode beragama mereka, taat dan patuh kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Udah, taat dan patuh. Bahkan dalam kasus ekstrimnya, walaupun pemimpinnya ini korup, pemimpinnya ini zalim, menjadikan hukum itu
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bukan ucapan saya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim. Dalam Kitabul Imarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa sayaqunu umara la yahtaduna bihudai wa la yastaduna bisunnati. Akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, dan akan ada dari mereka ini pejabat-pejabatnya, algojo-algojonya, eksekutor-eksekutornya yang jasadnya jasad manusia tapi hatinya hati syaitan. Mereka rakus, korup, zalim, memainkan hukum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, madza tusini in adrakani dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kepadaku kalau seandainya aku mendapati pemimpin seperti itu? Dengarkan wasiat Rasulullah SAW yang kita anggap ini asing. Di zaman ini sangat asing. Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa julida taharuk. Tetap dengarlah dan patuh kepada pemimpin tersebut walaupun hartamu dirampas. Bukan cuma korupsi doang, hartamu yang sudah engkau miliki dirampas dan punggungmu dicambuk. Menzalimimu, tetap taat, sabar, jangan memberontak. Kenapa demikian? Inilah yang membedakan seorang ahli sunnah dengan selain. Karena mereka mengetahui hidup di dunia ini tujuannya adalah agar kita bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan untuk berdesak-desakan, berebut kedudukan, berebut jabatan, berebut dunia. Justru mereka menggunakan semua apa yang mereka miliki, fasilitas, jabatan, harta untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka kalau mereka bisa beribadah dalam keadaan pemimpinnya rakus dan seterusnya, ya sudah, urusan mereka. Kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini memiliki tujuan utama. Kita bukan untuk berdesak-desakan dengan mereka rebutan kekuasaan. Inilah yang membedakan seorang ahli sunnah dengan pergerakan-pergerakan yang mana mereka di dalam melakukan pergerakannya ini memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah. Mengkampanyekan pemerintah yang kotor, yang korup, Indonesia gelap dan seterusnya. Ternyata ada udang di balik bakwan. Karena mereka kalau seandainya pemerintahnya sudah pemerintah yang baik dan seterusnya, kesempatan mereka untuk bisa merebut kekuasaan kecil. Tapi kalau digambarkan pemerintahnya ini adalah pemerintahan yang kotor, yang jelek, maka rakyat akan mengharapkan pemimpin yang baru, sehingga mereka pun berusaha bagaimana ini untuk bisa diganti. Dan mereka ini bukan baru zaman sekarang. Sejak zaman dahulu, di zamannya Ali bin Abi Thalib, mereka ini sudah ada. Mereka mengkafirkan bahkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka memprovokasi untuk membenci pemimpin dengan dalih dakwah, dengan dalih agama. Kafir yang mereka perlihatkan kepada kaum muslimin bahwasanya yang mereka sampaikan ini nasihat dan agama. Namun ada seorang imam yang sangat cerdas. Beliau adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ditanya, "Ya imam, ma tara fil khawarij?" Wahai imam, bagaimana menurutmu tentang khawarij? Yang mereka memprovokasi orang-orang untuk membenci pemimpin dan mereka membawa dalil-dalil agama. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma aradu illa dunya." Mereka itu orang-orang yang tujuannya hanya mengejar dunia, mengejar kedudukan dan jabatan menggunakan kafir agama. Loh, kok bisa wahai imam? Mereka itu ahli ibadah loh. Mereka itu orang-orang yang ilmunya luar biasa. Hafalan Qur'annya top,
Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Oke, kita lihat. Kita jangan tertipu dengan kafir. Mereka ini kenapa memprovokasi masyarakat untuk membenci pemimpin? Kenapa mereka berusaha untuk sampai kepada kepemimpinan? Apakah dikarenakan mereka dilarang mengumandangkan azan? Azan dikumandangkan enggak? Ada. Salat berjamaah dilarang? Enggak ada. Kemudian puasa Ramadan difasilitasi atau tidak? Difasilitasi. Idul Fitr, Idul Adha. Ada tidak? Ada. Haji dan umrah dimudahkan tidak? Ada. Terus yang mereka perangi siapa? Tujuannya apa? Kalau agama bisa terrealisasi, terus yang mereka dakwahkan apa? Mereka itu orang-orang yang menginginkan punya jabatan, bisa sampai kepada kursi kepemimpinan dengan membawa-bawa label agama. Maka kaum muslimin jangan tertipu. Kita punya tujuan utama hidup di dunia ini. Kita bisa beribadah kepada Allah, bisa merealisasikan tujuan hidup. Adapun fasilitas dunia, jabatan dan kedudukan, itu semuanya hanyalah sarana. Kita tidak diciptakan untuk menjadi pejabat, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tujuan beribadah ini sudah bisa terrealisasi, maka yang lainnya bukanlah sesuatu yang prinsip. Demikian kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu nabiyina Muhammad.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: اهلا استاذ، ابو خبر استاذ.
1: انا اقول بمانا
0: دي سيني استاذ، سيلاك
1: سيني كذا
0: سيلاك استاذ.
1: terus nungguin siapa antu?
0: Ya, Ustaz?
1: Nungguin siapa?
0: Ada temannya Ustaz Syafiq. Ustaz,
1: oh, Ustaz. Masya Allah.
0: Masya
1: Allah. Ahlan wa sahlan.
0: Apa kabar Ustaz? Barakallahu. Silakan Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul pada malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul beserta keluarganya.
1: Amin.
0: Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua malam ini. Kita berterima kasih kepada Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul atas kehadirannya malam ini. Ini suatu kehormatan bagi kita semua untuk dapat menimba ilmu dari Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul hafizallahu taala. Dan mungkin Ustaz, ana izin ke Ustaz Syafiq dulu nih Ustaz.
2: Iya. Diizinkan.
0: Diizinkan Ustaz, siap.
2: Sampai jam 9.
0: Siap, siap. Ustaz, insya Allah kita akan membahas muara hijrahku Ustaz. Dimana kita membutuhkan bagi kita semua nih, terutama ana pribadi di sini yang berbicara, itu membutuhkan kiat-kiat atau nasihat-nasihat Ustaz setelah kita mengaji, setelah kita menimba ilmu, apa saja sih supaya kita dapat bertahan atau survive ketika kita berhijrah ini Ustaz? Muara hijrahku.
1: Masya Allah.
0: Silakan Ustaz.
1: Ana.
0: Oh.
1: Bukan Ustaz Nuzul.
0: Iya.
1: Ya Allah.
2: Dinaskah saya Ustaz, tapi saya rindu.
1: Bisa ke ana dia. Masya Allah. Salah-salah bawa acaranya ini.
0: Enggak apa-apa. Nah, Ustaz, ini gimmick Ustaz. Tapi Ustaz, jasa kelahir Ustaz. Iya Ustaz, seperti yang tadi disampaikan.
2: Ini gak ada dalam skrip ya?
0: Gak ada Ustaz. Insya Allah kita akan membahas muara hijrah Ustaz, dimana kita, teman-teman, ana juga pribadi membutuhkan nasihat-nasihat dan mungkin catatan agar hijrah kita ini dapat langgeng dan istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muara hijrahku. Silakan Ustaz.
2: Mohon
1: masyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, teman-teman dan para senior yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kuduah kita, uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi kita semua, kita kedatangan guru kita, guru yang berbicara dan yang mendengarkan pada malam hari ini, Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Syafiq Reza Basalam Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebenarnya konsep yang dibuat panitia pada malam hari ini menyalahi kaidah fikih. Karena dalam kaidah fikih itu air dan debu itu gak bisa disatukan. Debu itu baru dipakai kalau gak ada air untuk tayamum. Nah pada malam hari ini panitia berusaha menyatukan antara air dan debu.
1: Masya Allah.
2: Jadi agak berat.
1: Jadi ana pulang aja. Kalau nggak bisa disatukan, ana pulang aja.
2: Masya Allah. Ya. Luar biasa ketawaduan beliau. Ini pelajaran dan antum harus catat semua. Dan ini nggak ada di bangku kuliah. Ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hijrah, dan hijrah sebuah kata yang sangat viral ya pada hari-hari ini. Dan ini sebuah kegembiraan bagi kita semua, kebahagiaan bagi orang-orang beriman ketika kata ini bisa jadi hashtag di sosmed. bisa dengan bangganya dielukan, bisa dengan praktisnya bersanding dengan kata-kata yang lain, baik di dunia real maupun di dunia maya. Tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia darinya yang harus kita syukuri. Karena di antara kebahagiaan orang-orang beriman adalah ketika melihat saudaranya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat teman-temannya kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ini kata yang sangat prestisius. Kata yang sangat prestisius. Bagaimana tidak prestis? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini. Ketika dia keluar dari pekerjaannya, ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu, ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram, ketika dia putuskan hubungan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan muragaman katsira. Dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak. Banyak, katsira. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, katsira. Wasa'ah, dan seluruh kelapangan. Kelapangan dalam masalah rizki, kelapangan dalam masalah iman, kelapangan untuk beribadah kepada Allah, kelapangan untuk sujud, kelapangan dalam berukhuwah Islamiyah, kelapangan dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Ini qala Allah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ini layak untuk diperjuangkan. Kata ini itu layak untuk menjadi hashtag, untuk jadi viral di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena kata ini memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan ketenangan, jaminan kelapangan. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni muhajirun ila rabbi, innahu huwal azizul hakim." Sesungguhnya aku berhijrah ke Rabbku. Saat kita berhijrah, kita bukan berhijrah ke orang kaya. Kita bukan berhijrah ke orang-orang terkenal. Kita berhijrah kepada pencipta alam semesta ini. Kita berhijrah kepada yang punya Jakarta, yang punya Asia, yang punya dunia. Al-Aziz, yang maha perkasa. Gak ada yang bisa ngalahin zat yang kita berhijrah kepada dirinya. Dan di waktu yang sama Al-Hakim, yang maha bijak. Mungkin ada kerikil dalam saat kita hijrah, tapi itu ada hikmah. Mungkin kita gak langsung kaya, kita gak harus bang, kita harus jatuh dulu, mulai start dari nol. Tapi yang mentakdirkan episode itu dalam kehidupan kita, Al-Hakim, pasti ada hikmah. Makanya orang-orang beriman selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, engkau gak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa esensi dari hijrah? Apa makna dari hijrah itu sendiri? Karena banyak orang yang mengatakan hijrah tapi dia enggak tahu apa itu hijrah. Banyak orang yang mendeklar, mengklaim dan merasa sudah berhijrah, namun ketika kita menggunakan kacamata syar'i, kacamata Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia belum berhijrah. Hijrah dijelaskan oleh para ulama secara etimologi berarti atarku, meninggalkan. Al-bu'du, jauh secara bahasa. Adapun secara istilah, hijrah dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Al-Iz bin Abdissalam, dijelaskan juga Al-Imam bin Al-Qayyim dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah bahwa hijrah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan? Itu hijrah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, antahjura makariha rabbuk, engkau meninggalkan, karena hijrah artinya meninggalkan tadi, engkau meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Rabbmu, yang dibenci oleh Rabbmu. Itulah hijrah secara terminologi. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah bil jasad, kata Ibnul Qayyim, hijrah dengan fisik. Dan yang sampel yang paling gamblang di buku-buku sejarah, di buku-buku fikih, adalah berhijrah dari sebuah tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa menampilkan agama kita ke tempat atau lingkungan di mana kita bisa menampilkan agama kita. Sebagian ulama fikih mengatakan berhijrah dari negara non-muslim ke negara muslim. Tapi wallahu ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan definisi yang pertama. Itu hijrah dengan fisik. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Al-hijrah, al-hijratu bil-qalbi, hijrah dengan hati kita. Bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Hijrah pada saat kita bertawakal. Hijrah pada saat kita berharap. Awalnya kita berharap pada perusahaan kita, pada mertua kita yang kaya, pada perusahaan orang tua kita. Setelah kita berhijrah, kita berhijrah kepada Al-Ghani. Ya, kita bertawakal dan berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan hati. Dulu mungkin kita takut sama manusia. Tapi setelah berhijrah, kita hanya takut yang mengekspos kehinaan kita, ketundukan kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan hati. Dan ini penting. Kenapa demikian? Karena banyak teman-teman, dan ini sangat kita apresiasi, kita udah senang. Sampai di tahap ini saja kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan, hijrah dengan kostum, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Makanya kalau kita khususnya bagi para akhwat ya, pada pagi teman-teman sister side di belakang, kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, hijab, hijab, hijab. Itu bagus, itu positif. Tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Seseorang enggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan, Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa survive, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklare, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutroku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengklaim kami telah beriman. Langsung dijawab oleh Allah, kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Kalian tuh belum beriman, kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zahir itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Apa yang mau di, sekali lagi enggak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas, tentang pakaian, tentang hijab dalam surat Al-A'raf ayat 26, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawaatikum wa risha." Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian. Betul, hijab, pakaian itu menurut menutup aurat. Warisha, dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian. Tapi apa kelanjutan ayat tersebut? Walibasu taqwa dalika khair, dan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan bukan merek takwa, pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh, berarti yang penting hati dong Pak Ustaz. Bro, lo sholat yuk. Nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah. Keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza saluhat, jika daging itu baik, maka balik ke seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang enggak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax dan seterusnya. Ala wahyal qalbu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Dia akan berhijab, dia akan berpenampilan syar'i, dan enggak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Munafiqat juga punya penampilan yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci itu, dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah enggak ngedumel, kok gila berat banget sih salat subuh. Enggak, dia suka. Dia bukan kepaksa. Lu ngaji terus lo. Enggak, dia senang. Itu hijrah. Dia suka tuh. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khamr itu karena dia benci sama khamr. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh, gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya enggak benar nih. Gue enggak mau. Gue enggak mau. Gue kenalin deh. Gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci. Itu Van. Ya, Ustaz, mohon maaf kebanyakan Van.
1: Oh, dia selesai kajian.
0: Sudah selesai kajian.
1: Sudah selesai kajian. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Tadi ada yang menarik Ustaz. Kita harus paham tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci Ustaz. Lalu bagaimana sih kita Ustaz untuk mendeteksi kedua hal itu atau mengetahui caranya untuk mengetahui apa yang Allah senangi dan apa yang Allah benci Ustaz Nusim?
2: Van, lihat ke kanan Van. Jangan lihat ke kiri terus.
1: Oke. Okay. Selesaikan.
2: Oke. Deskripsi itu Ustaz Syafiq.
0: Jadi begini Ustaz Syafiq. Tadi Ustaz Nusa Fidawatul Ta'ala telah menerangkan, dan Masya Allah, beliau menerangkan bahwa kita harus mengetahui, ketika orang berhijrah harus mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ustaz Syafiq, bagaimana sih bisa jelaskan gak? Kita tahu apa yang Allah senangi dan apa yang Allah tidak senangi, agar kita bisa lebih firm ya dalam hijrah kita. Fadal Ustaz.
1: Masya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang pertama, ana berbahagia sekali bisa duduk di sini bersama Ustaz Nuzul dan bersama antum semua, sebuah kehormatan di Masjid Al Azhar, masjid yang memiliki cerita panjang masjid ini, dan hari ini diisi oleh pemuda-pemuda yang telah berhijrah. Kalau tadi Ustaz Nuzul sudah menjelaskan secara gamblang tentang esensi hijrah, ana ditanya satu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' warabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui, kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu enggak mau belajar, dia enggak mau membaca, enggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita lahir Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini karena kita banyak enggak tahu mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru paham, oh, ternyata riba ini enggak boleh, Ustaz ya. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dia baru tahu. Kemana dia selama ini? Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca, tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar. Dan Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab, itu Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita kemarin telah berpisah dari bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang jadi pertanyaan, puluhan kali kita melalui Ramadhan, berapa kali kita faham dengan Al-Quranul Karim? Allah berulang kali memanggil kita. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman di masa itu adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam atau mereka yang akhirnya lahir Islam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Paling tidak orang yang hijrah kembali ke sana. Allah tuh panggil aku ini beriman. Aku merasakan ada getaran iman di hatiku dan Allah panggil aku. Baca tuh. Allah memulai ya ayyuhalladzina amanu itu dengan masalah adab. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nurna. Tentang masalah etika. Dan Allah menutup ya ayyuhallazina amanu ini dengan tentang taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di antara itu ada 87 panggilan yang kita seharusnya orang-orang yang hijrah baca. Baca Al-Qur'an Karim. Dan kita tahu jemaah, Allah di antara yang Dia panggil, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam Islam secara kaffah semuanya. Tadi Ustaz Nuzul sebutkan bukan hanya penampilan. Bukan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ditanamkan keimanan ke diri para sahabat ketika mereka hijrah dari meninggalkan segala kemungkaran, itu iman ditanam. Dan keimanan terpenting adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Belum ada panggilan tentang diharamkannya minuman keras. Belum. Jilbab nanti itu. Ketika sudah sampai Madinah, ketika mereka sudah hijrah dengan fisiknya ke Madinah, baru turun tuh ayat-ayat tentang jilbab, tentang minuman keras. Sebelum itu mereka masih minum-minum keras. Wanita-wanita masih terbuka. Tapi yang dipupuk oleh Nabi SAW adalah hati jemaah, tempat segala kebaikan. Maka kita harus belajar datang ke kajian. Dan kita melihat sangat memprihatinkan sekali pendidikan di negeri kita. Agama itu nomor berapa? Agama itu tidak diujikan di ujian nasional. Tidak. Tidak. Sehingga ada orang-orang yang jadi profesor yang mungkin dia sudah orang hebat, tapi dia tidak pernah menghatamkan Al-Qur'anul Karim, sehingga dia tahu mana yang Allah benci dan mana yang Allah sukai. Dia enggak paham. Masuk masjid, kadang-kadang kita melihat masuk masjid langsung duduk. Subhanallah, ini rumah Allah, Mas. Kau mau masuk rumahnya orang aja izin. Emangnya kenapa? Ini kan wakaf punya Allah SWT. Iya. Nabi SAW mengatakan idza dakhala adukumul masjid, apabila salah seorang masuk masjid, fala yaqut hatta yarka' rak'atain. Enggak boleh duduk. Fala yajlis, enggak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini seperti ini ilmu yang kadangkala orang enggak paham. Maka kita dituntut bagi orang-orang yang mau hijrah, yang mau menuju Allah, itu harus paham apa yang Allah ingin dengan belajar. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada satu amalan di mana hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang aku cintai lebih daripada yang wajib-wajib. Jadi awal ilmu itu yang wajib-wajib kau pelajari. Kita kadangkala yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ada orang masya Allah nih, baru hijrah sholat malam jam 3 bangun, jam 4 tidur, bangun jam 7. Alhamdulillah ana bisa sholat malam.
0: Jazakumullah khair. Ya, terima kasih kepada kami, ucapkan kepada Ustaz Shafiq Hafidzallahu Ta'ala dan Ustaz Hafidzallahu Ta'ala atas materinya malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga guru-guru kita dan kita dapat mengambil faedah malam hari ini yang beliau-beliau sampaikan. Dan kita juga mohon maaf atas segala kekurangan kita. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab di bawah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Hati-hati di jalan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai.

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad 2 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting. Karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah

Ikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Habaan adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, beramal tapi rugi? Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabun anna, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, "Alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Mereka itulah orang-orang yang

kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat. Yang menyebabkan amalan mereka merugi, dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus, kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun, waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik, mereka mengatakan, dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an. Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira itu adalah dosa semuanya. A'udzubillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita, dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas sa'a syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat gunung Rinjani, gunung Merapi yang besar-besar, itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat, mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum." Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat? Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini tukang ramal.
ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit, bisa sekarang juga. Penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah, innaman mat qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ. Kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa'a 'ala al 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, fakir ayuhal insan. Berfikirlah kamu wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengesahkan. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilayhi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6. Saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu. Kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut.

0: menyangkut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan, kemudian beliau mengatakan, waqad yakunu al-insanu ala kursi maktabihi wa la yaqum. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya datang, kematiannya datang. Waqad yanamu al-insan ala firashi fa yuhmalu min firashi ila sarir lighasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla." Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha. Yang kedua, adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustaz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat. tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syart dalam bahasa nahwu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian, menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah, tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya, para ulama mengatakan, mahia, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini, mahya illa hayatuna dunya. Ya, mahya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan, besarkan musolanya, biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu. Ini dia. Lagi.
1: Ya. Fadal, fadal.
0: Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustad yang lain? Ustad Syafiq, Ustad Khalid, Ustad Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustadz-ustadz tersebut. Mudah-mudahan semua ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatut tafdhil. Setelahnya annas, sighatut tafdhil kata komparatif. Setelahnya jamak menunjukkan kepada paling rakus. Paling terakus terhadap kehidupan dunia, mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak, tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena, Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki tidak akan tertukar. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara, thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup di dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz, saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu. Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustadz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia itu gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayati muslim, gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat? Di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing." Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1/2 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
2: Ya, subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal, dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sepertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah, gak pernah naik-naik? Jawabannya tadi, karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana? Di akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian. Itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabr, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wabarakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukadimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya.

di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a. Apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya. Kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi enggak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya enggak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana? Nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Makanya disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat, Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta? Bagaimana keadaan wahai Hamzalah?" Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya ini, di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharajna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wadh-dhayyi'at fa nasina katsiran." Lalu ketika kami keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan

0: cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Alhamdulillah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi inni la ashuru bidzalik. Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nihie, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqah hamdallah, kata hamdallah. Wahai Rasulullah, hamdallah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan, sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai hamdalah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia, tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama, bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul, beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihyatuh. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau, air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, fa'in, ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, fa'inna jaminhu fama ba'dahu aysar min. Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat gak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat enggak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Utsman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Utsman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam? Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya, subhanallah. Tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama 'alaika Umar falam yarudda 'alaihi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh, itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istrinya yang di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabutnya, dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sekuat sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah saya sudah salam kepada engkau." Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, "Shadaq Utsman." Utsman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. "Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman?" Beliau mengatakan, Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, kaifan najatu fi hadzal amr? Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat, dimanapun mereka mikirin, saya selamat enggak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang, para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukhrima bi thalatha. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan. Ingat bagaimana padang mahsyar. Ingat bagaimana tiupan sangkakala. Ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut." Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, "Busyira biridwanillahi wa karamatih." Dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu." Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, padahal dia koma, stroke koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut ya." Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, huwa mithlu thajaratin kathiratu syauk fi jawfi ibni Adam. Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya, yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaysa minhu irqun illa mafsil, falaysa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidud dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut. Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakmu, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, wallahi, demi Allah, dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan, laka'anna jambi fi takh. Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia, perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fi taht, seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibra. Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum. Itu sekaratul maut. Seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yajujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sekaratul maut. Yang semua dari kita akan mendapatnya. Waja'at sakratul maut bil haq. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi, semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi, Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepada aku, karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekak, mat, karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu dengan akhirnya, minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran, akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silakan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini fil illiyin, atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandharan qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan, dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi pak, rumah mega, mobil mewah, gak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwaabus sama'." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsnya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti ini ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalkan. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya. Sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga. Kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli. Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut, wall yang basah dicabut sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kafan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka, baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa'afrisu lahu minan nar. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrih. Dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u. sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fa yaqul abshir bil ladzi yasuq. Rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul. Lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, di mana tulang belulang menjadi satu kemudian dia ngomong? Itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil bisyar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith. Aku amal murukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amal lu. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Kemudian, lihat. Bagaimana buruknya? Bagaimana buruknya? Lihat. Fawallah ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'asiatillah. Demi Allah. Tidaklah aku mengenalmu kecuali. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa dikubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa tidak pernah berhenti. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius. Maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap. Lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan.
1: Ini seperti ini.
0: Tsumma yu'iduka makan, kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi, kemudian menjadi debu lagi, kemudian dikembalikan lagi, dipukul, tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau a'lamu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran."
1: Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, niscaya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis.
0: Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah,
1: fayasihu sayha yasma'u kullu syai'in lathqalin.
0: Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya, kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin.
1: Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fayaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah.
0: Kemudian dibukakan pintu dari neraka, kemudian ada jalan dia menuju neraka, kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksa neraka lebih berat.
1: Itu dahsyatnya siksa kubur para ikhwan yang dirahmati Allah.
0: Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzah sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita, ibu kita yang paling menyayangi kita, sendirian. Disiksa sendirian di alam barzah. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian.
1: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya.
0: Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaisa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustaz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wa huwa ajbudz dzanab minhu yurakkabu yaumil qiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah. Enggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu, Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014, dulu saya katakan kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua enggak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini, Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni, Pak. Reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'alaihi. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'itsu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal saleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan enggak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. "Tsumma bu'itsu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya, yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar.
1: Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya.
0: Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhullahu subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Ka itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya.
0: Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar,
1: tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil.
0: 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada.
1: Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan? Kecantikan? Sesuai dengan jabatan? Sesuai dengan strata profesi di masyarakat? Tidak. Sesuai dengan amal.
0: Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?"
0: Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd."
1: Wahai Aisyah radhiyallahu anha,
0: perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan.
1: Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya.
0: Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya.
1: Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab.
0: Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam."
1: Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallaha.
0: Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah, tidak bisa bergerak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: Juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38.
1: Yauma yaqumur ruh
0: wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah, maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafah." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbu." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadha?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Ya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, hatta qarrarahu bi dhunubi." Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. "Wa ra'a nafsahu annahu halak," dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fi

0: dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini ku ampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan laukanatidzunubulaha rih ma jalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa itu berbau, ini saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus, tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu, kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana, kamu gunakan kemana, kamu hari ini ngapain, kemudian di mana, kemudian apa yang kamu kerjakan. Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dihisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah. Asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, yughfaru lisyahid kulla dzam illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa
1: dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu Pak, baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insyaallah untuk pertanyaan. Terakhir, Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik. Termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, Pak. Dipesankan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Seluruh Anda jalan di dunia, seluruh itu pula Anda jalan di akhirat. Setaat Anda jalan di dunia, setaat seluruh itu pula Anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan Anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat itu. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat, yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas saif adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardhi was-samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah SAW, "Hum fi dhulmati duna jisr. Mereka di kegelapan, di atas jisr, di atas jembatan, ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jama'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik." Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. "Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi bi yaminih." Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini Pak tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yutanuruhu duna dzalik bi yamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yutanuruhu fi ibhami qadami. Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas shirath? Yudhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya. Wa idza adha'a qaddama qadama. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kanqidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Waminhum man yamuru karih. Ada orang yang berjalan seperti angin. Waminhum man yamuru kartorf. Ada orang yang berjalan seperti kilat yang melintas. Waminhum man yamuru kashaddir rajul. Kashaddir rijl. Ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim. Semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik itu. Hatta lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamuru alladhi bay yamuru alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Alhamdulillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawanibahun nar. Samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi najjana mink.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami. Dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita Pak.
1: Itu sebuah kepastian. Mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
0: Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal. Belum kita membicarakan syafaat. Karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya. Yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustadz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halallah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Filanda Andirja Hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat." Paham? Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah menzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, "Ustaz, saya enggak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat." Tak balas dendam koy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. "Ustaz, benarkah itu?" "Iya, selama ini saya Ustaz, kalau saya ada orang yang menzalimi saya diam aja. Tapi awas di akhirat saya balas dendam." Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innal ladzina kafaru biayatina, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyab. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar', sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang saling bertengkar, belum memaafkan. Tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga, bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu, ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot, susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya, soto misalkan, Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali, baiki hubungan dengan Allah, baru usaha yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka karena untuk bisa masuk ke surga dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri nih. Bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak. Ini as'alul jannah wa a'udzu bi minan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu, sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin, harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh para ikhwan. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasulullah SAW ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istawla. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata." Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau ya Rasulullah? Amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga?" "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, oke, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu. Sedikit saja yang lebih, kata Rasulullah SAW. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun. Datang kepada Allah dari kiamat, "Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya?" Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya. Dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu ainain." Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. "Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail?" Ketika di pagi hari ditanya, "Kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu?" Beliau mengatakan, "Hal bittalailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Ya. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, "Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua." Kata orang tunanetra ini, "Mana Ustaz, gelap." Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka orang kafir dan banyak dosa mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka. Ada yang masih ingat? Satu, disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf surat ke-43 ayat 77. Wa nadaw ya Malik liqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka. Wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ula, bunuh kami saja. Bunuh saja kami. Ini saking bosannya di siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru saufa nuslihim nara kullama nadhijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang kafir kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi. Terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti. Dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustadz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghair. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Toha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah SAW. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah SAW. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah SAW dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai akhlak baik. Beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabi'ah sal, atau Ka'ab ibn Rabi'ah, ya Ka'ab, Rabi'ah ibn Ka'ab, kalau tidak salah antara dua itu, ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan dan segalanya, saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari, aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa, dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini, seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, wa illam amal mithla amali, meskipun aku tahu aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana

0: muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu, karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh. Semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara usrub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab." Maka ana haditsan yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi, yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih Allah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya Tasin Mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To Sin, Min, Alif, Lam, Mim. Jangan dibaca Alam, keliru. Jangan dibaca Alam, ya. Oleh karenanya ada yang bilang, ada seorang yang salah baca, dia baca Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun. Padahal Ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ra ha mim nun, betul tak? Ar-Rahman. Ya. Kalau Ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau Alif lam mim ini huruf, tidak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ra, alif lam mim ra, ta ha ha mim, ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya Ta, Sin, Mim. Di antaranya Alif, Lam, Mim. Di antaranya Ta, Ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, Nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya, wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada, ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya, tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi, sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. Tastadifu ta'ifatan minhum, dan ada sebagian dari kelompok tersebut ya yang diperbudak oleh Firaun, dipekerjakan oleh Firaun. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Firaun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Firaun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Firaun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Firaun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Firaun ya percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Firaun ngaku Tuhan, tapi percaya sama dukun ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Firaun di zaman tersebut ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Firaun. Intinya Firaun percaya dengan berita tersebut ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus ya, dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui, kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Firaun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus bertahun-tahun. Akhirnya sebagian orang beri masukan kepada Firaun, "Hai Firaun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan, tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat." Akhirnya Firaun agak baik sedikit ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup ya untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya bumi ini. Anumakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Firaun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel dan mereka berusaha untuk ya membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan? Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap, ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah, ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun, ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas, bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya, dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya, apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi'ih, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan kembalikan putramu kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya di tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisawab, langsung. Jadi langsung apa, dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak, ya, dan ada yang satunya lagi buta, ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini, ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan apa namanya tanpa sengaja, tidak, Allah yang sengajakan. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam. Kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya, ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini di antara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini li walad, ya. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwa sini Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya, ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istri bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah, ternyata istrinya Fir'aun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak. Kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anaknya, siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ante ya. Baik para hadirin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikir anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya, hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang ya maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir, akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Taib. Litakuna minal mu'minin. Agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Yaitu ibunya. Akhirnya, kata ibunya dari Musa. Wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa. Telusurilah. Ya, kabar-kabar adikmu Musa. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Maka, kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istri Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang, enggak mau. Ibu datang lagi, enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau. Setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir, dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh, malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar. Suruh disusui. Enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau. Ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar, kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, faradadnahu ila ummihi kaita qurra'ainuha wala tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'dallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari. Mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tidur tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah. Ya, kemudian dihormati, diberi gaji luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Firaun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Taib. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Fir'aun. Jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel. Ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Dikenal apa? Musa bin Fir'aun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat. Ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, kunna Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan dari Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir. Tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kib, dari Akbad, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastagathahu alladhi min syi'ati, tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastagathahu alladhi min syi'atihi, maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladhi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillum mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata.
1: Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Tapi Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir al-musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan. Tatkala diamankan, maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan muslim, negara muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya, upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam, ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh. Setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang. Ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang, dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai. Sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim. Sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil. Sehingga banyak mereka masuk Islam. Sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah. Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, Ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya, tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya taraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Tatkala di pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahumā. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik. Tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi, maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya, sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israili tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israel. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, Innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk. Sungguhnya orang-orang sudah berkumpul, bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj innilaka minan nasihin. Keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, Wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, Wa ja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tujukan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Kenapa tidak sebutin? Yang Allah ingin tujukan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi
0: Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa as-sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan, karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut, enggak boleh takut sama macan, enggak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang enggak takut sama macan dan singa ya? Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, takut seperti ini wajar, seorang ketakutan wajar ya. Tapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur. Dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma? Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas.
1: Ya, maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku." Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi SAW. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa? Khalwat, ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa bu? Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan nggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka, setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya. Tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon bingung ya, enggak ada yang jamu dia ya. Ini enggak ada yang kenal dia. Ada yang kenal dia atau tidak? Tidak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya, kemudian fastata'ama ahlaha fa'abau ayyudhayifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung, minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan, enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah, kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang, ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah minta, "Ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku." Jadi ini doanya minta makan. Berikan yang perhatian Allah Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah aku lagi lapar, maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci, ya Allah saya begini, begini, begini, dan itu lebih

Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah. Tapi jangan bilang padahal saya cakep ya Allah, ini nggak bisa begini. Jangan gitu. Ya udah tunjukkan ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, udah ini udah kerja tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hambamu ini, minta kepada nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang saya lapar ya Allah. Oleh karena perhatian kepada Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Nanti ngapain malu sama Allah, malu sama orang. Iya, Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, ah masa gini aja minta. Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya. Agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya akhi, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah, maka tidak mengapa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah, jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek malu, ah malu. Mau telepon cewek malu. Ya. Mau apa-apa malu. Aduh. Malu. Ya. Malu itu baik, mengantarkan dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau gak punya malu, nekat dia. Dan sekarang di zaman ini, banyak wanita gak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul, tiba-tiba dia datang, gimana lu lupa deh. Datang, yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah gak punya malu. Maka saya sering sampaikan, kalau lagi nador harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at ihdahuma 'ala istihya." Dalam kondisi malu, qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang. Kemudian dia lari, dikejar oleh para pengikut Fir'aun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qawmi zalimin, sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lelaki ini, banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya, berpendapat bahwasanya lelaki, ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut. Ya. Wa ma qaumi Lutin minkum biba'id. Dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaumul lutin minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian.

Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga selain Ibnu Katsir bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan dibilang belok kanan, belok kiri hanya suara yang didengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan belok kiri enggak jadi masalah. Tapi kalau gimana Mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah, dia mengharap upah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya pernah mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela, tetapi tatkala dia bekerja bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para dai, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri diterima tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa pemberian tersebut, tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Musa ketika diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indi. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an ashqa alaika. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita enggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa? Ibnu al-Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa? Muridnya yang miskin, ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh, ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir, ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama, ya, akhirnya saya mau, ya. Saya kasih mahar, ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 40 ribu, saya masih ingat, saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang, udah, kira anda sini aja. Ustaz kemana? Udah, jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana, istrinya tidur di mana, rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan, ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya apa maharnya. Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4, ya. Alhamdulillah udah, ya, Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin fatwa subhanahu wa ta'ala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia ini sudah berusaha, nikahkan, ya. Ingat hadis Nabi SAW, ya, idza ja'akum man tardaw nadinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang
kalian ridho akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah, ya, nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik, ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik, ya. Adik dari, jadi kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Nabi Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik, ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena Allah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda, ada masalah tertentu, tidak mengapa, meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu, kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa. Ini enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur, ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ, ya, belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja, ya, enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja, meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun. Namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing, dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa, seorang nabi, dia sudah diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami. Kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini, kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun, mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya.
Taib. Tatkala beliau berjalan, ana samin janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tur Sina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara. Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ana rabbul alamin." Aku adalah Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Toha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Ahlul Bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan, fastami' lima yuha. Dalam surat Toha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya, meskipun tidak sama dengan suara manusia. Namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, tidak bisa. Ini tidak ada. Terus bagaimana, kata mereka, ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak. Ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah. Kemudian, ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari
kalamullah nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Quran ini bukan dari Jibril, tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Quran. Orang-orang liberal mengatakan Al-Quran ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang tidak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan kesamaan maka ditolak. Ya karena mereka tidak meyakini Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, dalam surah Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya, dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang ngaku sebagai Tuhan ini, Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya. Jawaban pertama, ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husyubila biha ala gonami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim iktikaf, ya. Musim iktikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang-orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum." Itu masih muda ya. Kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh. Kambingnya ketinggalan, kambingnya. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat ya. Orangnya pada hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? "Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini." Oleh karena sebagian ahli ilm yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah. Jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukadimah, enggak langsung. Ya. Antum jangan ada orang lagi makan di restoran antum datang, "Sungguhnya kita akan meninggal dunia." Dia lagi makan. Terus gimana? Gimana lezat memakan?
Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Ya pelan-pelan antum datang, kaifa halu, gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng. Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung-langsung ya orang tidak bisa apa? Tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau? Ya enggak nyambung ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukaddimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukaddimah. Kalau Allah memberikan mukaddimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukaddimah, Allah tanya, apa itu di tangan kanan Nabi Musa dengan semangat cerita. Ini adalah tongkatku. Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia kok bisa unsur ini jadi, dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman tatkala ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Jadi di sana dia cerita semua sana sini. Kenapa dia suka makan sana sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar untuk cari makanan buat kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya taring keluar, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa? Berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Wala mudibiran wa lam yu'aqqib. Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran, langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi belakang. Walam yu'aqqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, wahai Musa, balik, jangan takut." Innaka minal aminin. Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wa la takhaf. Sanu'iduha sirataha al-ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut, akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'iduha sirataha al-ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan. Min goiris takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih. Min goiris su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau. Jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi, dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat, hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Innahum kanu qauman fasikin. Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Firaun. Sekarang malah suruh nemui Firaun, nih repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. Inni qataltu minhum nafsan. Saya pernah bunuh orang, ya Allah. Wa akhafu an yaqtulun. Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yuridu an yusaddiquni," ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayyukadzibun," aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. "Qala sanashuddu adudaka bi akhika." Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma." Bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun, kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi." Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, "Wa kana indallahi wajiha." Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi nabi. Tapi para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam surah Thaha, Nabi Musa berdoa, "Qala rabbi syrah li sadri," ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. "Wa yassir li amri," dan mudahkanlah urusanku. "Wahlul 'uqdatam min lisani," hilangkanlah kekakuan dari lisanku. "Yafqahu qawli," agar mereka paham perkataanku. "Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, usjud bihi azri wa asyriku fi amri." Ininya minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian "Wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira," agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak, agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. "Innaka kunta bina basira," dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, "Qala qad utita su'laka ya Musa," telah dipenuhi permintaan engkau wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa yaitu kata Nabi Musa, ya Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa AS. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa AS, wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa AS, waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa.
istrinya juga gendong Nabi Musa, Fir'aun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa, Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Fir'aun. Kurang ajar kan, ini masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Fir'aun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot Fir'aun. Maka Fir'aun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan. Dia tidak paham, dia cuma anak kecil enggak paham. Coba tes dia. Maka dikasih, saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah. Satunya saya lupa ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya. Sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, maka dia pasti lempar lah. Masa dia ambil, kemudian masukkan ke dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting ya, kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya, masa dia ambil, kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok, yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Fir'aun ini pintar ngomong. Fir'aun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Fir'aun. Maka kalau dia ngomong sama Fir'aun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa seakan-akan mengatakan, ya Allah biarin saja Harun yang ngomong, bukan saya. Kenapa? Dia lebih fasih. Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Nabi Musa mengatakan, huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Fir'aun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada harinya, hari hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Fir'aun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Fir'aun di zaman tersebut. Jadi Fir'aun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja, ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun, zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama, ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah, dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa, yang bawa Al-Quran bisa buka surat Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia.
Ya. Kenapa? Dia ini, aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang merubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tentram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Firaun berkata, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Firaun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah ya. Coba untuk perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Firaun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Firaun. Saking pintar, maksud saya saking pintar ngomongnya apa? Firaun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Firaun, apa kata Firaun? Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Firaun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat saya? Di mana, di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Firaun ngomong? Pintar, dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sinin, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Firaun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Firaun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya. Bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan. Kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Firaun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Oh. Kalau digitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang. Ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Firaun. Dia kenal betul siapa Firaun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Firaun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar, saya salah. Tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alaiya an abbatta bani Israel. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau, gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak? Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Firaun? Karena memang dia Firaun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Firaun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Firaun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi.
dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Firaun sekarang ngaku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Paham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, "Rabbku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu." In kuntum mukinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Firaun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un, dia berkata kepada anak buahnya, lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Jadi ingin ngejek itu, Musa ngomong apa itu, ngelindur, ingin ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa. Agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan? Dia belum ada. Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Firaun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok sudah jauh mana singa. Kayak cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab ya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang mengkal. Tapi ibu tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Firaun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Firaun kan dia istilahnya apa, dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Firaun, kita nunggu. Akhirnya Firaun jaga image, maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, dan Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti punya mukjizat. Musa Firaun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fati bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul? Kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa asahu fa idza hiya thubanum mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah.
Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan, innahu la yuflihu dzalimun, sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya, atau ya kalau enggak salah Ibnu Katsir, Fir'aun wara', ya, dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li yahaman 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Fir'aun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas, ya, sungguhnya aku, menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un." Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi, maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatu dzalimin, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum, jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya, dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah, akhirnya dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diazab di neraka jahanam, gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin hadirat subhanahu wa taala, ya, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan para penyihir akan, tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur, lau kashafahu la ahraqat subhatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun di bawah matahari terik, jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah
wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya,

0: Wa kharra Musa sa'iqan, Musa langsung meninggal setelah itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian bisa, kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, "Ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua." Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surganya masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, "Ya Allah, ya, ini tidak mengapa, ya. Ya, asyku ilaika dha'fi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku," ya. Ya, kita keluhkan. Jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau Anda berkeluh kesah kepada orang lain, Anda berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang Anda alami, berarti Anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, "Aduh, saya ini, aduh, banyak utang saya ini, gini-gini ya." Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun.
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Tahun. Jawabannya juga singkat. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa, ya. Ya, yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini, ya. Seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah, ya. Allah, terserah Allah, ya. Apa tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa. "Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami? Pernah tinggal di mana?" Ya, itu Firaun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya. Bukan Firaun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan mengharap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru, ya. Ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, "Waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan." Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Qur'an dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu apa? Surga. Nabi berdoa, "Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amali." Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, "Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, walakinni as'alullaha al-jannah wa udzubihi minan nar." "Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ad." Tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah.

Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dijauhkan dari neraka jahanam. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa, dia minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi, Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyalahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain? Mati di tangan apa? Orang kafir. Dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya. Padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik. Ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Yes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz,
0: ya.
1: Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, seperti apa ataukah mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Falam yisiduhum du'ai illa firara. Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja ngomong silakan. Gini-gini, jengkel ini kurang ajar nanti. Ini gitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak dakwah, tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan, langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel. Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang. Dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, nuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kan apa enggak kurang ajar ini seperti ini. Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya? Dabatul ard apa ta'kulu min sya'atah itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur, tidak mau kerja. Tapi cincin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan ya. Kalau kita dapati, jangankan Nabi, ustad-ustad aja sebagian ustad rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat ya, sahabat yang lihat Nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah menjadi ibadah, dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil Hadith, pemimpin para ulama hadith. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya, disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka
akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah, saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia

menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas, yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah, ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat, maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih." Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena inilah, maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir, bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu poin pertama. Poin yang kedua,
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Hah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari. Yang punya handphone cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah. Dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya,
mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu dua sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya, wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti gak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini, gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih. Dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang.
Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, wah sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Oh, menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustadz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustadz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian, tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur. Ilmunya cuma dalam tulisan.
Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai. Enggak dia

celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Uthbut Uhud fa innama alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. "Wafaqtu Rabbi fi thalath," kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik?" Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau hutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri. Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika

Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah 'azza wa jalla?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wayasum, puasa, wayatasaddaq, dan bersedekah. Wahuwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal. Dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini.
Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari perharinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabih. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf. Mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Oh, itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nar rajulun
baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhra. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kemustahilan. Contoh pak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah di surga. Hadalilnya Rasulullah SAW bersabda riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh pak. Kenapa? Karena ketika bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian. Bisa dibayangkan?
Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan. Memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustaz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, oh Ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia Ustaz punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang Ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fidhra, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang lagi ya. Gini, ada orang Pak punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, Ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Apa? Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudnas syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil.
akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu Alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan? Kasih sayang? Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV, bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia enggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya, diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek. Bapak enak makan, saya ngerotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih. Sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia, dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Taib, bapak ibu saudara saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu, orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala
adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz ke sini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pada malam aku diisrakan." Yaitu dijalankan ke langit. "Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan." Artinya, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, sowat. Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat,
Poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu Pak, imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini, kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Bener ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah. Nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9. Kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah. Minyak wangi, silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan
sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud. Itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih. Takut. Menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, enggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah lah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sajadah maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan. Ini mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Muwatta
ribuan hadis hafal langsung, silahkan, enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i, maka catat, karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya. Idza qara'a ibnu adam sajadata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki faqala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis, dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk, ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung, ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i, boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditemani, ini salah, ini enggak ada dalil sama sekali, ya. Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha, oh mazhab, silahkan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Azan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan azan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu,
Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga mangap begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, lagi masak apa?" Sang istri diam aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap saya kena cerai. Diam aja dia. Ditanya yang kedua, "Wahai istriku, masak apa?" Mulai naik pitam suaminya. Diam saja. "Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu." Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustad-ustad yang datang minta tema, "Ustad, kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis." Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir. Kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini wah. Antum gak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa pak? Pak Supri. Ya sini pak. Ya, mudah-mudahan berkah pak ya. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Sebentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk.
Ini iblis. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang enggak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. Zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustadz, genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan. Enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini, yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Yang syar'inya disebut apa, Pak? Nah, itu tujuan saya, kenapa saya menjelaskan jin, iblis, dan syaitan tadi. Taib, kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Perlu depan orang menangis hanya karena ini kita akan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis ya, betul? Belum saya lanjutkan ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah. Yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Hikam. Ceritanya orang yang bernama ulama besar Al-Fatihah

mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustaz. Karena pengajian-pengajian Ahlus Sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibnu Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17 sampai Allah subhan. Ya. Ya, bukan ayat 17 sampai 18, ayat 8 sampai 9. Lihat, ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn." Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail Ibnu Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, "Wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 engkau menangis?" Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima?" Wahai fulan,

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden?
0: Gak puas.
1: Dia demo karena gak puas.
0: Cuman itu doang kocengeng.
1: Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
0: Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh.
1: Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu.
0: Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari.
1: Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal.
0: Ditangkap, dicambuk.
1: Antum pernah dicambuk sama presiden?
0: Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita.
1: Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah.
0: Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil.
1: Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri.
0: Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang.
1: Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian?
0: Antum nyontek, kumpulnya apa pemimpin yang adil? Salah.
1: Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek.
0: Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum.
1: Jadi kenapa antum demo?
0: Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita.
1: Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya.
0: Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil.
1: Yang angkat pemimpin siapa?
0: Yang nyontek tadi.
1: Yang nyuri tadi yang nyontek.
0: Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin.
1: Bagaimana pemimpin kita mau jujur?
0: Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya?
1: Sekarang kita kenapa demo?
0: Kenapa kita protes?
1: Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama.
0: Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo.
1: Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama,
0: dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami.
1: Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa.
0: Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa?
1: Kalau seandainya,
0: dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama.
1: Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati.
0: Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu?
1: Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini.
0: Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut.
1: Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa?
0: Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia.
1: Bukan sekedar demo.
0: Orang-orang dulu lebih berani daripada kita.
1: Kalau seandainya kamu mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya.
0: Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal?
1: Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian.
0: Kita belum ada apa-apanya ikhwan.
1: Belum seberapa cobaan yang ada.
0: Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa?
1: Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan?
0: Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi.
1: Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan,
0: pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya,
1: yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya.
0: Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan.
0: Tapi Nabi berpesan kepadanya.
1: Apa kata Nabi?
0: Isma'u wa tuti'.
1: Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi?
0: Ketika kita melihat keadaan seperti
1: ini, apa kata Nabi?
0: Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu.
1: Taat kepada pemimpin kita.
0: Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau,
1: beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad.
0: Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto.
1: Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa?
0: Soeharto.
1: Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia.
0: Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka.
1: Ditembak mati semuanya.
0: Kalau dia suruh waktu itu.
1: Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya.
0: Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa?
1: Korupsi.
0: Tapi semakin baik enggak korupsinya,
1: semakin buruk.
0: Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
1: Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik.
0: Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
1: Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira?
0: Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban?
1: Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar.
0: Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi.
1: Isma' wa tuti'.
0: Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak.
1: Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa AS pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10 Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in istu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 saja, atau tanggal 10, 10 saja. Sebab lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah, karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah, ya. Selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatayur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatayur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatayur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatayur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik tatayur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 enggak ada, ditulis 12A baru kemudian 14. Enggak berani mereka tulis 13, tulis apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhi, dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa anggap angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi SAW.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

angkatan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah, banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar, ya tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah, ya. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu ayakhruja ila al-Kufah nahauhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arada al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayuzri bi wa bikan nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau, wahai Husain. Aku pegang kepalamu, ya Husain. Aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik. Ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, ke mana engkau ingin pergi?" "Qala Irak." "Aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahu al-kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana, di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar, la ta'tihim. Jangan kau berangkat, ya Husain, jangan kau berangkat. Fa abal Husain ila an tadhhab. Tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan. Ketika Abdullah bin Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar. Sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau wahai Husain?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia ini wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia ini ya Husain? Apa yang kau cari dari kekuasaan ini ya Husain? Tapi Husain tetap beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari pembunuhan, ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi dia akan dibunuh, akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Taib. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain, Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain, "Aina tadhhabu?" "Ke mana engkau hendak pergi ya Husain?" "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka, la tadhhab." Fa abal Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Ke mana engkau hendak pergi ya Husain?" "Ya, engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapamu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan engkau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib.
dan juga keterlibatan orang Syiah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kedzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum. Ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah, ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami? Bismillahirrahmanirrahim.

فيقول ها أم ها أم اقرأوا كتابي.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا

0: خذوه فغلوه ثم
1: دengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari menentramkan hati dan nafsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami sejak kendari mati dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mualla mabad. Para pendengar dan pemerhati radio Roja Kendari Mukumullah, kita bersama di pagi hari ini di hari Sabtu penanggalan 4 Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2026 Miladiah. Kami hadirkan kajian live langsung ya dari Balikpapan dalam safari dakwah bersama Ustaz Aminur Baiz hafizhahullahu taala. Pembahasan dari bedah buku dengan tema umur yang kedua. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Jabalus Suada di Kota Balikpapan. Kita kumpul bersama dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, ada pengaruh dalam masalah batin. Salah satunya adalah iri untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang dimiliki oleh orang lain. Dan sepanjang perjalanan sejarah manusia, umumnya orang kafir Allah kekayaan duniawi yang lebih dibandingkan orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Nasi kamu dengan di Mekah dan di negeri yang lain menyebabkan kamu tertipu. Karena seseorang terkadang punya kecondongan kepada orang lain karena dia merasa kalah kekayaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran yang tadi dibaca oleh imam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, la tandur ilaha ila ma haula'il kuffar mutrafuna fihi minan ni'mati wal ghibtah was surur. Jangan kamu memandang kepada orang-orang kafir yang mereka hidup mewah dengan aneka kenikmatan wal ghibtah was surur, kemudian diharapkan oleh orang lain untuk bisa meniru seperti mereka dan aneka kebahagiaan yang lainnya. Fa'amma qalilin yazulu hadha kulluhu anhum. Harta yang mereka miliki semuanya akan hilang. Sehingga kondisi seorang muslim terkadang sampai tidak mau untuk berhijrah. Salah satunya adalah pertimbangan, saya tidak punya pendukung dari kalangan orang-orang yang kaya. Pada waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm di hadapan seluruh masyarakat yang ada di Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di bagian akhir dari surat An-Najm. Kemudian beliau sujud, sujud tilawah, dan seluruh sujud, semuanya sujud, baik yang muslim maupun yang kafir. Kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah, mereka mendengar kabar kalau penduduk Mekah sudah masuk Islam. Akhirnya mereka balik ke Mekah. Saat balik ke Mekah, ternyata berita itu hoax. Yang terjadi mereka tidak masuk Islam, tapi mereka ikut sujud tilawah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terpengaruh dengan kuatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadits

ajabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nabi SAW sujud, kemudian orang-orang semuanya di sekitar beliau sujud, yang muslim maupun yang kafir. Akhirnya yang terdengar beritanya adalah penduduk Mekah sudah masuk Islam, yang sudah hijrah balik lagi ke Mekah. Ternyata ketika sampai di Mekah, barulah mereka tersadar berita itu adalah berita hoax. Mereka gak mungkin lagi kembali dalam waktu cepat, sehingga ada dua kemungkinan yang harus mereka lakukan. Minta perlindungan kepada orang musyrikin di Mekah agar mereka bisa bertahan dulu di Mekah, atau yang kedua, mereka masuk Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Salah satunya adalah sahabat Utsman bin Maz'un. Sahabat Utsman bin Maz'un dulunya termasuk di antara manusia yang punya status sosial di Mekah. Sehingga pada saat beliau hijrah ke Habasyah kemudian balik, beliau minta perlindungan kepada Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ayahnya Khalid bin Walid. Dan Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi termasuk di antara tokoh di tengah orang Quraisy. Karena dilindungi oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, beliau tidak ada satupun orang yang berani ganggu. Tidak ada satupun orang yang berani ganggu Utsman bin Maz'un. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang lemah yang diganggu oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya Utsman bin Maz'un menyampaikan kepada Al-Walid bin Mughirah, "Aku ingin melepaskan pelindunganmu dariku." "Loh, kenapa wahai saudaraku? Kau bisa merasa aman di sini, kau akan saya jamin keamanannya di sini." Kemudian kata Utsman, "Saya lebih memilih untuk mendapatkan pelindungan dari Allah. Karena banyak saudara-saudaraku sama mukmin yang mereka dihina, dicaci maki, ditindas oleh orang-orang kafir, sementara aku hidup aman di atas pelindungan kamu." Kemudian Al-Walid bin Mughirah mensyaratkan, "Kalau kamu ingin melepaskan pelindungan dariku, umumkan di Ka'bah." Akhirnya diumumkan di Ka'bah bahwa Al-Walid bin Mughirah sudah tidak lagi melindungiku, sudah tidak lagi memberikan jaminan keamanan bagiku. Setelah itu Utsman bin Maz'un diganggu oleh orang musyrikin, dan beliau merasa bangga ketika bisa membersamai penderitaannya dengan sesama kaum muslimin yang lain. Sampai akhirnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau pun ikut hijrah ke Madinah. Disinilah kita bisa melihat terkadang posisi seseorang yang dulu dia punya kejayaan karena dapat pelindungan dari orang kafir, tapi bagi para sahabat dia mungkin bisa merasa aman dilindungi oleh orang kafir, tapi kenyataannya orang musyrikin yang lain tidak diam dan mereka mengganggu kaum muslimin yang ada di kota Mekah yang lainnya yang tidak mendapatkan pelindungan. Sahabat yang dilindungi seperti ini gak nyaman, mereka ingin satu penderitaan dengan yang lain. Kita dalam situasi seperti ini mungkin ada yang berada di posisi aman, alhamdulillah usahanya masih jalan dengan baik, tapi mungkin sebagian di antara saudara kita mereka hidup dalam keadaan kesusahan. Ada yang dakwahnya lancar diterima oleh banyak orang, ada yang mungkin dakwahnya dia penuh dengan tekanan, dan mukmin dengan mukmin yang lain satu rasa. Di sana disakiti, aku juga merasa sakit. Walaupun mungkin di sini saya punya pelindungan, ada sebagian di antara pejabat yang melindungi aku, ada sebagian di antara orang-orang terhormat yang melindungiku sehingga dakwahnya bisa sampai kepada yang lain. Tapi di sisi yang lain ada mungkin sebagian di antara dai yang dia tertekan dan dakwahnya belum bisa diterima oleh masyarakat, dan kita berikan dukungan kepada mereka. Baik, sekarang kita kembali ke buku Umur yang kedua. Saya agak lompat, silakan Anda buka di halaman 43. Kita akan bahas 10 amalan yang tidak putus pahalanya. Di bagian ini kita akan membaca beberapa dalil yang menjelaskan amal saja, amal apa saja yang ketika dilakukan oleh hamba akan menghasilkan pahala yang terus mengalir.
jasad mereka bersemayam, atau orang yang memiliki amal yang terus mengalir. Para penghuni kubur telah terputus kesempatan mereka untuk melakukan amal soleh. Mereka hanya bisa menunggu hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur, mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha. Ada tiga yang mengikuti mayyit. Apa saja, Pak? Ahluhu wa maluhu wa amalu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wayarju'u itsnan, yang dua kali. Wayabqa tsan, wayabqa wahid. Yang ketiga ini yang bertahan. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Hartanya dan keluarganya balik pulang. Sementara yang menemani dia adalah amalnya. Kalau Bapak Ibu punya perhatian terhadap harta, punya perhatian terhadap keluarga, berarti seharusnya kita punya perhatian terhadap amal kita. Karena harta kita yang kita sayangi kita kumpulkan, keluarga kita yang kita sayangi kita lindungi, kita ingin selalu bercengkrama dengan mereka, dan orang berusaha mati-matian membahagiakan keluarganya. Begitu kita mati, dua ini balik. Maka ketika seseorang lebih perhatian dengan harta, keluarga melupakan amal, yang dilupakan inilah yang akan nanti mendampinginya. Berapa lama manusia di alam kubur? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus mereka yang mati jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, gimana Pak rasanya? Penghuni kubur tidak merasakan waktu. Penghuni kubur tidak merasakan waktu. Sebagaimana orang yang tidur, Ashabul Kahfi pada saat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka saling bertanya, "Kam labithtum?" Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kita ini tidur cuman sehari atau mungkin setengah hari. Padahal mereka tidur berapa lama? 309 hari. Tapi saat bangun rasanya cuman sehari atau setengah hari. Sehingga orang tidur lama dengan tidur 5 jam, dengan tidur 6 jam, rasanya sama. Makanya kalau kita terlalu banyak tidur, ya, Bapak tidur berapa jam sehari, Pak? Sehari, siang dan malam tidurnya berapa lama? 8 jam. Kalau 8 jam itu berarti sepertiga usia kita hilang. Itu kalau kita hitung setelah kita dewasa, ya. Padahal dulu waktu masih bayi kita banyak tidur. Waktu masih kecil kita tidur sampai 12 jam, sampai sekian belas jam. Maka kalau ada orang kajian subuh Pak masih ngantuk, itu gawan bayi belum hilang. Bawaan lahir yang belum hilang. Mana santri? Baik. Sehingga Anda tidur 5 jam dengan tidur sekian jam kurang lebih rasanya sama. Ada orang mengalami apa misalnya microsleep. Begitu mepet tidur. Paling mungkin cuman 5 menit. Tapi bisa menghilangkan ngantuk. Ada orang yang tidur sekian jam, belum tentu ngantuknya hilang. Karena deep sleep, ketika orang tidur pulas, meskipun sekejap, itu bisa menghilangkan ngantuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waja'alna an-nauma subata." Kami jadikan an-naum, tidur itu subat. Subat artinya apa? Penghilang lelah, penghilang ngantuk. Sehingga walaupun sebentar, ngantuknya hilang. Berarti sebenarnya kita butuh banyak tidur, enggak? Tidak ya? Tidak. Maka dulu para sahabat menghabiskan waktu malam, setengah malam untuk ibadah, tapi fisik mereka sehat. Karena sejatinya kita tidak butuh banyak tidur. Oh, kata dokter, Pak. Itu teori dokter ya. Ya boleh saja diikuti, tapi jangan kebanyakan. Selanjutnya,
Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam di dalam kuburnya menunggu datangnya kiamat. Itulah masa pensiunan yang paling indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Amal yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal. Jumlahnya cukup banyak, disebutkan Nabi SAW dalam beberapa hadis. Sekarang kita akan baca hadisnya. Hadis pertama, yang ini mungkin hadis yang paling sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Ketika manusia mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga amal. Illa min sadaqatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Baik. Dan tiga ini, ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, memiliki tiga-tiganya. Pertama, sedekah jariyah. Dan sedekah yang paling tinggi adalah sedekah ilmu. Orang mengajarkan kepada orang lain, lalu dia jadi tahu gimana cara sholat yang benar, gimana cara baca Quran yang benar, padahal dulu waktu kecil dia gak tahu baca Quran. Terus diajari oleh gurunya sampai dia lancar baca Quran. Itu sedekah jariyah berupa apa? Ilmu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jelas, orang yang punya ilmu agama, dia bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Murid itu seperti anak. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ana bimanzilatil abilakum uallimukum dinakum." Aku seperti bapak kalian, karena aku yang mengajarkan agama kepada kalian. Yang diistilahkan dengan al-ubuwah ad-diniyah, status bapak karena hubungan agama. Dan yang dimaksud di sini adalah seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya, sehingga pada saat sang murid ini mendoakan gurunya, disebabkan karena jasa sang guru, sampai enggak doanya, Pak? Sampai. Maka bisa jadi ada orang tidak punya anak, tapi dia punya banyak anak. Tidak punya anak nasab, tapi punya banyak karena hubungan agama, yaitu para murid-muridnya. Selanjutnya kita beralih ke hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." Ada tujuh amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba setelah dia mati, walaupun dia berada di alam kuburnya. Kita hitung ya. Pertama, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au najra nahron, atau mengalirkan sungai. Yang ketiga, hafara bi'ran, menggali sumur. Berikutnya, gharasa nakhlan, nanam pohon kurma. Selanjutnya, yang kelima, au bana masjida, atau bangun masjid. Selanjutnya, au waratha mushafan, dia meninggalkan warisan mushaf. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, dia meninggalkan anak yang banyak memohonkan ampunan untuknya setelah dia mati. Selanjutnya, hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti." Sesungguhnya di antara amalan yang pahalanya terus mengalir, kebaikannya terus mengalir, ba'da mautihi, setelah pelakunya mati. Pertama, ilman allamahu wa nashara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan taraka, anak saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warratha, mushaf yang dia tinggalkan. Berikutnya, wa masjidan bana, masjid yang dia bangun. Selanjutnya, baitan libnis sabili banahu, dia membuat, dia bangunkan rumah untuk Ibnu Sabil. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkan. Au sadaqatan akhrajaha min mali,
atau harta sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, yang pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Baik, sekarang coba kita hitung. Ada satu, sedekah jariah. Dua, ilmu yang manfaat. Tiga, anak soleh yang mendoakan. Empat, bangun masjid. Lima, membuat sumur. Enam, mengalirkan sungai. Tujuh, menanam kurma. Delapan, mewariskan mushaf. Sembilan, membangun gedung untuk Ibnu Sabil. Sepuluh, yang ke sepuluh, berjihad. Gimana yang ke sepuluh? Membuat sumur sudah, bangun masjid sudah, mengalirkan air sudah, sungai sudah, menginfakkan harta sedekah jariah, menanam pohon kurma. Nah, yang tadi sudah disebutkan semua, ini sembilan tadi. Baik, kalau Anda baca halaman lanjutannya baru ketemu. Yang ke sepuluh itu tidak disebutkan di tiga hadis tadi, tapi disebutkan di satu hadis terpisah. Ribat di jalan Allah, menjaga daerah perbatasan. Inilah 10 amalan yang disebutkan dalam dalil yang bisa kami jangkau. Kalau Anda menemukan dalil yang lain dan menyebutkan selain 10 ini, boleh nanti tambahkan coret-coretan di situ, kirim pesan ke ANB channel, insyaallah kita tambahkan. Baik, sekarang kita akan lihat lebih dekat. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu seperti yang kita kenal ada dua. Ada ilmu agama dan ada ilmu dunia. Kalau ilmu agama pasti, sebab ini bisa menghasilkan pahala. Sehingga orang yang mengajarkan ilmu agama pasti masuk pada bagian dari amal yang pahalanya terus mengalir. Pertanyaannya adalah, atau kita baca dulu tentang ilmu agama. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang untuk mengenal agama dan Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan perbedaan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan melihat nilai penting dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan para ulama yang memberi nasihat kepada umat, para da'i yang ikhlas memberikan pencerahan bagi masyarakat, hingga Imam Ahmad memuji peran para ulama di masyarakat seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya karena jadi korban iblis. Dalam buku beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, beliau menyampaikan sebuah pembukaan dan banyak ulama terkesan dengan pembukaan ini sampai sering dikutip dalam banyak buku. Muqaddimah Imam Ahmad dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Jahmiyah, bantahan untuk Jahmiyah. Coba kita baca keterangan para ulama. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman kekosongan dari rasul adanya ulama, adanya para ulama yang tinggal di zaman itu. Yad'una man dhalla ila al-huda. Mereka mengajak orang yang tersesat ke jalan petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Tapi mereka bersabar dari gangguan masyarakat. Ulama ngajak masyarakat untuk kembali ke jalan hidayah, tapi masyarakat memberikan balasan dengan caci maki dan ejekan. Dan ulama ini bersabar. Padahal caci maki dan ejekan itu kira-kira jadi apa, Pak? Tambahan pahala. Bagi siapa? Yang dicaci maki, yang diejek. Sehingga Anda bisa bayangkan
betapa banyaknya pahala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.

0: yang mungkin dicaci maki oleh sebagian orang. Padahal Syekh Abdul Wahhab tidak pernah membalas. Orangnya sudah meninggal dunia. Dan beliau tidak pernah menyampaikan balasan apapun. Jadi kira-kira apakah itu terus selesai di dunia? Tidak. Akan ada lanjutannya di hari kiamat. Betapa banyaknya pahala Muawiyah bin Abi Sufyan yang dicaci maki oleh orang Syiah dan orang yang terpengaruh dengan Syiah. Tinggal nanti dilihat siapa yang akan dibela oleh Allah di hari kiamat. Yahyauna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitabullah. Maksudnya adalah menghidupkan hatinya. Sebab manusia ketika tidak tersentuh agama, dia seperti hati yang mati. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama. Dan orang yang buta bisa dibuat melihat dengan cahaya Allah. Yang enggak ngerti, yang enggak paham diberitahu sehingga jadi ngerti, jadi paham. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu. Betapa banyak korban iblis yang mereka hidupkan. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Dan betapa banyak orang yang tersesat, kebingungan, kemudian diberi petunjuk oleh para ulama. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa indahnya pengaruh baik mereka terhadap masyarakat. Wa akhbaha atharan nasi 'alaihim. Dan betapa buruk pengaruh dari masyarakat terhadap mereka. Apalagi di zaman medsos ya. Orang salah dikit saja berkaitan dengan status tertentu, atau ketika dia menyampaikan status kok tersinggung, masya Allah, nanti aneka caci maki dan komentar-komentar miring menyerang dari banyak arah. Dan mungkin bagi sebagian yang lain cuma bisa nonton, tidak bisa ngasih pembelaan. Ada yang bahkan nambah-nambahi panas. Dan seperti itulah kira-kira yang diterima kalau orang menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat. Ada yang berpesan, hari gini jangan menyampaikan pesan tentang masalah sabar dalam urusan ekonomi. Bersabar dalam urusan ekonomi, dicaci maki. Lah kira-kira pesan sabar dalam urusan ekonomi disampaikan kapan? Nanti kalau krisisnya sudah hilang. Jadi kalau pas lagi ada musibah ekonomi, jangan sampaikan pesan sabar. Pesan sabar disampaikan ketika ekonominya lagi bagus. Ya hilang momentumnya. Justru di saat inilah kita perlu untuk mendapatkan nasihat tentang masalah sabar. Selanjutnya, ketika orang yang berilmu wafat, ilmu mereka pun tetap bertahan di tengah masyarakat. Ulama mengatakan yamutul alim wa yamqa kitabuhu. Ada orang alim yang mati tapi kitabnya tetap bertahan. Selanjutnya, apakah ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Nah, di sini saya sampaikan keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Adh-dhahir anna al-haditha 'amun." Zahirnya hadis ini berlaku umum. Seluruh ilmu yang bermanfaat maka bisa menghasilkan pahala. Namun yang tertinggi adalah ilmu syar'i. Kalau faradna, jika kita buat pengandaian, ada orang yang wafat dan dia telah mengajarkan kepada sebagian orang san'atan minas sana'i al-mubaha. Mengajarkan kepada sebagian orang bagaimana cara memproduksi barang tertentu yang mubah. Atau dia mengajarkan tentang kerjaan tertentu. Wantafa'a biha hadzal ladzi ta'allamaha fa innahu yanalul ajr. Dan orang yang belajar ilmu ini bisa mendapatkan manfaat. Dari situ dia bisa mendapatkan sumber penghasilan. Si A ini Pak dulu pengangguran. Terus dia belajar kepada si B gimana cara servis HP, gimana cara servis komputer, gimana cara ini, cara ini. Lalu dia bikin toko untuk servis dan jualan-jualan peripheral. Akhirnya berkembang jadi besar dari hasil belajar tadi. Makanya ngajari dapat pahala enggak, Pak?
1: Dapat pahala.
0: Dan kalaupun yang ngajari ini mati, sementara si A tadi masih memakai ilmunya, dipakai untuk kerja, maka pahalanya yang ngajari tidak putus. Sehingga ilmu yang bermanfaat tidak hanya berlaku bagi ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Asal ilmu dunia itu disampaikan dalam rangka untuk ta'awun dengan sesama muslim agar mereka bisa mendapatkan kebaikan bagi hidupnya. Berikutnya, mengalirkan sungai yang mati. Mungkin konteks di zaman sekarang seperti pipanisasi. Di sini ada enggak program pipanisasi? Jarang kayaknya. Terlalu banyak air di sini ya. Ya? Susah air. Mau di titik tertentu susah. Saat Anda melakukan proses pipanisasi, jadi sungai Mahakam misalnya dialirkan ke tempat mana sehingga mereka bisa dapat air, atau ya mungkin salah satunya sebagian air Balikpapan warnanya coklat ya, warnanya keruh, lalu Anda menyediakan alat untuk bisa menghasilkan air yang lebih jernih, atau gimana caranya biar yang sampai di masyarakat airnya lebih bagus. Insyaallah ketika Anda bisa menambah kualitas air bagi mereka dan mereka bisa mendapatkan manfaat sepanjang itu dipakai, jadi pahala yang terus mengalir. Berikutnya, membuat sumur. Membuat sumur sehingga orang lain bisa mendapatkan air minum, termasuk di antara amal yang pahala yang terus mengalir. Karena memberi minum orang lain termasuk amal yang mulia. Bahkan ketika seseorang memberikan minum kepada binatang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai amalan berpahala. Coba kita lihat di sini. Bainama rajulun bitariqin ishtadda 'alaihi al-athas. Ada orang yang kehausan ketika di sebuah perjalanan. Fa wajada bi'ran, kemudian dia menemukan sebuah sumur, fa nazala fiha fashariba. Lalu dia turun ke sumur itu dan dia minum. Tsumma kharaja. Saat dia keluar, faida kalbun yalhaz yaqulu tsara, ternyata di luar ada seekor anjing yang menjilatkan lidahnya, dia makan tanah, jadi tanahnya kan masih ada sedikit becek-becek itu, nah dia jilati tanah. Minal atash, karena kehausan. Faqala ar-rajul, maka orang ini yang tadi sudah minum dari air sumur tersebut, dia mengatakan laqad balagha hadzal kal min al-athas, anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang tadi aku alami. Akhirnya dia turun ke dalam sumur tadi, famala'ahu fahuma'an, dia penuhi sepatunya dengan air. Fastaqa al-kalba, kemudian dia berikan kepada anjing tadi. Gimana caranya, Pak? Mungkin dia naik dengan cara sepatunya digigit. Karena orang kan naik dengan satu tangan akan kesulitan. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih kepada orang ini dan Allah ampuni dosanya. Hanya dengan memberikan minum kepada anjing. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala pada saat kita memberikan minuman kepada binatang?" Faqala, Nabi SAW bersabda, "Fi kulli dzati kabidin radbah ajrun." Setiap kali orang memberikan kebaikan kepada makhluk yang hidup, ada pahalanya. Maka Bapak Ibu yang punya binatang piaraan, saat Anda memberi makan kepada binatang piaraan Anda, sadari bahwasanya itu bagian dari mengamalkan hadis ini, sehingga Anda bisa punya harapan untuk dapat pahala. Selanjutnya, menanam pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Kata kuncinya adalah karena usianya panjang. Pohon kurma bisa jadi ketika Anda menanam, yang menikmati anak cucunya, yang menikmati orang lain, bukan yang nanam. Usianya pohon ini lebih panjang daripada usia yang nanam. Konteksnya di zaman sekarang tidak harus kurma. Bisa enggak, Pak, pohon yang lain? Anda yang nanam tapi orang orang lain yang memanen. Kalau sawit berapa lama? 35 tahun. 25 baru panen. 3 tahun panen, 25 bongkar, ganti. Berarti yang nanam masih bisa menikmati ya. Mungkin kelapa atau apa. Intinya ketika seseorang menanam pohon dan orang lain yang menikmati, itu jadi amal yang bersangkutan. Ada sebagian orang punya tanah kosong. Pak, itu coba ditanami mangga atau ditanami apa, Pak? Biar enggak nganggur. Buat apa? Percuma. Nanti juga saya enggak ikut menikmati. Cara berpikir seperti ini salah. Mungkin Bapak tidak menikmati, tapi buahnya ketika dinikmati oleh orang lain pasti keduluan kelelawar, Mas. Tidak perlu putus asa, itu jadi sedekah. Kita lihat hadis berikut ini. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di halaman 54. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Apabila ada seorang muslim yang nanam pohon atau nanam padi dan semisalnya, yazra'u zar'an, dia nanam pohon yang sekali panen mati. Seperti padi, gandum, itu kan sekali panen mati ya. Ada yang yaghrisu gharsan, pohon yang ketika ditanam tidak mati-mati walaupun dipanen. Contohnya kelapa, mangga, panen, besok masih bisa panen lagi. Fayakulu minhu tayr, dimakan oleh burung atau manusia atau binatang yang lain, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga Anda kalau enggak kebagian, aku yang nanam tapi enggak pernah kebagian, enggak usah sedih. Karena itu nanti akan menjadi sedekah bagi siapa? Orang yang menanamnya. Padahal yang menumbuhkan siapa, Pak? Allah. Yang ngasih pohon itu berbuah Allah. Tapi yang nanam dapat pahala. Sehingga betapa beruntungnya kalau Bapak punya lahan kosong atau lahan-lahan di perumahan yang mungkin bisa ditanami, di tepi-tepi sungai yang bisa ditanami. Kita tidak berharap hasil. Sudahlah, siapapun yang mau menikmati silakan. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang menanam. Dia diberi pahala. Berikutnya, bangun masjid. Masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Yang paling dibenci adalah pasar. Karena itu nama Allah dianggungkan dan ditinggikan di masjid. Tempat ditegakkan salat, ayat Al-Quran dibacakan, ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul untuk maslahat yang agung lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa. Rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan. Rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan, itulah masjid. Tidak ada bangunan yang dinyatakan dalam Al-Quran dapat izin dari Allah untuk ditinggikan selain masjid. Padahal bangunan rumah kita dengan masjid tinggi mana? Masjidnya ada di atas, rumahnya ada di bawah ya. Ada yang rumahnya lebih tinggi daripada masjid. Hotel-hotel lebih tinggi daripada masjid. Padahal yang dapat izin dari Allah untuk ditinggikan adalah masjid. Wa yuzkara fiha ismu, dan di situ namanya disebutkan. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dan balasannya adalah siapa yang bangun masjid dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Selanjutnya, wakaf mushaf. Mewakafkan dan menghadiahkan mushaf berarti memberi fasilitas orang lain untuk mendapat pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Ini kalau tepat sasaran. Tapi kalau Anda wakaf Al-Quran dan enggak pernah dibaca, cuma disimpan dalam lemari, ya beda hasil. Karena itu ketika Anda wakaf Al-Quran, berikan kepada yang mau baca. Misalnya pesantren tahfidz, agar dia kepake. Tapi kalau di masjid yang Qurannya mungkin dibuka setahun sekali, ada kayak gitu Pak? Banyak ya, karena masyarakatnya tidak baca. Yang seperti ini tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dan banyak sekali jamaah yang wakaf Quran di Mekah Madinah. Itu harus sesuai standar ya. Kalau tidak, Quran Anda disingkirkan. Saya pernah ketemu petugas yang ngumpulin Quran-Quran yang tidak standar. Beliau dari daerah Sunda ya. Kemudian saya tanya, kalau kayak gini diapain? Ya nanti dikirim ke masjid yang lain yang butuh Quran. Banyak sekali Pak, berkardus-kardus banyak sekali, karena tidak sesuai standar sehingga dikirim ke masjid yang lain. Bukan karena tuduhan ada yang palsu, tapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada standarnya. Selanjutnya anak soleh. Anak soleh sebagai harta yang paling tidak ternilai, tidak bisa disamakan dengan harta seisinya, dengan dunia seisinya. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala amal soleh yang dilakukan oleh sang anak. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Pertanyaannya, ketika seorang anak beramal saleh, apakah bapaknya atau orang tuanya otomatis dapat pahala? Hah? Otomatis atau tidak? Otomatis. Kenapa? Karena anak adalah usaha orang tua. Gimana kalau bapaknya tidak pernah usaha? Ada seorang lelaki nikah dengan wanita, istrinya hamil, ditinggal pergi. Anaknya ini dididik oleh ibunya sampai akhirnya dewasa jadi pembimbing umroh. Masya Allah. Berarti kan sering umroh Pak ya. Sering umroh, sholat di Masjidil Haram dan seterusnya. Bapaknya yang ngilang sejak anak ini ada dalam kandungan, dapat pahala? Dapat atau tidak? Dapat. Ada khilaf di sini. Yang benar yang mana? Dapat atau enggak dapat? Dapat. Dapat ya. Berarti model bapak seperti ini bisa dapat banyak ya. Balikpapan satu, Samarinda satu, nanti Bontang satu. Mana tinggalin semua, ganti lagi. Nebar bibit di mana-mana. Baik, dapat atau tidak? Ada dua yang perlu dibedakan ya. Ada amalan, ada doa. Ada amalan, ada doa. Kalau doa dari siapapun dapat, walaupun Anda tidak pernah punya peran untuk mendidik orang itu, tidak ada hubungan nasab maupun yang lainnya. Yang penting ada ikatan iman. Sebab doa mukmin kepada mukmin yang lain bisa sampai. Khatib berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang tidur langsung melek. Kenapa? Jumatanmu selesai. Itu kalau sudah imamnya baca Allahumma ghfir. Sampai enggak doa itu, Pak? Sampai. Kenapa? Karena orang mukmin dengan mukmin yang lain, ikatan iman inilah yang menyebabkan doa baik mereka bisa sampai. Karena ini Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Generasi yang datang setelahnya, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Diajarkan oleh Allah doa seperti ini. Sehingga dengan ikatan iman doa bisa sampai. Walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan pendidikan dan yang lain. Yang kedua, amal. Bisa enggak amal orang lain berpindah menjadi milik orang lain secara otomatis? Bisa atau tidak? Bisa. Kapan? di yaumil hisab. Secara otomatis bisa enggak? Misalnya saya beramal, otomatis dia dapat pahala dari amal saya. Dapat? Allah Ta'ala mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Sehingga tidak ada ceritanya ketika si A beramal, si B dapat pahala. Maka si A beramal, yang amalnya untuk si A, kecuali jika ada sebab. Sebabnya apa, Pak? Ketika si B ini yang ngajari si A, sehingga amalnya si A, nanti B turut dapat pahala ketika B punya peran ikut memberikan pendidikan terhadap si A. Bagaimana dengan anak, Pak? Apakah bapaknya otomatis dapat? Coba kita lihat keterangan Syekhul Islam. Anda lihat di halaman 58. Sehingga tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, kecuali jika orang tua yang mengajarkan kebaikan atau yang mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan. Jadi gak ada ceritanya amal anak otomatis bapak dapat. Kita lihat keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala amal anaknya. Gak ada, kalau kata Syekhul Islam, gak ada hadis yang berbunyi seperti itu. Wala na'lamu dalilan ala dalik. Kami tidak mengetahui adanya dalil tentang itu. Kalau Syekhul Islam yang ngomong kayak gini, kira-kira ada gak dalil? Beliau menyampaikan, kami gak pernah tahu ada dalil yang menyebutkan itu. Wa innama, yang ada adalah ja'ala ma yad'uhul ibnu lahu. Beliau menjadikan doa anak untuk orang tuanya min amalihi, itu yang jadi tabungan amal orang tuanya. Alladzi la yanqati', yang tidak terputus. Jadi bedakan antara amal dengan doa. Yang disebutkan dalam hadis kan awwalatin salih yad'ulah. Bukan awwalatin salih ya'mal. Anak soleh yang beramal. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sabdakan, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau orang tua sama sekali tidak pernah punya peran pendidikan, hanya sebagai sebab anak itu lahir di muka bumi dalam proses biologis layaknya binatang, apakah bapaknya turut dapat pahala secara otomatis? Jawabannya tidak. Dan kecuali ketika bapaknya punya peran untuk memberikan arahan, ngasih uang agar anak ini belajar. Memang dia gak ngajari, tapi dia membayar pendidikan anak ini. Pertanyaannya, mana yang lebih senang Anda sukai? Satu, anak Anda dapat beasiswa sehingga belajarnya gratis. Yang kedua, Anda biayai sendiri. Kalau mampu biaya sendiri. Kalau enggak mampu beasiswa. Kita bicara untuk yang mampu. Lebih senang mana? Anak Anda dapat beasiswa sehingga bapaknya tidak harus mengeluarkan uang untuk bayar SPP, atau Anda biayai sendiri? Beasiswa. Biasa sendiri. Ya. Jadi di sini ada jawaban yang jujur dan jawaban yang jujur banget. Banyak sekali pondok yang punya masalah. Apa masalahnya? SPP nunggak itu sampai ratusan juta, puluhan juta, bahkan sampai ada yang miliaran. Kenapa, Pak? Nggak tahu tuh orang Balikpapan. Jadi bapaknya kadang dia gak mau bayar SPP. Coba dia nitipin anaknya di pondok, sudah enggak bayarin, enggak ngajarin. Mau dapat peran apa dia untuk anaknya? Kalau bapak punya peluang usaha yang itu menguntungkan, prospeknya bagus, ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar, kira-kira Anda kerjakan sendiri atau Anda serahkan ke pemodal yang lain, ke investor? Nah, kenapa Anda kerjakan sendiri? Biar gak ada bagi hasil.

atau Anda serahkan ke pemodal yang lain, ke investor? Ya? Kenapa Anda kerjakan sendiri? Biar nggak ada bagi hasil. Sehingga ngapain saya nyari investor? Oh, saya masih mampu untuk invest sendiri. Ngapain saya kerjasama dengan orang? Oh, saya bisa kerjakan sendiri. Pelitnya orang ketika mencari peluang usaha. Sehingga saat dia ketemu peluang usaha yang bagus, dia bisa modal sendiri, gak mungkin dia ngajak investor. Anak Anda ini kan investasi. Dia nanti akan beramal, apalagi ketika dia punya potensi untuk berbuat baik ya. Anaknya baik. Ketika potensi itu ada, seharusnya orang tuanya kan yang paling berwenang. Sudah, kamu gak usah nyari beasiswa. Fokus aja belajar, gak usah mikir kerjaan, nanti kalau di pondok gak usah jualan lah. Kadang-kadang ada anak yang kepikiran ya, saya pengen bantu orang tua, akhirnya dia sambil jualan, sambil kerja, terutama di pesantren yang kadang membolehkan anak untuk kerja, biar orang tuanya gak mengeluarkan biaya. Atau dia berusaha untuk nyari-nyari orang tua asuh, ada gak yang bisa bantu saya untuk membiayai pendidikan saya. Bapaknya duitnya disimpan. Padahal yang berwenang siapa? Ini bapak. Dah, kamu gak usah nyari kerja, fokus aja belajar, nanti seluruh biayamu biar bapak yang menuhi. Begitulah ketika seseorang itu merasa kalau ini adalah investasi. Dengan harapan, aku tidak bisa ngajarin kamu, tapi aku yang bayarin kamu. Udah gak ngajari, gak bayari. Berharap apa ini? Doanya, ya tinggal satu doanya. Tapi kalau Anda ingin ikut terlibat, dapat pahala dari amal solehnya, maka berusahalah untuk minimal terlibat dalam biaya pendidikannya. Baik. Berikutnya yang ke-8, rumah singgah untuk musafir. Walhamdulillah di beberapa tempat ini sudah ada. Ada beberapa rumah sakit, Pak, yang pasiennya itu berasal dari jauh. Dari pelosok dia datang ke rumah sakit itu, butuh waktu 5 jam perjalanan darat. Sampai di rumah sakit antri 3 jam. Ketika dapat giliran untuk kontrol diperiksa dokter 15 menit. Terus dokter bilang, besok datang lagi ya Pak. Bisa enggak beban seperti ini kita ringankan? Dia enggak sanggup untuk nyewa hotel. Dia enggak sanggup untuk tinggal di pondokan. Dia mungkin sanggupnya ya nyari masjid. Akhirnya kadang nebeng tidur di situ. Tapi ini orang sakit. Seharusnya dia butuh tempat istirahat yang lebih nyaman. Kalau di masjid kan ya dikit-dikit ada tukang kebersihan. Pindah Pak, pindah. Baru saja ngelekar, baru saja tiduran, mau guring enggak bisa. Suruh pindah. Gimana? Oh, iya. Jadi orang seperti ini kan perlu untuk kita kasih fasilitas. Di Jogja itu ada, Pak, rumah singgah. Dan itu layanannya khusus untuk pasien rumah sakit yang tidak mampu. Nah, mudah-mudahan kalau di Balikpapan ada seperti itu, Pak. Membantu mereka yang mungkin ya, pasien-pasien jauh yang mereka mau apa? Kontrol hanya untuk 15 menit pemeriksaan, tapi perjuangannya sekian jam. Nah, itu bisa kita bantu dengan kita sediakan tempat singgah. Sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah jariah adalah wakaf. Bapak catat ya, sedekah jariah adalah wakaf. Sudah ada di buku, Pak. Dicatat di hati. Jadi kalau mendengar istilah sedekah jariah, langsung arahnya pahami itu wakaf. Sebagaimana keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini, As-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama 'alal waqfi. Sedekah jariah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Kama qala Ar-Rafi'i, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan was-sadaqatul jariyatu hiyal waqf. Sedekah jariah adalah

0: wakaf. Dan dulu di zaman sahabat, semua sahabat itu wakaf. Zaman kita kan wakaf itu masih bisa dihitung jumlah orangnya. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali beliau pernah wakaf. Karena mereka tahu wakaf inilah yang dimaksud dengan sedekah jariah. Apa bedanya antara wakaf dan sedekah biasa? Sedekah itu semua aktivitas mengeluarkan uang untuk ibadah atau cari pahala. Makanya sedekah itu dipengaruhi oleh ideologi, oleh keyakinan. Sehingga kalau keyakinannya beda, maka orang tidak mau sedekah. Ya. Jadi misalnya ada ponpes A, ya. X ini, ya, Mr. X, ini dulu ngaji di ponpes A. Tidak boleh ngaji di tempat yang lain. Pokoknya seluruh kajian tahdir selain ponpes A. Maka dia sedekah ke sini. Dia sedekah ke sini. Setelah Mr. X ini pikirannya makin berkembang, dia tahu, oh tidak benar tuh kayak gitu. Akhirnya dia sadar. Begitu dia sadar, dia ngaji di ponpes B, ponpes C, masjid D, dan seterusnya. Sedekahnya ke sini. Jadi yang dulu dia gak mau sedekah ke tempat yang lain karena doktrin. Begitu doktrin itu berubah, dia geser. Demikianlah pengaruh dari ideologi. Sampai ke arah mana uang ini harus saya salurkan, dipengaruhi oleh siapa? Ideologi. Orang LDII, Pak, semasa di LDII, nyumbang LDII itu nilainya besar. Begitu dia meninggalkan LDII, sepeser pun tidak mau masuk. Karena apa? Ideologinya sudah berubah. Maka sedekah itu dipengaruhi oleh ideologi. Yang masih senang dengan kuburan, dia akan nyumbang untuk kuburan. Begitu dia tobat dari gandrung kuburan, ya, nanti dia akan tinggalkan. Sedekahnya akan pindah. Karena sedekah itu dipengaruhi oleh ideologi. Maka semua kegiatan mengeluarkan uang untuk cari pahala namanya apa? Sedekah. Nah, sedekah ini beragam. Sedekah ini beragam. Ada yang hukumnya wajib. Apa itu? Zakat. Ada yang tidak wajib. Nah, tidak wajib ini banyak sekali. Salah satunya adalah wakaf. Bedanya wakaf dengan sedekah biasa, Pak, dilihat dari objek. Sedekah wakaf itu objeknya permanen. Maka disebut wakaf apabila objek yang disedekahkan punya daya tahan. Contohnya benda-benda yang bertahan ini. Tapi kalau Anda sedekah air, ini bukan wakaf. Karena begitu selesai diminum, habis, botolnya dibuang, sudah selesai. Makanan itu bukan wakaf. Aku mau wakaf beras. Tidak bisa. Kenapa? Karena habis pakai. Selanjutnya, dalam wakaf, objek yang diwakafkan harus halal manfaat. Kalau tidak halal manfaat, ya tidak bisa. Dan cara yang paling gampang untuk menentukan halal manfaat atau tidak adalah tempelkan dengan masjid. Pak, saya itu punya berhala, mau saya wakafkan di masjid. Taruh mana kira-kira? Patung Gupolo, tahu patung Gupolo, Pak? Ada patung buto bawa pentungan ya. Ditaruh di depan. Pantas enggak? Enggak pantas. Maka perdebatan tentang masalah alat musik, Pak, bisa diukur di sini. Saya mau wakaf gitar di Masjid Jabalus Su'ada. Ditaruh mana? Kalau ada orang mau wakaf gitar itu ditaruh di mana? Di mimbar. Di situ kasih gitar. Mungkin enggak? Nah, Ada orang mau wakaf band, drum. Ya. Dia mau wakaf drum. Cocoknya taruh mana? Di sini taruh mana? Sebelah sana. Sudah? Ini cukup untuk jadi kata pemutus. Jadi kira-kira benda seperti ini mau dibela dari sisi mana? Karena benda yang mubah ketika ditaruh masjid itu bisa diterima. Tapi ketika ditaruh masjid, bingung naruhnya, naruh mana? Masjid gak boleh ada seperti ini. Bukan gak butuh ya, gak boleh ada seperti ini. Maka menunjukkan kalau itu adalah bukan sesuatu yang mubah. Wallahu a'lam. Kemudian jihad dan menjaga daerah perbatasan. Ribat seperti ini diberi pahala besar oleh Nabi SAW. Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud sebulan. Kalau orangnya mati, maka amalnya terus mengalir sesuai dengan kebiasaan yang pernah dia lakukan. Wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Demikian pula rizkinya terus mengalir, pahalanya terus mengalir, dan dia aman dari fitnah. Dan sekarang perlu ribat di zaman milenial. Ribat di zaman milenial adalah menjaga pemikiran dan ideologi yang lurus di tengah umat dan masyarakat dengan derasnya arus syubhat. Aneka pemikiran menyimpang yang kadang tiba-tiba datang gak pakai aturan, muncul di beranda, di medsos, dan berseliweran di YouTube misalnya. Nah, kalau pemikiran seperti ini dibiarin saja, nanti gimana Pak? Yang teracuni banyak. Maka keberadaan para asatidah kemudian bicara tentang ini gak benar, akidah seperti ini salah, dan seterusnya, berarti beliau ribat. Apa resikonya? Diserang. Dan resikonya adalah diserang. Maka ada yang adalah daripada nanti aku gak aman, mending main aman aja. Gak usah disinggung yang kayak gitu. Yang kayak gitu gak usah disinggung. Kamu nyinggung itu ya diserang. Nah, kalau seperti ini caranya, maka akan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan bertahan di masyarakat. Baik, memang untuk bisa masuk ke area ini ya butuh persiapan, karena kau harus berdebat. Tapi kalau gak siap, sebaiknya jangan dulu, atau kerjasama dengan yang lain sehingga bisa saling melengkapi. Wallahu a'lam. Mungkin Bapak kalau komunitasnya orang baik, grupnya orang baik, satu frekuensi gak begitu kelihatan. Tapi kita kalau masuk grup kampung misalnya ya, atau grup takmir masjid yang masyarakatnya beragam, Masya Allah ya, kadang muncul postingan A, postingan B, postingan C. Kemarin pada waktu perang antara Amerika dengan Iran, Masya Allah, sampai perang opini. Perangnya ada di sana, di sini perang opini. Ketika perang opini ya cuman bisa saling benci, saling nyerang, tapi gak ada perubahan yang ada di sana. Dan memang terkadang ada sisi syubhat yang kadang disisipkan. Makanya mereka yang ribat di area ini insya Allah dapat pahala besar. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tepat sekarang pukul 5:30, 7:30. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan langsung? Baik. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan ayah yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk menambah dan murojaah hafalannya sendiri, dan sedikit sekali atau jarang mengajak anaknya untuk melakukan hal yang sama, karena biasanya anaknya menolak dengan alasan ngantuk dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya untuk ananda ya, agar semangat murojaah. Orang tua sudah mencontohkan juga tentang adab-adab di masjid saat teman sebaya yang cenderung ngajak cerita. Semoga dengan mendengar nasihat langsung bisa lebih mengena. Kesempatan mereka yang belajar di usia sebelum berkeluarga lebih besar, karena seperti teori tadi malam ya, belum banyak pikiran beban hidup, gak mikir kerja, gak mikir sumber pendapatan, gak mikir interaksi dengan orang lain. Dia bisa lebih fokus mikir belajar. Nah, kalau kesempatan seperti ini kok hilang karena terlalu banyak permainan, baik main HP atau main dengan temannya atau sering mendengarkan cerita dan dongeng temannya, ya sangat disayangkan. Dia kehilangan waktu emas yang mungkin tidak akan berulang. Sehingga adik-adik yang di usia masih belajar atau usia sekolah, kita semuanya usia belajar, tapi di usia sekolah itu manfaatkan sebaik mungkin. Maka kalau bapak menemukan anaknya diajak murojaah tidak mau, diajak belajar mbak tidak mau, nikahkan saja. Gimana? Setuju gak? Kelas berapa? 6. Mau masuk SMP. Kalau malas belajar nanti bapaknya udah dirapik nih ya pak. Gini kain saja. Karena dia sudah gak mau mikir pelajaran, sekalian aja suruh mikir kehidupan. Siap gak? Jadi mumpung belum berkeluarga, mumpung masih fokus untuk belajar, belajarlah dengan maksimal. Sebab waktu ini tidak akan berulang, gak kembali. Makanya banyak sekali di antara bapak-bapak baru kenal sunnah di usia 40 tahun, baru kenal sunnah di usia sekian puluh tahun, mau menghafalkan Quran udah gak bisa ya, hafal bagian belakang depannya hilang. Pada saat belajar ilmu yang serius untuk mikir kadang berat. Kenapa? Karena kesulitan untuk menghafal, sehingga bisanya ya sebagai pendengar setia saat kajian. Pendengar setia, pokoknya yang penting mau datang di kajian dan merasa nyaman dengan nasihat yang disampaikan. Tapi kalau ada ujian, ngilang. Makanya kajian kan tidak ada ujian ya. Tujuannya apa? Mempertahankan jumlah jamaah. Sebab ini kalau ada kajian, jamaahnya pasti tidak mau datang. Baik, kemudian ya, anak ini memang bisa punya motivasi dari dalam kalau dia punya cita-cita. Dan pengaruh cita-citanya luar biasa. Orang kalau dia punya harapan dan cita-cita, cita-cita jangka pendeknya, setelah ini saya mau lanjut kemana, itu semangatnya lebih kuat daripada yang tidak punya harapan dan cita-cita. Kalau sudah gak punya cita-cita, udah bapak gak usah bingung, nanti kalau saya lulus SMA tak kerja. Dalam pikiran dia gak pengen terlalu tinggi, sudahlah yang penting lulus saja, yang penting lulus. Nanti kalau setelah saya lulus, saya mau kerja, saya mau jualan ini, saya mau ini. Dia gak punya cita-cita dengan belajarnya, itu akan berat untuk dorong dia. Ibarat mobil mogok tapi disuruh bergerak, akhirnya didorong. Mungkin bisa bergerak tapi pelan dan butuh tenaga besar. Lain halnya kalau orangnya punya cita-cita, mestinya hidup sehingga dia bisa mendorong dia sendiri. Dan kita sudah pernah punya pengalaman seperti itu ya. Kamu nanti mau kemana? Oh, saya mau masuk ITS, ITB, UNER, UGM. Oh, itu dia akan serius tuh belajar ilmu umum, karena dia punya target. Tapi kalau dia lihat, oh, saya itu ranking 3 dari belakang, kayaknya kok mustahil bisa masuk universitas negeri. Kalau di Balikpapan apa namanya? ITK. Itu negeri ya? Ya. Kayaknya mustahil saya bisa masuk universitas yang bonafit, yang favorit. Dan nanti habis ini jualan, habis ini kerja. Itu sulit pak untuk bisa termotivasi belajar. Maka orang tua tolong bangun cita-cita anaknya. agar nanti anaknya punya dorongan dari dalam. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara 'alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shallallahu wasallamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja, di kesempatan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung, dan di kesempatan ini kita akan simak kembali penjelasan dari kitab Syarah Aqidah Thahawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Langsung disiarkan dari Karangayar di studio Imam Bukhari Solo. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian dengan menghubungi melalui layanan lain telepon ke 0218236543. Atau pertanyaan Anda dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor yang sama 0218236543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa Roja, berikut kita akan simak sesi pemaparan materi dan kepada Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah terhubung. Kami persilakan. Faliyatafadhal masykuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan syarah akidah Thahawiyah yang disyarah secara garis besar, secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan kita akan bahas pembahasan kali ini pada pembahasan yang diberi nomor 126 dan pembahasan berikutnya insyaallah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Wala nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah dan kita tidak berdebat tentang agama Allah. Maksudnya secara serampangan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, la nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah, tentang zatnya secara rampangan tanpa ilmu. Bal nu'minu bihi, bahkan kita beriman kepada Allah. Wa bi sifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'ihi, dan kita beriman kepada nama-nama Allah. Wala nu'awwiluha, dan kita tidak mentakwilkannya. Tidak mentakwilkan maksudnya tidak mengubah-ubah maknanya dari makna yang asli. Wala nasrifuha an zahiriha, dan kita tidak mengalihkan makna-makna dari ayat-ayat Allah, makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah, an zahiriha, dari makna zahirnya. Wa na'ti bi ma'anin ma aradaha Allah wa la aradaha Nabi SAW. Kemudian mendatangkan makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dimaksudkan oleh Allah, dan tidak dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh memberikan makna-makna dari ayat-ayat sifat dengan makna-makna yang datang dari diri kita sendiri, yang datang bukan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. ittiba'an li ahwa'ina wa 'uqulina al-qasirah, karena mengikuti hawa-hawa nafsu kita dan karena mengikuti akal-akal kita yang dangkal. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadza kufrun billahi azza wa jalla.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
6: Idhaba ila fir'auna innahu tagha,
7: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
8: Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut.
9: Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
10: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak mencendangkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi, akhi, sebuah perintah yang berat yang muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kita.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Kami hadirkan sebuah kajian dengan tema tragedi Karbala bersama Ustaz Abu Haris Abu Naufal. Hafizahullahu taala. Kami tentunya ingatkan bahwa di hari-hari seperti ini kelompok Syiah sudah mulai unjuk gigi lagi dengan merayakan hari wafatnya Husain dengan cara meratap yang penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Maka kami hadirkan bagaimana cara kita meluruskan pemahaman tentang tragedi Karbala, peristiwa dibunuhnya sahabat yang mulia Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Saudara-saudaraku dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Muharram. Masuk ke di bulan Muharram, ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu terbunuhnya cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain radhiyallahu taala anhu, di tanah kenal dengan nama Karbala. Di sana ada kelompok Syiah yang mereka dalam tanda kutip sangat mengagungkan Ahlul Bait, dan terkhusus Husain radhiyallahu taala anhu, menjadikan hari terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu sebagai jembatan untuk mengkafirkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, untuk menghalalkan atau untuk Ahlus Sunnati wal Jamaah, dikarenakan mereka terlibat di dalam pembunuhan cucunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, tidak sedikit dari kalangan awam muslimin yang tidak mengerti sejarah yang benar, yang terkadang mereka hanya membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syiah atau pembela-pembela Syiah, yang seakan-akan memang kenyataannya Ahlussunnah adalah orang yang membenci cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut terlibat di dalam pembunuhan Husain, dikarenakan Ahlussunnah tidak mengkafirkan Yazid bin Muawiyah dan juga tidak mengkafirkan bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum kita membaca sejarah terbunuhnya cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari versi Ahlus Sunnah, dari buku-buku para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan secara sanadnya, sampai kepada pelaku kisah tersebut, pertama perlu, kalau seandainya Muawiyah dalam cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusannya dengan kita? Bukankah Allah Ta'ala menyebutkan ayat di dalam Al-Quranul Karim, ala taziru waziratu wizra, ya, tidaklah seseorang itu berdosa dikarenakan dosa orang lain. Siapa saja yang terlibat di dalam pembunuhan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yazid bin Muawiyah, ataukah dia tentara Yazid bin Muawiyah, atau siapapun dia, tidak ikut berdosa yang telah dilakukan dari dosa tersebut. Dengan itu kita mengutuk keras dan kita meyakini pembunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orim, dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di hadapan Allah Taala. Tidak ada satupun

dengan ahlu sunnati wal jamaah. Di hari terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ataukah hari ini atau sampai yaumul qiyamah, ada orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah, kemudian senang, bahagia, rela terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ada. Nah, kalau seandainya ada orang yang dia mengaku sebagai ahlu sunnah dan ridha terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya ahlu sunnah karbitan, ahlu sunnah imitasi, ahlu sunnah palsu, yang mungkin sekadar penyusup yang ingin mengacaukan barisan ahlu sunnah wal jamaah. Namun itu sudah menjadi kebiasaannya orang-orang Syiah. Mereka membawa berita-berita palsu, mereka membalik fakta, yang kemudian dengan pembalikan fakta dan berita palsu tersebut, mereka jadikan lawazim-lawazim untuk mengkafirkan, menyesatkan siapa saja yang tidak berjalan dengan jalan mereka. Di antaranya lawazim yang lainnya, dalam sebuah hadis, yang hadis itu dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah saya sampaikan hadis di majelis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari hajjatul wada, dan ini merupakan haji terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik, dan di tahun itu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di tengah perjalanan turunlah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah menjadikan Ali sebagai khalifah setelah terbunuhnya siapa? Atau setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai akhi Jibril, saya tidak mampu untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Dikarenakan sahabat-sahabat saya tidak ada yang suka dengan Ali, dan saya khawatir sahabat saya akan memberikan mudarat kepada saya." Itu berita. Kira-kira dari kedengarannya beritanya sahih atau tidak sahih? Sahih atau tidak sahih? Tidak sahih. Iya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mereka mengorbankan nyawa mereka, satu-satunya harta yang mereka miliki untuk mereka bisa hidup di dunia ini. Mereka siap pertaruhkan, ya, untuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya Rasulullah. Sehingga sesuatu perkara yang mustahil, karena urusan dunia, urusan kekhalifahan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membunuh Nabi. Ini diantara bentuk kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh Syiah. Tidak lain mereka ingin memasukkan dalam hadis palsu ini kebencian sahabat, kebencian muslimin kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai akhi Jibril, saya tidak punya kemampuan. Tolong engkau sampaikan kepada Allah, ya, uzur kepada saya." Naiklah malaikat Jibril kembali kepada Allah mengadu dan memberikan informasi uzurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan tetap harus dijadikan Ali sebagai khalifah. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta uzur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata." Perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Dia bawa ayat, betul ayat ini disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ini ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Imran. "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan risalah tersebut, maka engkau tidak amanah dalam menyampaikan risalah kenabian." Nah, setelah Allah menurunkan ayat tersebut, baru Rasul mengatakan, "Baik, kalau demikian saya akan mengangkat Ali sebagai khalifah." Jelas, ini ayat Quran. Cuma digandengkan dengan cerita palsu mereka,
untuk apa? Untuk orang-orang awam semakin yakin kalau itu adalah berita yang sahih. Setelah Nabi SAW tiba di kota Madinah, ya, sebelum beliau meninggal, beliau memberikan wasiat yang berhak menjadi khalifah. Setelah wafatnya beliau siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini wasiatnya beliau. Setelah Nabi SAW meninggal, siapa waktu itu yang menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kesepakatan seluruh sahabat Nabi. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sekalipun. Bahkan seluruh ahlul baitnya Nabi meyakini kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian kisah ini, hadis ini, dan wakil kenyataan yang terjadi, yang menjadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan Ali tapi Abu Bakar, orang Syiah mengambil sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah dari Allah tersebut. Kemudian ternyata setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Berarti lazimnya Abu Bakar As-Siddiq adalah berkhianat. Kepada siapa dia berkhianat? Dia berkhianat kepada Allah. Dia berkhianat kepada Rasul. Dia berkhianat kepada Ali. Dan apa hukumnya orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Kafir. Berarti Abu Bakar As-Siddiq kafir. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika itu mereka sepakat seluruhnya untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah yang sah setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka semuanya bersepakat akan pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasulnya, dan pengkhianatan kepada Ali. Hukumnya apa? Kafir, semua sahabat kafir. Begitu caranya. Nah, begitu juga orang-orang Sunni hari ini dan Sunni yang hidup pada zaman itu, yang mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berarti mereka seluruhnya juga bersepakat akan pengkhianatan kepada Allah dan pengkhianatan kepada Rasul, maka mereka juga kafir seluruhnya. Hadis palsu yang mereka bawa, yang mereka ciptakan, yang kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka membawa lawazim-lawazim yang kemudian dengan lawazim tersebut mereka mengkafirkan siapa saja dari kalangan muslimin yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini permainannya Syiah. Nah, begitu juga dengan kasus Karbala, terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, yang mereka meyakini di situ ada keterlibatan Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Dan ketika Anda tidak mengkafirkan Muawiyah, tidak mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, berarti Anda setuju terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang setuju dengan terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau bukan orang-orang yang jelek. Bisa difahami? Demikian cara mereka membawa lawazim-lawazim. Walaupun mungkin orang-orang Syiah akan berkata ini adalah dustanya Wahabi, silakan ente mengatakan dusta. Ya, dalam buku-buku kalian, dalam buku-buku Syiah, iya, dalam buku-buku mereka ditanya apakah kami boleh membunuh Sunni? Iya, bunuh mereka. Ya, kapan kalian punya kesempatan? Ya, walaupun misalnya mereka berada di sebuah kapal, tolak mereka supaya hilang nyawanya. Karena keyakinan Syiah, ya, keyakinan yang sangat ekstrim, mereka berkeyakinan tidak akan sempurna imannya mereka sampai tegaknya negara Syiah. Itu keyakinannya mereka. Ya, dan Imam Mahdi Al-Muntawar, Imam Mahdi yang dinantikan tersebut, tidak akan datang ke muka bumi ini sampai babi-babi dan anjing-anjing yang ada di muka bumi ini hilang semuanya. Siapa yang inginkan babi-babi dan anjing-anjing? Orang-orang yang mereka memuliakan Abu Bakar Siddiq dan memuliakan Umar bin Khattab dan memuliakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Faham? Jadi kita ini adalah penghalang, penghambat keluarnya Imam
Mahdi. Itu menurut versinya Syiah Rafidhah. Baik, dan maqam pengajian kita di malam ini, kita tidak ingin membahas Syiah lebih jauh karena itu dibahas oleh buku-buku para ulama karena waktu kita sangat sempit. Tetapi kita ingin membahas bagaimana sebenarnya kisah terbunuhnya Amir Husain radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya baca, saya tegaskan kembali. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin tanya kepada antum semuanya. Husain radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia atau tidak? Mulia atau tidak beliau? Mulia, beliau cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membunuh Husain radhiyallahu taala anhu, zalim atau tidak? Zalim, siapapun mereka. Siapapun mereka. Ketiga, apakah kalian yakin kalau Husain radhiyallahu taala anhu syahid? Yakin atau tidak? Yakin 1000% kita yakin. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid. Dan juga kita meyakini bahwasanya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain radhiyallahu taala anhu akan menjadi pemimpin para pemuda nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah dijamin masuk surga, itu keyakinan kita. Dan siapa yang menisbatkan selain daripada apa yang kita ucapkan itu, maka itulah sebagai bentuk kedustaan dan hoax yang terbesar. Kalau ya Ahlus Sunnah rela dan ridho terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak rela dan tidak ridho. Sebagaimana yang telah saya tegaskan tadi. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Yazid bin Muawiyah, beliau dibaiat menjadi khalifah ya pada tahun 60 Hijriah. 60 Hijriah. Dan umur Yazid pada waktu itu 34 sana. Umur yang sangat relatif muda. 34 tahun. Yazid bin Muawiyah bukan sahabat Nabi. Dia tidak bertemu dengan sahabat Rasulullah. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Tetapi ayahnya Yazid, Muawiyah radhiyallahu taala anhu bin Abi Sufyan, adalah sahabat yang mulia. Baik, Yazid bin Muawiyah bukan sahabat Nabi. Dan Husain radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, begitu juga Abdullah bin Zubair, keduanya tidak membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Baik, karena dia tidak berhak menjadi khalifah. 6. Wakana fil Madinah. Yazid bin Muawiyah, Husain radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Zubair, keduanya berada di Madinah. Dan ketika diminta keduanya untuk membaiat Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, Abdullah bin Zubair berkata, "Anduru hadhi laila, ukhbirukum bi ra'i." Tunggu malam ini, saya akan mengkhabarkan kepada kalian apakah aku akan membaiat Yazid bin Muawiyah ataukah tidak. Kata siapa? Abdullah bin Zubair. Faqalu, "Na'am." Oke, kalau begitu. Falamma kana al-lail, dan ketika tiba di waktu malam, kharaja minal Madinah hariban ilal Mekah walam yubayya. Di malam hari Yazid Abdullah bin Zubair, ya, beliau lari ke kota Mekah dan tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Walamma ji'a bil Husain ibn Ali qila lahu bayyin. Dan kemudian ketika mereka mendatangi Husain radhiyallahu taala anhu, bayat. Dia kamu ambil bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Qala inni la ubayyu sirran walakin ubayyu jahran bainan nas. Saya tidak ingin berbaiat dalam keadaan diam-diam. Tapi saya akan membaiat Yazid bin Muawiyah secara terang-terangan di antara manusia. Qalu na'am. Wala makana al-lail kharaja khalfa Abdullah bin Zubair. Dan setelah tiba waktu malam hari, Ali atau Husain, beliau juga ikut Abdullah bin Zubair untuk lari ke mana? Ke kota Mekah. Baik. Kemudian malam ma'ab balagha ahlul Iraq. Orang Iraq pada waktu itu mereka mendengar kabar kalau Husain radhiyallahu taala anhu tidak membaiat, tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Berarti ini ada peluang buat kita. Karena memang orang-orang Iraq pada waktu itu, mereka bukan hanya tidak suka kepada Yazid bin Muawiyah, mereka juga tidak suka kepada Muawiyah.
Mereka juga tidak rela kepada Abu Bakar, tidak rela kepada Umar, dan tidak rela kepada Utsman. Nah, ketika mereka mendengar Husain radhiyallahu taala anhu tidak membayar Yazid bin Muawiyah, maka ini kesempatan untuk mereka ya mengangkat Husain menjadi pemimpin di Iraq pada waktu itu. Faham di sini? Jadi mereka hanya ingin membayar Ali dan anak-anaknya saja. Dan sebagaimana kita ketahui para hadirin dan hadirat, apakah orang-orang Syiah mereka mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Syiah. Yang pertama, kenapa orang Syiah hanya memperingati hari wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu? Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bapaknya Husain, itu lebih mulia, lebih afdol dibandingkan Husain. Satu. Yang kedua, kalau dikatakan Husain radhiyallahu taala anhu syahid terbunuh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga terbunuh. Beliau juga terbunuh. Bahkan beliau terbunuh di bulan Ramadan ketika beliau ingin menyolati subuh muslimin pada waktu itu. Kenapa kalian tidak mau memperingati hari lahir, hari wafatnya Ali? Kenapa kalian tidak memukul wajah-wajah kalian? Kenapa kalian tidak menampar-nampar wajah kalian? Kenapa kalian tidak menyakit-nyakiti hati kalian? Ya, hari meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini petanda sebenarnya yul hadirun, mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Mereka orang-orang Syiah, agamanya itu diambil dari orang Yahudi, dan orang Yahudi yang menjadi ciri khas agama mereka itu memiliki asobiyah, kesukuan. Iya, sebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa orang-orang Yahudi mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal begitu jelas dalam kitab Taurat akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Rasulullah dari keturunan Ismail, tidak dari keturunan Ishak. Karena Ishak itu keturunannya seluruhnya para kalangan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi Ibrahim alaihissalam punya dua putra, Ishak dan Ismail. Ishak seluruh para kalangan nabi dari kalangan Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Adapun Ismail, Rasulullah itu dari keturunan Ismail alaihissalam. Ini sebabnya. Makanya mereka enggak mau beriman kepada Rasulullah. Kan dari kelompok nayo, kan awak kampung nayo, kan suku nayo. Jelas. Nah, begitu juga Syiah, Rafidhah, yang memang asal agama mereka adalah Yahudi. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, mereka memuliakan Husain karena Husain radhiyallahu taala anhu punya istri yang mana istrinya berasal dari suku mereka. Itu diantara alasan yang disampaikan oleh para ulama. Dan kita tidak berbicara dengan omongan kosong. Iya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan humur rijal walaysu birrijal. Mereka menampakkan seakan-akan mereka penolong saya. Sebenarnya mereka tidak menolong saya. Mereka tidak membela saya, kata Ali bin Abi Thalib. Itu Ali sendiri yang mengucapkan dari mulut mereka. Kalau seandainya mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, sebuah kecintaan itu ada bentuknya adalah ya mematuhi ke apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai dan menjauhi apa yang dilarang oleh yang dicintai. Itu hakikat dari kecintaan. Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, walaupun Abdullah bin Sabah waktu itu sempat lari, siapa yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Siapa yang dibakar? Orang-orang yang mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, kelompok Sabahiyah, Syiah, yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib yang mengingkari mereka, kalau saya bukan Tuhan kalian. Apakah mereka mendengar apa yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib? Mereka tidak mendengar. Justru mereka semakin yakin kalau Ali sebagai Tuhan mereka. Padahal Ali sendiri yang mengingkari perbuatan mereka tersebut. Ini diantara dalil yang menunjukkan mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Dan dari kisah yang akan kita baca, Husain radhiyallahu taala anhu sampai beliau terbunuh, di situ ada terlibat orang-orang Kufah yang mereka berkhianat, nanti akan kita sebutkan.

mendatangi Zainal Abidin dan kemudian meminta kepada Zainal Abidin untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Dan mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah taghut yang kau harus berlepas diri dari mereka. Dan Zainal Abidin pada waktu itu enggan, beliau tidak mau untuk berlepas diri dari Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka pergi dari majelisnya Abu Zainal Abidin, kemudian beliau mengatakan rafattumuni. Iya, kalian itu telah enggan kepadaku, kalian telah merafatku. Itulah awal penyebutan Syiah dengan Syiah Rafidhah. Baik. Bisa difahami ya? Baik, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Farsalul kutuba ila Husain ibn Ali. Pada waktu itu mereka menulis surat kepada Ali radhiyallahu, kepada Husain bin Ali. Dalam surat tersebut mereka mengatakan inna bay'anaka wa la nuridu illa anta wa laysa fi 'unuqina bay'atun li Yazid bal bay'atun lak. Ya, Ahlul Iraq mengatakan wahai Husain, kami akan berbaiat kepadamu. Kami tidak ingin berbaiat kecuali hanya untukmu. Ya, dan tidak ada ketaatan kepada Yazid, bahkan ketaatan kami hanya untukmu. Wa takathurat kutub ala Husain ibn Ali hatta balaghat akthar min 500 kitabin kulluha ja'atuhum min ahli al-Kufah yad'unahu ilaihim. Sampai-sampai disebutkan dalam sisa atau dalam sejarah ada 500 surat yang isinya semuanya datang dari Kufah dan ahlul Kufah mengajak Husain untuk pergi ke Kufah. Jelas di sini. Kemudian inda dalika arsala al-Husain ibnu Ali ibnu Ammi Muslim ibnu Aqil ibnu Abi Talib li taqassi al-umura hunaka wa liya'rifa haqiqatal amri wa jaliyati. Perhatikan. Jadi ada berapa pemeran sekarang? Ingat pemerannya. Siapa pemeran utamanya di sini? Siapa pemeran utamanya? Enggak tahu pemeran utama. Ini pengajian hampir 1 jam, hampir 2,5 jam ini. Siapa pemeran utama kita? Siapa pemeran utamanya? Husain. Pemeran utama Husain kan? Berapa kali saya menyebutkan Husain. Pemeran utama kita Husain. Nah, sekarang pemeran yang kedua. Siapa pemeran yang kedua? Pemeran yang kedua adalah anak pamannya Husain. Berarti kalau anak paman apa namanya? Sepupu. Siapa namanya? Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Jadi Husain mengutus Muslim bin Aqil bin Abi Talib untuk melihat perkara di sana dan untuk mengetahui hakikatnya apakah benar ataukah tidak orang-orang Kufah yang mereka menulis surat sampai 500 surat tersebut, betul enggak mereka menginginkan Husain sebagai khalifah? Mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi fahami? Falamma wasala Muslim, dan ketika Muslim sampai ke Kufah, ya, sampai-sampai beliau bertanya dan beliau mengetahui bahwasanya betul-betul orang-orang Kufah mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah dan mereka menginginkan Husain bin Ali sebagai khalifah. Dan pada waktu itu Muslim bin Aqil beliau mendatangi Hani bin Urwah. Ini pemeran yang ketiga. Siapa? Hani bin Urwah. Di mana tinggalnya Hani bin Urwah? Di mana tinggalnya? Di Kufah. Taib, saya tanya lagi biar enggak bingung ya. Taib, siapa pemeran utamanya? Husain bin Ali. Pemeran yang kedua? Muslim bin Aqil. Siapa Muslim bin Aqil ini? Sepupunya Husain. Apa tugasnya beliau di sini? Tugas beliau adalah utusan yang diutus oleh Husain untuk mendatangi Kufah untuk melihat kondisi dan keadaan apakah betul orang Kufah menginginkan Husain dan tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah. Taib, ke rumah siapa beliau datangi? Hani bin Urwah. Kemudian manusia datang, ya, dengan jumlah yang sangat banyak pada waktu itu, dan mereka membaiat Muslim bin Aqil sebagai perwakilan Husain radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini? Selesai ya? Baik, titik. Kemudian Numan bin Bashir.

Numan bin Bashir. Siapa ini Numan bin Bashir? Siapa Numan bin Bashir? Hafal Arba'in Nawawi enggak? Ada sering lewat An-Nu'man bin Bashir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ya. Jadi Numan bin Bashir ini beliau adalah gubernurnya Kufah. Gubernurnya Kufah. Tempat Muslim bin Aqil datang. Baik, dan beliau ini gubernurnya Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid bin Muawiyah pemimpin tertinggi. Pemimpin negara tertinggi. Dia punya gubernur-gubernur. Nah, di antara gubernurnya siapa? Nu'man bin Bashir. Jelas? Berarti pemeran yang keempat, Nu'man bin Bashir sebagai gubernur Kufah. Dan ketika sampai berita bahwasanya Muslim bin Aqil berada di tengah-tengah mereka, anau yatihin nasu, yang manusia mendatanginya dan manusia membaiat Muslim bin Aqil atas nama Husain, adhar ka'annu lam yasma syai'an wa lam ya'ba bil amr. Jadi Nu'man bin Bashir pada waktu itu beliau pura-pura tidak tahu apa-apa karena beliau tidak ingin terlibat dengan hal-hal yang beliau khawatirkan nanti akan tertumpah darah. Bisa dipahami? Nu'man bin Bashir. Kemudian keluarlah sebagian orang-orang ya ke tempat Yazid di Syam. Di Yazid, ibu kota negara pada waktu itu di Syam. Mengkhabarkan perkara. Muslim bin Aqil datang ke Kufah dan dia dibaiat oleh manusia yang banyak, dan pada waktu itu Nu'man bin Bashir sebagai gubernur ya tidak berbuat apa-apa. Itu cerita yang diceritakan di sini. Faham? Dan seperti yang kita sebutkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa rahimani wa rahimakumullah, beliau khawatir terjadinya pertumpahan darah. Itu sebenarnya yang beliau khawatirkan. Kemudian Ta'mirul Ubaidillah bin Ziyad al-Kufah. Kemudian Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin pada waktu itu melihat Nu'man bin Bashir tidak berbuat apa-apa dalam keadaan Muslim bin Aqil telah dibaiat di negerinya yang dia sebagai gubernur di situ tidak berbuat apa-apa. Kemudian Nu'man bin Bashir diganti pada waktu itu oleh gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Ya, waktu itu dia adalah gubernurnya Basrah. Baik, berapa pemerannya sekarang? 5. Nah, kita ulang lagi. Pemeran pertama siapa? Husain. Pemeran kedua? Muslim bin Aqil. Pemeran ketiga? Hani bin Urwah. Masya Allah. Pemeran yang ketiga? Keempat? Nu'man bin Bashir. Gubernur siapa? Gubernur Kufah. Yang kemudian yang kelima? Ubaidillah bin Ziyad. Gubernur apa? Gubernur Basrah. Jadi waktu itu Nu'man bin Bashir itu beliau diistirahatkan jadi gubernur. Jadi Ubaidillah bin Ziyad yang dia gubernur Basrah juga sekaligus menjabat sebagai gubernur Kufah. Jelas? Jadi Nu'man bin Bashir dilengserkan pada waktu itu. Kemudian datanglah Ubaidillah bin Ziyad sebagai pemimpin Kufah pada waktu itu dan juga dia sebagai pemimpin Basrah ya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kok bisa dalam negara kekuasaan Yazid bin Muawiyah ada pemimpin yang lain yang dibaiat selain siapa? Yazid bin Muawiyah. Kemudian sampailah gubernur ini Ubaidillah bin Ziyad di malam hari ke Kufah dan pada waktu itu dia menutup wajahnya. Dan dia cari tahu betul enggak kisahnya ini, betul enggak? Dia cross check dulu. Kemudian dia melewati manusia yusallim alaihim, dia mengatakan mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam ya ibn bintar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu ayyuhal khairun wa rahimullah, Ubaidillah bin Ziyad menutup apa? Menutup mukanya. Menutup wajahnya. Baik. Dan mereka sedang menunggu siapa? Husain datang ke Kufah. Faham? Padahal itu gubernur yang ingin mengecek betul enggak kalau penduduk Kufah sebagian mereka telah membayar kepada siapa? Kepada Husain. Mereka mengatakan waalaikassalam ya ibn abinta Rasulillah. Keselamatan bagi engkau wahai putra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra putri, anak putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Husain. Mereka pikir itu Husain, padahal siapa? Nah, Ubaidillah bin Ziyad. Ia dhunnu anna Husain, dan menyangka itulah Husain. Dan ketika dia masuk dalam keadaan bersembunyi malam-malam hari, fa'alima Ubaidillah bin Ziyad annal amr jiddu.